0: Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
5: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
4: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZISDSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZISDSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
12: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
16: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, golongan menengah ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22.2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah,
15: dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0.03% menjadi 4.65% dari sebelumnya 4.68%. bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah kita dengarkan bersama rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Pro 3 Jakarta. Dan kembali ada masih bersama kami di pagi ini di Pro 1 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi juga bagi Anda yang terus setia bersama kami di pagi ini. Kita masih hadirkan berbagai ragam rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini. Dan kita jelang pukul 8 nanti kami hadirkan untuk Anda Dialog Pontianak Menyapa Pastikan terus di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Serius amat, tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh Bu? Banyak sekali.
2: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Saya Fiko Al-Hadi, pagi ini kembali menjumpai Anda dan kami hadirkan perbincangan seputar dunia olahraga di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 meraih prestasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Dan untuk pertama ini kami akan ingin lebih tahu bagaimana persiapan atlet dari renang Kota Pontianak untuk menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026. Sudah bersama kami Bapak Yusnaldi SIP MSI, Sekretaris Pengkot Akuatik Kota Pontianak. Pak Yusnaldi, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bung Riko.
0: Siap, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Baik, terima kasih Pak Yus.
1: Apa kabar pagi?
0: Ya. Luar biasa, kabar sehat Pak Yus. Pak Yusnaldi sehat juga ya?
1: Alhamdulillah, sekarang masih di Ketapang nih, ya, di KKU.
0: Oke.
1: Okay. Mengikuti MTQ ya.
0: Baik, Pak Yusnaldi, kami ingin tahu sejauh ini bagaimana kesiapan dari atlet renang Kota Pontianak untuk mengikuti Porprov 2026, Pak Yusnaldi.
1: Ya tentu setiap cabang olahraga, termasuk bagian daripada pengurus akuatik kota, kita harus mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi Porprov tahun 2026 nanti. Oleh sebab itu persiapan kita sudah jauh-jauh hari kita memetakan kekuatan atlet mulai dari seleksi antar klub dan antar kejurda untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan rangka mempersiapkan atlet-atlet renang kota yang akan menghadapi Porprov. Nah, di mana juga nomor-nomor yang akan di untuk berpotensi untuk meraih medali, maka itu yang kita bina sebelum nanti Porprov dilaksanakan. Program-program latihan juga kita terstruktur menyusun prioritas latihan hingga Porprov. Kita melakukan tes fisik, teknik, dan evaluasi perform secara berkala. Jadi nanti sebelum menghadapi Porprov tentu ada tryout. Yeah. Bulan Agustus sampai September-Oktober kita akan melakukan kejuaraan antar klub. Bahkan rencana kita untuk ngetes kekuatan atlet kota, yeah, kita akan merencanakan se-Kalimantan Barat antar klub.
0: Oke. Okay. Nah, ini persiapan. Baik, Pak Yusnaldi, banyak ya Pak ya stok atlet yang dimiliki Kota Pontianak, atlet renang ini Pak Yus?
1: Kalau secara daerah, kota masih punya kualitas yang lebih baik dari kabupaten lain. Tapi ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa banyak-banyak atlet kita untuk menjelang Porprov ini sudah diambil oleh kabupaten-kabupaten untuk membela daerahnya masing-masing. Bagi kota, kalau untuk memperoleh medali, kita tidak persoalan mau dia mau pindah ke kabupaten mana, yang jelas melalui aturan olahraga yang sudah ada. Tidak boleh pindah mau-maunya tanpa melalui prosedur sesuai aturan gitu.
0: Baik, ini problem yang sering terjadi setiap pelaksanaan Porprov Pak Yusnaldi. Ini yeah, karena membludaknya atlet renang di Kota Pontianak atau apa nih Pak, kepindahan-kepindahan atlet kota ini renang?
1: Ini yang harus kita konsolidasikan kepada atlet, kepada klub, kepada pencap kabupaten dan kota dan KONI, khususnya yang membidangi tentang olahraga, khususnya pada akuatik, karena persoalan ini setiap Porprov pasti timbul. Karena apa? Karena daerah tidak mau membina, yeah, mungkin keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana-prasarana, kebatasan lainnya, sehingga mereka ngambil hasil jadi ya. Walaupun itu masih di dalam di olahraga boleh-boleh saja. Nah, cuma yang penting kita harus melalui aturan di sini yang belum tertata rapi secara organisasi untuk pembinaan olahraga di Kalbar. Karena kita bukan hanya mengejar kuantitas, harusnya mengejar kualitas. Oleh sebab itu kita sulit untuk mendapatkan atlet-atlet yang baik untuk PON misalnya, PONWIL, misalnya POPNAS. Nah, karena di organisasi kita tidak bisa, tidak dapat satu meja membicarakan untuk terbaik untuk Kalbar. Kalau kota sih, ya Pak Rikon tahu sendiri, kita tetap pasti punya kelebihan semuanya lah ya kan.
0: Nah, oke, okay. Baik. Nah, kembali ke para prof, Pak. Ini bisa dipastikan Kota Pontianak kembali akan mendominasi, bahkan bisa dikatakan menjadi juara umum porprov cabang renang, atau gimana Pak Yusnaldi?
1: Kalau di renang, kita sejak tahun 2010, 2014, 2017 kita sudah juara umum, bahkan melampaui target. Sekarang kita karena adanya pembinaan yang kontinu ini, klub kota ini ada yang dilatih oleh kabupaten lain. Nah, ini problem. Sehingga kita mau mengadakan persiapan bulan Agustus dan September ini, Oktober, untuk apakah mereka itu mau membela kota atau membela kabupaten. Nah, konsekuennya mereka kalau membela kabupaten, artinya mereka tidak boleh ikut di dalam kejuaraan antar klub kota dulu. Nah, biasanya kalau dia tak diikutkan, mereka pasti tidak terima gitu. Tapi bicara soal keabsahan mereka, mereka tetap membela daerah yang sudah komitmen dengan mereka. Itu yang sulit juga kita mencarikan apakah kita mau unggul juara atau tidak. Tapi yang jelas kita atlet yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin.
0: Oke, okay. Baik. Nah, kemudian Pak, nomor andalan, Pak, nomor andalan cabang olahraga renang Kota Pontianak ini apa? Atau hampir semua nomor ini menjadi andalan, Pak?
1: Kalau bicara soal andalan, kita kan kuatnya di gaya bebas, gaya kupu-kupu, ya gaya dada, dan bahkan gaya bebas juga, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, semua kita ada. Cuma atlet kita masih kuatnya di individual yang gaya 50 meter, 100 meter, 200 meter. Untuk jarak jauh kita masih belum ada sekarang.
0: Oke, okay. Kenapa Pak jarak jauh nih Pak?
1: Jarak jauh ini kan memerlukan fisik yang kuat, fisik yang latihan rutin, dan juga atlet kota sekarang ini agak kurang digemari gitu.
0: Oke, okay. Baik.
1: Banyak yang suka individual.
0: Oke, okay. Nah bagaimana dengan nomor-nomor lain Pak? Nomor putra dan putri nih Pak, apa dua-duanya masih mendominasi nih kota Pak?
1: Kalau kita insya Allah kalau bicara soal medali sih, kita pasti tetap menjadi yang terbaik lah. Kalau atlet kita, masih membela kota, tapi kalau dia hengkang, ini problem yang harus kita selesaikan secara organisasi dulu.
0: Oke, okay. Baik. Terakhir mungkin Pak Yusnaldi, bagaimana Pak target di Porprov nanti dan semangat Anda menyampaikan kepada atlet untuk bisa berprestasi pada Porprov, Pak? Silakan Pak Yusnaldi.
1: Target kita mudah-mudahan juara umum untuk khusus atlet renang akuatik, karena kita mempersiapkan sudah jauh hari. Cuma problemnya kita tahu standar dan kualitas atlet, kalau yang bagus-bagus sudah mau hengkang ke kabupaten, ya kita tidak juga bisa melarang, tapi yang jelas kita akan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Kalau tidak melalui aturan berlaku, biasanya atlet sendiri yang rugi, tidak bisa ikut tanding pada saat kejuaraan itu. Maka kita ingatkan dengan atlet dan pelatih harus sesuai mekanisme aturan yang di pegang di bidang olahraga akuatik.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Yusnaldi sudah bersama RRI pagi ini Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya. Dan itu dia tadi Sekretaris Pengurus Kota Akuatik Kota Pontianak Bapak Yusnaldi telah menyampaikan kesiapan dari cabang olahraga renang Kota Pontianak untuk bisa berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026 yang berlangsung di November mendatang. Nanti akan ada program intensif yang dilakukan di bulan Agustus, September hingga Oktober. Dan tadi juga diingatkan bahwa ada problem mengenai keabsahan atlet yang menjadi atensi dari pengurus kota Akuatik Kota Pontianak. Dan ini menjadi perhatian bagi seluruh pelatih dan juga atlet agar benar-benar bisa memberikan prestasi bagi daerah masing-masing. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kompas 1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: sanggulnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan pagi ini kami masih menghadirkan perbincangan dan juga informasi mengenai raih prestasi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026. Dan setelah tadi dari cabang olahraga akuatik atau renang, kali ini kami sudah bersama dengan Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSA Kalimantan Barat, Bapak M. Rahimi. Assalamualaikum Pak Rahimi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, salam olahraga.
1: Salam jaya, jaya, jaya.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah bersama RRI pagi ini. Baik Bang Rahimi, sejauh ini bagaimana kesiapan dari Pengprov PT MSI Kalimantan Barat cabang olahraga tenis meja untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalbar 2026 ini, Pak Rahimi?
1: Iya, kami untuk menghadapi Porprov sudah kalau dipresentasikan sekitar 80% kita sudah siapkan semua. Untuk pelaksanaan kita terus berkoordinasi dengan Satgas di KONI. Kemarin kita baru saja merampungkan technical handbook untuk pelaksanaan Porprov ini. Dan untuk tempat kita insya Allah sudah ada kepastian mungkin di Kabupaten Sanggau. Tapi belum final karena kita belum dapat keputusan resmi dari KONI provinsi. Tapi secara keseluruhan kita sudah siap dan juga di kabupaten kota kita sudah terus berkoordinasi untuk mematangkan para atlet-atlet mereka.
0: Baik.
1: Jadi nanti pas waktu ada pembukaan kita sudah siap semua.
0: Baik, nah Bang Rahimi, jadi venue-nya ini atau lokasinya bukan di Pontianak, tenis meja ini?
1: Ya, karena hasil raker dari KONI itu kan hanya 8 cabar yang di Pontianak, sedangkan cabang selebihnya itu dibebaskan untuk memilih tempat dan kesiapan dari KONI-nya di daerah masing-masing. Jadi kami di tenis meja itu ada 2 KONI yang siap, yaitu di Sambas dengan Sanggau. Dan kami Pengprov menyerahkan sepenuhnya keputusannya ke KONI provinsi. Kemarin waktu kita koordinasi ke KONI provinsi, pas saat rampungnya THB, itu kita dapat informasi kemungkinan besar syarat-syarat dari hasil survei itu di Kabupaten Sanggau.
0: Oke, Sanggau juga siap ya, Bang ya?
1: Iya, ini dua daerah sudah menyatakan siap. KONI-nya siap, Pengkap-nya juga siap.
0: Itu lokasi tepatnya di mana, Bang? Venue atau gedungnya atau gor-nya?
1: Kalau di Sanggau itu di Gor Bujang Malaka. Kalau di Pemangkat itu Gor PT MSI Sambas punya itu di Gang Putsal di Pemangkat.
0: Oke. Jadi ya, masih menunggu keputusan pastinya ini berat venue-nya, Bang ya?
1: Iya, kita nunggu secara administrasinya di mana. Tapi kalau untuk penyelenggaraannya Pengprov sudah rampung, kalau kesiapan mungkin sekitar 90% sudah siap. Di wasit-wasitnya juga kita sudah siapkan.
0: Oke. Nah, Bang Rahimi, kesiapan dari nomor, Bang, atau nomor-nomor yang dipertandingkan tenis meja ini apa-apa saja pada Porprov nanti, Bang?
1: Kita ada 7 kategori nantinya di tunggal putra, ganda putra, bergu putra, kemudian tunggal putri, ganda putri, bergu putri, dan ganda campuran. Ada 7. Jadi total nanti seluruh medali yang diperebutkan itu emasnya 18, perak 18, perunggunya 36. Karena di ganda itu 2 medali, bergu itu ada 5 medali.
0: Baik. Nah, kemudian kesiapan dari kabupaten kota, Bang, untuk tenis meja ini sejauh ini gimana, Bang? Mereka siap mengirimkan atlet, atletnya banyak, atau ada daerah yang tidak punya atlet tenis meja?
1: Sudah siap. Kita ada dari 14 kabupaten kota, 1 kabupaten itu kita nyatakan tidak bisa mengikuti karena kepengurusannya dibekukan, yaitu di Kabupaten Skadau. Jadi 13 kabupaten lainnya itu siap, cuman kita ada masih berkoordinasi karena kemarin hasil secara lisan dari KONI itu menyatakan bahwa yang tidak mengikuti kejur prop itu disarankan untuk tidak mengikuti porprov, karena kejurprov itu dasar untuk mengikuti porprov. Atlet-atletnya juga dari situ, karena ada aturan di KONI itu pengprov yang belum melaksanakan kejurprov untuk segera melaksanakan kejurprov untuk dasar melaksanakan porprov. Nah, kami itu terakhir itu melaksanakan kejurprov itu di tahun 2025 di bulan September. Jadi dasar kita di situ itu hanya 9 kabupaten kota yang mengutus atlet. Tapi di sini ada 13 kabupaten kota yang telah siap. Nanti kita koordinasikan apa memang yang 4, berarti 13 dikurang 9, ada 4 kabupaten kota ini diperbolehkan mengikuti atau tidak. Kalau misalnya tidak boleh mengikuti, berarti hanya 9 kabupaten kota yang nanti akan mengikuti. Masing-masing kabupaten kota itu dia mereka mengutus atlet putra 5, putri 5. Nanti dari 5 orang putra, 5 orang putri ini nanti baru dibagi per kategori tadi. Ada tunggal, kemudian ganda, dan bergu. Ada juga atlet kabupaten kota yang walaupun dia sudah mengikuti kejurprov kemarin, tapi atletnya memang tidak, maka kita beri kelonggaran. Minimal atlet yang diutus itu 3 orang. Jadi tidak mesti 5, cukup 3. Karena di bergu itu pun 3 orang bisa ikut. Kalau kita total dari 13 kabupaten kota tadi, kecuali Sekadau, itu total atletnya 110. Jadi ada kabupaten yang hanya mengutus 3 atlet, itu seperti Bengkayang, kemudian Landak, Melawi, Kapuasulu, karena memang atletnya kurang, mereka sudah koordinasi, mereka hanya mengutus 3. Yang lainnya 5 tetap.
0: Oke, 5 putra, 5 putri berarti.
1: Ya, ya.
0: Baik, nah, Bang, bolehkah satu atlet mengikuti lebih dari satu nomor, Bang, misalnya?
1: Ya, bisa, karena 5 itulah nanti mereka main single, 4 orang maksimal itu bisa main single. Jadi nanti di kabupaten kota itu 4 orang bisa main single. Kemudian 4 orang itu nanti bisa ganda 2 pasang. Jadi ganda bisa 2 pasang. Bergu hanya 1 dari setiap kabupaten kota. Nah, ganda campuran juga bisa 2 pasang dari 5 orang itu.
0: Oke. Baik, nah ini yang sering terjadi saat pelaksanaan porprov ialah perpindahan atlet nih, Bang. Ini gimana dengan tenis meja ini? Adakah aturan yang mengatur nih, Bang, untuk perpindahan atlet nih?
1: Kita tetap merujuk ke aturan KONI. KONI sudah mengeluarkan aturan mutasi atlet. Dan kalau untuk di porprov ini kita 3 bulan minimal. Makanya sekarang kita sudah bergerak ke koordinasi kabupaten kota. Bagi kabupaten kota yang mau mentransfer atletnya, maka sekarang ini masih ada kesempatan sebelum masuk masa 3 bulan. Kalau misalnya mau ngambil atlet dari luar, dia harus 1 tahun masanya. Tapi kayak kemungkinan tidak, karena memang selama pegelaran porprov ini kita tidak pernah mutasi atlet dari provinsi lain. Pasti mutasinya dari kabupaten kota ke kabupaten kota lainnya. Nah, itu syaratnya hanya 3 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi bulan Agustus inilah kita rampungkan atlet-atlet yang ada perpindahan. Kalau perpindahan itu pasti, karena setiap porprov itu pasti terjadi perpindahan.
0: Oke, okay. Kalau dari luar Kalimantan Barat hampir tidak ada, Bang, ya?
1: Ya, tidak ada.
0: Oke, okay. Kalau perpindahan antar kabupaten kota?
1: Nah, tetap ada, karena dia kan dinamis, dia adalah kan pegelaran ini kan 4 tahun. Dalam 4 tahun itu kan perpindahan atlet ini kan bisa karena orang tuanya yang pindah, bisa dianya pindah alamat, dan bisa juga dia pindah kerja. Misalnya kalau dia, walaupun dia tinggalnya domisili Pontianak, kalau dia kerja di Kuburaya, dia boleh mewakili Kuburaya. Nah, itu ada syarat 3 syarat untuk mutasi itu.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke syarat usia atlet nih, Bang. Adakah usia, batas usia atlet untuk porprov tenis meja ini?
1: Tetap ada, Mas. Kita merujuk, karena porprov ini kan hasilnya untuk ke prapon dan pon. Jadi kita nanti lihat peraturan di pon. Nah, karena kita sudah lihat acuan pon itu di tahun 2027-2028 nanti di NTB. Nah, syaratnya itu adalah usia 25 tahun ke bawah dan satu usia 25 tahun ke atas. Nah, tapi untuk porprov ini karena kita masuk masa kayak seperti penyeleksian, maka kita bikin bikin peraturan kabupaten kota ini mengutus atlet 2 orang di atas 25, kemudian 3 orang di bawah 25. Karena kita nanti 2 orang yang di atas 25 ini

0: Kategori itu yang usia 25 ini dia hanya boleh main satu. Jadi misalnya bergu, bergu ini kan yang bermain setiap pertandingan itu tiga orang. Jadi dari tiga ini hanya boleh satu yang di atas 25. Maka kualitas permainan bergunya pun tak tidak mempengaruhi. Sama juga ganda. Kalau ganda tidak boleh dua-duanya 25. Jadi 25 satu, yang satunya di bawah 25. Jadi juga akhirnya tidak mempengaruhi. Tapi kalau di single, nah kalau di single mereka main masing-masing. Jadi setiap kabupaten kota itu ada empat orang, boleh dari empat orang ini yang boleh main di atas 25 hanya satu. Jadi tiga tetap main yang di bawah 25.
1: Oke. Baik, nah juri wasit bang, kesiapannya ini penting juga nih, juri wasit untuk tenis meja prof bang.
0: Ya, kita di Kalbar ini sudah punya tiga wasit yang bersertifikasi nasional. Satu orang malah sudah pernah memimpin PON di 2024 kemarin. Ada dua orang wasit nasional, yang selebihnya wasit bersertifikat daerah. Nah, untuk TD itu kita pakai satu yang sertifikat nasional, yang selebihnya bersertifikat daerah.
1: Oke, artinya memimpin pertandingan tidak ada, hampir tidak pernah ada persoalan tenis meja nih bang ya, kalau wasit juri.
0: Ya, insya Allah tidak. Kalau setiap porprov, perasaan porprov tidak.
1: Oke, baik. Nah, bicara kekuatan dan persaingan antar daerah, ini gimana bang kalau tenis meja, meratakah atau hanya di dominasi satu daerah?
0: Kalau kita lihat per daerah itu dominannya sih memang antara Kubu Raya, Pontianak, kemudian yang di dekat-dekat kota lah seperti itu. Kalau yang misalnya di daerah seperti apa, daerah yang pergunungan misalnya, daerah misalnya kayak Kubu Sulu dan lain sebagainya, karena pembinaannya mereka kalau mau mengikuti turnamen di kota ini agak jauh, maka atlet-atletnya itu memang banyak yang berdomisili di Pontianak. Akhirnya itulah tadi, penumpukan atlet itu ya di sekitar-sekitar daerah Pontianak. Yang di dekatnya itu kan Pontianak, Kubu Raya, kemudian Kayong Utara, kemudian Mempawah dan yang dekat itu. Nah, kemudian kalau kita nilai secara atlet, kita juga bisa menilai karena memang atlet-atlet sebelumnya yang pernah mewakili Prapon, PON itu disebar di tiap daerah. Jadi dia tidak menumpuk di satu daerah. Dan kita sudah tahu karena pembinaan di Kalbar itu kan tetap jalan nih.
1: Oke. Baik, dan terakhir Bang Rahimi, bagaimana agar prof ini benar-benar bisa melahirkan atlet yang berkualitas dan prestasi tenis meja kita ini bisa digapai hingga level yang lebih tinggi, gimana Bang?
0: Kami terus berusaha berinovasi. Dalam waktu dekat ini saja, tanggal 11 ini kita bekerja sama dengan Disporapar, ada Piala Gubernur. Jadi setiap bulan itu kita usahakan terus ada, dan kemudian kita surati kabupaten kota TC mereka berjalan tidak untuk menghadapi porprov ini. Makanya kami kepinginnya nanti pas waktu porprov mereka sudah siap semua. Jadi tidak ada istilah atlet dadakan. Jadi misalnya porprovnya tanggal sekian, kemudian baru 3 hari mereka baru mau latihan intensif. Nah, itu tidak. Jadi kita himbau setiap kabupaten kota sudah TC. Kemarin saja kita menerima laporan di kota itu sudah 1 tahun berjalan mereka TC, atlet-atlet yang sudah mau berangkat mau diutus ke porprov. Sama dengan Kubu Raya juga seperti itu. Itu usaha-usaha kami. Jadi nanti pas waktu tampil di porprov mereka sudah siap semua.
1: Oke. Baik, terima kasih Bang Rahimi sudah bersama RRI pagi ini Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Dan salam.
1: Dan demikianlah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Pengprov PT MSI Kalimantan Barat M. Rahimi, menyatakan kesiapannya untuk pertandingan cabang olahraga tenis meja Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026. Dan Porprov tenis meja ini direncanakan akan digelar di Kabupaten Sanggau atau di Kabupaten Sambas. Ini masih menantikan keputusan resmi dari KONI Provinsi Kalimantan Barat mengenai lokasi tepatnya pertandingan cabang olahraga tenis meja Porprov Kalimantan Barat 2026. Tetaplah bersama kami, program 1 RRI Pontianak segera kembali.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Dan Pekan Olahraga Provinsi Porporv Kalimantan Barat 2026 diagendakan akan berlangsung di November 2026 dan ada 8 cabang olahraga yang dipastikan akan berlangsung di Kota Pontianak dan sisanya cabang olahraga akan dilaksanakan di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat dan ini menjadi momentum dalam pesta olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadikan setiap atlet juga memiliki wadah atau waktu untuk bisa menunjukkan bagaimana kualitas dan juga prestasi mereka. Dan di satu sisi setiap daerah juga punya kesempatan dalam mendongkrak dari kegiatan-kegiatan olahraga sehingga tidak hanya prestasi yang bisa didapatkan tetapi dari sektor-sektor lainnya pariwisata ekonomi juga bisa meningkat dengan hadirnya Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat Porporv Kalimantan Barat 2026 dan kita berharap bahwa Porporv ini bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas untuk bisa nantinya berlaga pada Prapon hingga PON tahun 2026 yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga dan sampai jumpa.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
4: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
5: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
3: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
6: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Dan faktanya klaim unggahan ini tidak benar alias hoax ya, setelah dilakukan penelusuran. Menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 7 hari ini, 7 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama kami, kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI. Kanal informasi. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir penyiar Anda dan tentunya Halo RRI hadir. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Cherry.
2: Selamat pagi Budi.
1: Selamat pagi juga, gimana kabarnya Cherry?
2: Cherry sehat, Budi gimana? Sehat Budi?
1: Juga, alhamdulillah, walaupun tentunya cuacanya agak-agak gimana gitu
2: ya. Iya betul, terasa banget asapnya ya Budi di luar ya. Tadi berangkat kerja juga dari Paris 2 Ayani sampai ke sini asapnya rata nih hari ini.
1: Waduh.
2: Biasanya kan tebelnya di Paris 2 sepakat gitu-gitu aja kan. Ini hari ini sampai kota juga sama.
1: Dan juga siang ini nampak kelihatan kabutnya juga ya.
2: Betul. Biasanya jam-jam segini kan udah agak bersih ya Budi kan.
1: Tapi mudah-mudahan ini segera kita lewati.
2: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Dan walaupun kata BMKG sampai akhir September ya.
1: Iya, betul. Dan tentunya kita juga bersama rekan kita ya. Ada di Sambas ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
2: Oke, sepertinya tadi katanya lagi ke belakang sebentar Budi. Kita lanjut dulu sambil menunggu Bang Dausnya.
1: Siap. Dan seperti biasa kita juga ajak pendengar semuanya untuk menyampaikan apa yang mungkin Anda dapatkan dari pagi ini atau juga kemarin tadi malam dan lain sebagainya ya. Bisa sampaikan begitu temuan mungkin apa namanya kebakaran lahan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kebakaran lahan atau jalan rusak mungkin ya Budi karena makin hari ini makin lumayan ya aspal di jalanan kita agak udah enggak terlalu mulus lagi ya.
1: Betul. Atau juga mungkin hal lainnya mungkin Anda dapatkan keluhan misalkan airnya nggak ngalir.
2: Betul.
1: Ya
2: atau mungkin fasilitas kesehatan juga bisa ya Budi misalnya nunggunya kelamaan atau dilempar-lempar terus. Boleh pendengar silakan bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI. Bisa kalian telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
1: Nah itu dia nomornya. Mungkin sudah terhubung, kita sapa lagi dulu. Firdaus, selamat pagi. Masih belum ya?
2: Masih belum sepertinya.
1: Oke. Oke, Cherry. Kalau tadi berbicara asap ya tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau sepanjang jalan tadi gimana keramaian kendaraan juga?
2: Kalau kendaraan sih ramai lancar ya, Budi. Enggak ada kemacetan yang berarti. Biasanya kan kalau jam-jam setengah delapan itu di lampu merah Tugu Digulis kan macet ya, tapi hari ini tadi karena mungkin udah jam-jam setengah sembilan ya, orang udah pada masuk kerja jadi gak terlalu rame.
1: Oke, lancar jaya ya.
2: Lancar jaya.
1: Oke, tapi gak ada yang namanya ini ya, laka lantas gitu ya.
2: Oh puji Tuhan pagi ini gak ada.
1: Alhamdulillah.
2: Aman
1: ya.
2: Aman pagi ini.
1: Sambil menunggu informasi dari Anda, saya juga punya sebuah informasi.
2: Terkait apa itu Budi?
1: Jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN ya. Ini unit layanan pelanggan ULP kota ya. Untuk hari ini 7 Agustus 2026 pekerjaannya yang pertama ini pukul 10 ya. Pukul 10 sampai 11. Ini pekerjaan jumper kabel JTR. Ini daerah terdampak pemadaman Jalan Sepakat 2 Ahmad Yani ya, Komplek Gading Boulevard dan Gang Graha Sepakat. Oke. Terus yang kedua pukul 13.30 sampai 14.30 ini pekerjaannya manajemen trafo dan jumper kabel JTR PRM Horizon yang terdampak ini Jalan Paris 2 ya, dan juga Komplek Beverly Hill Resident ya. Yang ketiga jam 9 sampai jam 11 ini pekerjaannya perbaikan dan juga konek kabel JTR yang terdampak ini Jalan Ampera Bayangkari. Itu dia. Jadi kalau misalkan terdampak atau untuk mendapatkan informasi kelistrikan lebih lanjut silakan menghubungi kontak center 123 atau dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile ya. dan ini juga ada himbauan keselamatan ketenaga listrikan. Aduh, ini kayaknya belum ngopi nih.
2: Ngopi dulu Budi ya.
1: Jadi ya, himbauan ini pertama, jangan mendirikan bangunan, tiang antena atau baliho dekat jaringan listrik ya, di mana jarak aman 3 meter dari jaringan. Yang kedua, jangan bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik. Yang ketiga, jangan melakukan penebangan pohon dan juga kegiatan lainnya yang berdekatan dengan jaringan tanpa berkoordinasi dengan PLN. Nah, itu dia daerah terdampak. Jadi kalau daerah yang saya sebutkan tadi, jangan heran nanti kalau apa namanya,
2: mati lampu
1: ya, ya. Nanti bertanya-tanya lagi nih, padahal kita sudah sebutkan nih ya. Mungkin kita langsung sapa lagi ya.
2: Iya, boleh kita sapa lagi. Selamat pagi rekan Daus.
3: Selamat pagi.
2: Oh, sudah kembali. Gimana kabarnya? Iya, sama Cherry dan Budiman pagi hari ini di Pontianak.
3: Waduh, alhamdulillah pagi hari ini masih sehat ya Bang Cherry.
2: Bang Cherry Kak Budi nih nanti nih.
3: Maaf, kebalik, kurang minum kayaknya ini.
2: Ya, minum dulu.
1: Bisa jadi belum ngopi juga nih. Ayolah kita ngopi yuk.
3: Belum, betul, itu serius, belum ngopi.
2: Oh, pantas.
1: Ya udah kita ngopi yuk.
3: Ayo, gimana?
2: Ayo.
1: Gimana juga apa namanya, Firdaus, keadaan mungkin kalau kita kaitkan dengan kebakaran lahan dan hutan di sana, kabut asapnya juga seperti apa pagi ini?
3: Nah, kebetulan tadi habis dialog sama orangnya langsung ya. Alhamdulillah kalau misalnya di Sambas ya, kalau kita lihat juga dari lingkungan, untuk air di Sambas itu masih kategori ringan tercemarnya. Kalau udara juga masih aman ya, walaupun sempat beberapa waktu ini belakangan, bahkan saat ini masih Penggala Agni ya, masih aktif sekali untuk penanganan rawan kebakaran gambut nih, kayak di Selakau itu, kayak di Sebubus Paloh, dan juga di Tepapan Hulu masih dalam pemantauan, yang dulu sempat jadi spot titik tinggi ya rawan api. Udara di pagi hari ini Sambas juga masih tergolong bersih ya, dan dua hari belakangan juga masih tergolong bersih, meski sepekan ini ada beberapa hari itu kabut asap dan juga jerebu nih Budi.
1: Oke, sudah ini ya, tapi hari ini normal ya, aman saja.
3: Normal,
1: ya?
3: Alhamdulillah, okay. Normal. Kalau di Pontianak normal ya?
2: Kalau di Pontianak pagi ini, kalau dilihat dari IQR ini tidak sehat ya Daus ya. Waduh. Karena memang banyak juga asap dan jerebu juga. Jadi kami himbau juga buat pendengar di kota Pontianak dan sekitarnya, pakai masker kalau mau bepergian, karena asapnya cukup tebal pagi ini.
1: Betul. Wah. Kalau di Sambas sudah turun hujan Daus?
3: Di Sambas udah sering, hampir sering. Tiap malam, semalam enggak hujan. Tapi dalam sepekan itu udah terhitung 5 hari tiap malam di Sambas ini hujan. Wow. Kalau malam mingguan sebaiknya planning aja ya, wacana malam mingguan itu hujan pasti.
1: Waduh. Kalau bisa kirim dong hujannya ke Pontianak.
2: Iya, biar sampai ke sini dulu gitu ya Budi ya.
1: Karena cukup terasa dampaknya, dan juga kita ingatkan ya untuk masyarakat jangan sembrono ya. Betul. ISPA mengintai ya, infeksi saluran pernapasan akut ya, jangan sampai kita menderita karena juga kalau udah musim asap ini ISPA yang pertama, dan juga diingatkan dari Dinas Kesehatan itu DBD ya, nyamuknya udah mulai mengintai juga nih. Oke. Ada informasi apa nih dari Sambas nih Us? Kalau misalkan ada yang ingin bergabung di Sambas, nomornya berapa juga?
3: Oke, kalau di Sambas nih yang mau bergabung atau memberikan informasi dan juga memberikan saran, masukan atau memberitahukan kondisinya ya, bisa juga di Halo RRI melalui interaktif Sambas di 0851-7670-0977 itu aja Budi ya.
1: Oke, belum ada yang mau bergabung ya?
3: Belum ya, masih kita tungguin.
1: Oke, terima kasih Firdaus, dan juga kita masih, oh saya dapat informasi nih, ada kebakaran. Sebentar saya buka dulu ya, tapi kalau fotonya ini foto rumah nih ya.
2: Oh, kebakaran rumah di daerah mana tuh Budi?
1: Ini Parit Haji Muksin.
2: Oh, Parit Haji Muksin pagi ini berarti baru?
1: Ya pagi ini cuma oh iya betul ya, rumah ini ya. Ini katanya sih informasinya dekat ruko, tapi nggak tahu nih ruko yang mana nih. Nah, lokasi di Parit Haji Muksin 2. Semoga tapi kalau videonya ini udah rata dengan ini ya. Dilahap api nih rumahnya. Kasihan sekali nih. Semoga ini jadi pembelajaran, mungkin rumahnya kosong ya.
2: Yeah.
1: Jadi kalau Anda bepergian, kerja atau segala macam meninggalkan rumah, sekali lagi cek lagi listriknya ya, colokannya apalagi ya? Kompor gasnya ya, dicek lagi apakah ada bau-bau yang mungkin bisa meningkatkan marah bahaya di rumah ya, termasuk listrik. Kalau misalkan ada peralatan yang mungkin tidak dipakai ya, cabut colokannya, dan tentunya kita harus cerdas begitu ya dalam menggunakan alat perangkat juga, perangkat elektrik begitu. Jangan sampai Anda tinggalkan. Karena kayak kemarin di mana ya, di Kota Pontianak juga ya, rumah ditinggal kosong, semua orang bekerja, akhirnya rumahnya kebakar.
2: Betul.
1: Nah ini yang harus kita antisipasi.
3: Apalagi kalau sekarang juga banyak ya informasi-informasi kebakaran seperti kemarin di Bukit Condong ya, di Kabupaten Melawi, di Ketapang, itu kan juga ada ya. Di kebakaran-kebakaran bukit tuh ya Budi ya.
1: Iya betul sekali.
3: Rawan sekali karena musim sekarang juga kalau di Sambas ya dibilangin masyarakat Sambas juga diperingatkan menghadapi El Nino nih.
2: Oh iya.
1: Betul.
2: Betul. Baik, kalau begitu. Budi, kalau saya dapat informasi ini semalam ya. Kan lagi scroll-scroll gitu Budi. Jadi kita juga harus waspada sekarang, waspada curanmor dan curian helm Budi ya. Karena tadi dilihat-lihat juga diinformasikan itu beberapa kali dilihat di Pontianak informasi juga sama, itu banyak yang helmnya dicuri Budi. Mulai kembali lagi ini sepertinya.
1: Walah, helm lagi ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau kayaknya kalau helm saya gak bakal dicuri ya.
2: Helm saya juga kayaknya gak bakal dicuri, udah butek soalnya.
1: Tapi memang kalau helm ini kan memang sesuatu yang bisa dianggap mudah diambil, gitu ya.
2: Betul.
1: Tinggal tengok kanan tengok kiri, cilah. Ini pengalaman pengalaman ini ya, melihat CCTV ya.
2: Iya betul.
1: Jadi tinggal memperhatikan suasana ya. Banyak memanfaatkan kelengahan begitu. Mungkin betul. Anggapannya singgah sebentar. Nggak ada tukang parkir juga. Nah ini juga dibilang.
2: Kemarin tuh saya lihat tuh ada yang pelakunya itu ketangkep. Jadi satpamnya yang nangkep. Jadi mereka berdua nih ke motor, udah mau pergi, satpamnya langsung menarik yang satu yang di belakang. Jadi ketangkep dan dilaporkan ke polisi. Jadi tetap hati-hati pendengar ya, untuk yang helmnya masih bagus mungkin ya, bisa disangkutin di jok ya biar susah diambilnya gitu.
1: Tapi pengalaman nangkap-nangkap maling helm ini agak-agak gimana ya? Agak-agak kecewa sih ya.
2: Iya betul.
1: Karena apa ya, pernah melaporkan gitu kan, akhirnya gak bisa ditangkap, gak bisa ditahan ya. Karena apa sih alasannya kemarin itu saya agak lupa. Karena barang buktinya angkanya itu di bawah 1 juta atau berapa gitu ya.
2: Ya, jadinya tidak bisa ditindak.
1: Ya, gak tahu,
3: kurang berharga kali ya.
1: Gak paham juga nih ceritanya ya. Tiba-tiba ada omongan kayak gitu, ya udahlah, kita ya pasrah saja begitu. Iya.
3: Tapi Daus kurang setuju nih kalau misalnya Budi bilang sama Cherry helm tetap itu nggak bakal dicuri.
2: Oh kenapa ini, tuh?
3: Ini jujur pengalaman pribadi, udah hilang helmmu. Ya, itu nggak perlu dilaporin karena orangnya udah ikhlas, bungkusnya ikhlas.
2: Iya ya, betul. Sekalian ini, ganti helm baru kalau itu mah memang. Ya,
3: cuman nggak habis pik, ini kenapa dah orangnya udah lepas karetnya masih dicuri gitu.
1: Oh gitu.
3: Kok iya, bisa hilang ya? Saya juga nggak tahu. Anak nakal mungkin ya, nggak tahu juga gitu.
2: Tidak memandang helm bagus atau helm butek ya.
1: Atau bisa jadi dia nggak punya helm gitu, kan pengen punya helm, jadi helmnya kamu yang dibawanya gitu.
2: Betul.
1: Oke, sambil menunggu 0561734987 atau di 0811501042. Ini bagi Anda ya. Ini apa namanya? Semacam pengingat saja ya. Jadi mungkin Anda niatnya pengen liburan lama gitu ya. Terus juga apa namanya mencari parkir yang mungkin dirasa apa namanya bisa berlama-lama begitu. Nah ini jangan sampai Anda lupa kendaraan Anda, seperti kendaraan yang ada di rumah sakit Yarsi ya. Ini sudah ini infonya dari grup informasi Kalbar. Ini ada sebuah mobil ya atau minibus X-Over ya. Ini katanya sudah lama tidak diambil pemiliknya. Lokasinya di parkiran Yarsi dengan platnya saya sebutkan ya.
2: Iya.
1: Biar mungkin ada pendengar yang
2: ada yang tahu ini kayaknya mobil tetangga saya gitu atau keluarga
1: mobil
2: saya.
1: Keluarga adik atau apa segala macam ya. Ini platnya KB1690HN ya. KB1690HN. Ini mobilnya sudah lama tidak diambil begitu. Takutnya ya ini di manfaatkan orang gitu ya.
2: Iya.
1: Bannya dicopot, akinya diambil dan lain sebagainya. Karena pengalaman saya parkir cuma beberapa jam aja di luar gang itu pelaknya sampai hilang loh bannya.
2: Waduh.
1: Baru aja ditinggal 10 jam gitu ya. Sekali besok pagi dari dicek bannya hilang satu. Nah,
2: waduh.
1: Apalagi yang udah berlama-lama tuh ya. Karena kalau parkir rumah sakit ini kan agak ya bisa dikatakan apalagi yang tidak ada ticketing ya.
2: Ticketingnya betul. Kalau misalnya ada ticketingnya masih mending ya Budi ya, masih terpantau, CCTV juga ada gitu.
1: Tapi kalau ticketing mungkin kalau berapa hari mungkin lama gitu ya.
2: Betul.
1: Mungkin mereka cari yang mungkin agak murah yang enggak ada ticketing. Jadi saya parkir seminggu.
2: Seminggu enggak bayar enggak apa-apa gitu. Bayarnya 5.000 nanti
3: ya. Atau hilang nanti.
2: Atau hilang, waduh.
1: Takutnya kayak gitu kan, dimanfaatkan mencari sesuatu yang murah gitu kan.
2: Betul.
1: Dan tentunya bikin inilah yang jaga parkir ini agak bingung, ini mobil siapa nggak dia ambil. Nanti diambil sama orang berkalut pula.
2: Nah itu.
1: Oke, sambil nunggu kita informasikan dulu beberapa titik arus lalu lintas ya. Ini kita ambil atau kita sadur dari CCTV Live di sub kota Pontianak ya. Ini untuk simpang Tanjung Raya untuk menuju ke arah Sultan Hamid 2 ini cukup ramai ya. Sedangkan untuk arah yang menuju ke simpang Garuda ini cukup lengang begitu. Untuk arah enggak kelihatan ya, dari arah Sultan Hamid ke arah jembatan Kapuas ini tidak terlihat, tapi sepertinya masih mengantri lampu merah ya. Jadi harus berhati-hati juga. Ini banyak juga yang menerobos nih.
2: Udah kalau di situ udah biasa Budi ya.
1: Iya, simpang legend ada juga yang langsung berbelok nih baru saya lihat.
2: Kemarin ada yang nyangkut di tengah tuh, ada juga tuh.
3: Jadi tontonan.
2: Iya,
1: betul. Nah, ini mungkin warga tidak sabar ya, mungkin karena cuacanya cukup panas juga mungkin.
2: Bisa jadi.
1: Jadi belum lampu hijau sudah langsung
2: terabas.
1: Selain titik Tanjung Raya, saya hadirkan juga di simpang Garuda ini arah turun jembatan Kapuas 1 di simpang merahnya ini terpantau cukup ramai ya, warganya cukup tertib nih, tidak melampaui garis kuning yang ada di depan marka jalan. Sedangkan di arah Tanjung Pura menuju ke Imam Bonjol ini lancar ya, tidak begitu ramai. Kendaraan-kendaraan besar pun sedang berlalu lalang ya. Apakah memang sudah jamnya? Saya belum update juga. Tapi kayaknya belum deh ya update untuk kendaraan besar nih ya. Oke, tapi lancar, tidak ada antrian kendaraan. Dan warga pun cukup patuh untuk taat arus lalu lintas. Kalau kita beralih ke titik lainnya, ini simpang Plamboyan. Wow, ini sepi nih.
2: Lagi pada lancar sih ya Budi ya.
1: Mungkin lagi belanja kali ya.
2: Ini juga saya monitor di Gulis Ayani juga lancar ya, lengang. Sama juga di Simpang Pajak juga, ini biasanya kan dua ini cukup macet ya, tapi jam segini lengang pendengar ya, jadi aman kalau mau melintas. Yang penting hati-hati kalau misalnya dari lampu hijau udah mau lampu merah. Kalau lepas lampu kuningnya jangan makin diterabas,
1: nah,
2: ya.
1: Nanti kejadian lagi.
2: Ngerem, nanti kejadian. Jangan.
1: Seperti apa kemarin tuh ceritanya?
2: Tiba-tiba ada motor dari kiri ke kanan menerabas, jadi saya yang ditabrak dari belakang.
3: Waduh. Itu Jerry yang ngalaminnya.
2: Iya.
1: Pribadi itu.
2: Pribadi gitu.
3: Kali, ya.
2: Orang soalnya orang lain yang nerabas saya yang kena gitu.
3: Mahal informasinya ini ya.
2: Iya.
1: Wah, berarti sempat ngalamin hal yang cukup apa gimana ya? Tapi enggak kenapa-napa ya, Cer ya?
2: Puji Tuhannya enggak kenapa-napa karena kebetulan pas itu mobil yang di belakang saya juga ngerem kan, berusaha ngerem tapi ya apa daya gitu kan.
1: Nyerempet dikit ya.
2: Iya.
1: Waduh. Ini yang tentunya warga Kota Pontianak ini kalau melihat lampu kuning itu kayaknya adrenalinnya itu terpicu gitu.
2: Iya, adrenalin rush gitu, itu makin digas gitu.
1: Buru-buru dia nih, oh jangan sampai merah nih.
2: Padahal itu jam pulang sekolah, Budi. Wah.
1: Biasalah kalau udah Kota Pontianak nih, warga Kota Pontianak. Saya pun kadang-kadang kayak gitu. Ya. Ini jujur ya. Apalagi kalau cuacanya panas gitu ya, mungkin jaraknya mungkin 20 meter gitu melihat lampu kuning tuh agak cepetan dikit gitu. Tapi kalau udah pas lampu merah ya udah kita berhenti gitu. Betul. Mau nggak mau jangan terabas. Ini cukup membahayakan juga. Apalagi kalau udah yang di sisi lain nih, takutnya ada yang langsung nerobos juga begitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Yang penting berhati-hati pendengar ya.
1: Betul.
2: Karena keselamatan Anda lebih penting tuh daripada sampai telat atau enggak.
1: Betul. Kita masih nantikan, kita juga nanti update apakah ada tindak lanjut informasi dari Anda dari minggu kemarin ya. Sebentar, saya coba buka dulu filenya, ada tidak. Tapi kita break dulu aja ya. Oke. Daus, kita break dulu ya.
3: Oke, siap.
1: Oke, pendengar, kita masih hadirkan dan juga masih menunggu partisipasi Anda di Halo RRI. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Oke, kita masih di Halo RRI di pagi ini, masih bersama saya Budi, ada rekan saya Cherry dan juga Wahyu ya di pagi
1: Firdaus.
0: Ini.
1: Firdaus. Nah, oh iya, belum belum ngopi memang Budiman ini.
0: Iya, sampai lupa nama-nama Firdaus.
1: Iya, udah mulai ya. Mengantuk kah Budi?
2: Kemudian ngopi ya.
1: Iya, habis ini ngopi ya.
0: Nah, betul. Nah, ini saya juga dapat beberapa informasi yang seperti Cherry katakan, helm dari
1: Ini kehilangan helm.
0: Bukan, malingnya malang kedapatan.
1: Oh, malingnya kedapatan di daerah mana tuh Budi?
0: Di belakang masjid Masjid Raya Mujahidin ya.
1: Oh iya.
0: Ini terduganya masih masih pelajar katanya.
1: Waduh.
0: Dan hampir diamuk massa ya. Dan mungkin masyarakat di atau orang-orang yang di sekitar ini agak-agak gimana gitu, agak-agak emosi mungkin.
1: Iya, betul.
0: Ini motornya sampai dihancurin ya.
1: Oh, waduh.
0: Untung orangnya nggak sampai bonyok nih.
1: Iya, itulah lebih baik. Ya sudah, biarkan saja helmnya, daripada mencuri helm lebih baik menabung dan membeli helm.
0: Betul.
2: Cerah ya, trauma.
1: Betul. Karena ya dipikir-pikir juga, kalau helm itu sebenarnya ketika kita punya motor kan wajib ya Budi punya helm ya, Daus juga kan. Malah kadang dikasih free ya, kalau beli motor free helm biasanya.
0: Betul. Tapi biasanya orang milih nih, kalau helm yang free itu katanya nggak keren.
1: Salah dong, harusnya itu yang keren kan, beli motor.

0: informasi terkait Samsat ya pendengar. Hari ini ada Samsat Gokatan ya tadi sepertinya. Oh ini kemarin. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini untuk pelayanan Samsat ada di Samsat Pontianak, Samsat Siantan, kemudian Samsat Rasau ini dari pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu Samsat Keliling juga sama ya, operasionalnya dari pukul 9 sampai pukul 11. Lalu ada juga di Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik, baik itu di Jalan Kapten Marsan nomor 33 Pontianak ataupun di Mall Pelayanan Publik Kuburaya di Jalan Supadio Komplek Kantor Bupati Kuburaya. Ini pelayanannya dari pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian ada juga di Samsat Drive-Thru Museum Provinsi Kalimantan Barat dari pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian pelayanan Samsat Drive-Thru yang malam ini juga ada ya, dari sore ke malam, Senin sampai Jumat di museum juga dari pukul 14 sampai pukul 20. Dan terakhir ini ada pelayanan malam Samsat Keliling ya di depan Singmart Jalan Sungai Raya Dalam. Dari pukul 18.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar yang mau bayar pajaknya ya, silahkan bisa ke outlet-outlet tadi. Dan informasinya juga bisa Anda buka di Instagram Samsat Pontianak. Ini rata-rata tutupnya jam 11 ya Budi hari ini. Jadi masih ada waktu pendengar ya, sekitar 1 jaman lagi ya, untuk segera melakukan pembayaran Anda hari ini.
1: Iya, jangan lupa juga antri dan bawa duit.
0: Betul, bawa KTP juga. Jangan KTP lupa juga. Ya
1: identitas diri ya.
0: Kemudian kalau mau bayar pajak kendaraan, jangan lupa juga dibawa STNK-nya. Nah, jangan lupa. Betul. Tuh. Oke, kami undang Anda kembali juga pendengar untuk bergabung menyampaikan aspirasi, keluhan, atau masukan Anda bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Masih ada waktu pendengar ya, sampai jelang pukul 10. Bisa bergabung bersama kami via telepon 0561-734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
1: Firdaus, mungkin di Sambas ada kejadian apa tadi malam hingga pagi ini begitu?
2: Tadi malam hingga pagi ini memang alhamdulillah ya, kejadian-kejadian unik memang masih alhamdulillah terhindar. Tapi kalau mau dibahas tentang sorotan, nah ini sorotan dan juga informasi yang masih dikeluhkan di Sambas terkait jalan tergenang air dan juga rusak nih Budi. Pernah ke Sambas ya Budi ya?
1: Pernah.
2: Nah ya, tahu Jalan Keraton ya?
1: Ya tahu.
2: Nah, pokoknya di jalan ini nih yang akan dibahas. Nah di sini Budi, sebenarnya jalannya cukup bagus, ada beberapa, tapi memang ada beberapa jalan yang ini nih belum pernah tersentuh, padahal terlihat ya di kota Sambas, karena memang genangannya ini cukup dalam nih Cherry dan juga Budi. Apalagi ini udah berlangsung sekitar beberapa tahun ya.
0: Oh berapa? Udah lama ya, berarti Daus ya.
2: Juga udah hampir dikeluhkan setiap hari, tapi penanganan dari pihak terkait masih belum ada nih.
1: Nah, ya mudah-mudahan nih abis disentil ini langsung bergerak. Oke, ini banyak sekali kejadian laka lantas tadi malam begitu ya. Apa 15 atau 12 hingga 15 jam yang lalu begitu. Kalau ini di Kota Pontianak, di tepatnya di Jalan Tengku Umar, ini terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil dengan motor pengangkut sampah. Lokasinya di Jalan Tengku Umar. Menurut informasi awal dari netizen ya, mobil yang terlibat ini bernomor polisi KB 1254 WZ ya. Dan akibatnya ini sampah ini ya,
0: iya,
1: berserakan.
0: Berserakan, betul Budi.
1: Di jalan, luar biasa.
0: Ini kalau di komentarnya nih Budi ya, katanya kalau lihat di CCTV awal, motornya ini diam, berhenti, baru ditabrak sama mobilnya. Mobilnya laju dari belakang, begitu.
1: Begitu kejadiannya ya. Oke, siap. Ini harus waspada juga, harus konsentrasi ya, berkendara. Kayak Bang Awan tuh, kalau Bang Awan nih kalau dia nyetir gitu konsentrasinya cukup tinggi nih. Diajak ngomong sampai gak mau dia, gak mau nyaut dia.
0: Oh iya.

0: Apalagi awal-awal waktu dia bawa mobil gitu ya.
1: Betul, harus konsentrasi tapi karena kalau nggak konsen terus lambat kan ngantuk ya Budi ya.
0: Oke. Ya, selain di Kota Pontianak ini juga terjadi apa di Batang Tarang ya, yang melibatkan kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil tronton dan juga sepeda motor. Pengendara motor ini diduga terlindas ya atau tertimpa besi di bagian belakang tangki trontonnya begitu. Dan belum ada informasi keterangan resmi terkait kronologi maupun kondisi korban. Mudah-mudahan tidak kenapa-napa.
1: Amin.
2: Ya, bahaya sekali.
0: Nah, Cherry, kamu tahu nggak sih apa namanya itu? Apa sih? Pickleball.
1: Oh, pickleball.
0: Pickleball.
1: Oh. Pernah dengar sih Budi itu.
0: Itu perpaduan tenis ya. Yang pakai raket itu apa namanya?
1: Padel
0: kayak beda juga. Tenis meja sama bulu tangkis lah gitu.
1: Oh,
0: kurang lebih begitu, pickleball. Ah, mobil pingpong ya. Jadi ini ada tempat nanti promosi pula ya. Ada tempatnya di Kota Pontianak ternyata.
1: Oh, udah ada ya.
0: Sekaligus tempatnya bisa untuk nyantai begitu ya.
1: Nah, ya tuh udah pernah main pickleball Budi?
0: Belum. Tapi pernah lihat sih. Pengen nyoba juga. Soalnya dekat di daerah sini juga.
1: Oh, daerah sini. Ya,
0: kalau kita nyebrang tuh nggak sampai 15 menit, 10 menit lah. Betul. 5 menit mungkin ya. Kurang lebih kalau ada lampu merahnya hidup di depan gereja itu.
1: Iya betul.
0: 5 menit lah kurang lebih kita bisa sampai.
1: Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin olahraga, makin banyak masyarakat yang olahraga ya Budi ya. Lebih banyak tuh jogging gitu atau lari ya, itu eventnya juga banyak sekarang.
0: Betul. Tapi kalau kondisi saat ini saya sarankan jangan dulu
1: ya. Iya, jangan dulu olahraga ya pendengar kalau asapnya lagi tebal.
0: Bener.
1: Hirup asap soalnya.
0: Betul, bukannya makin sehat ya.
1: Betul. Karena saya juga kan waktu berapa hari lalu ya Budi, hari Rabu ya, itu saya kan berenang Budi ya di daerah Jalan Adi Sucipto, kolam renang tentara itu. Nah itu kan asap lumayan tebal pagi, jadi ketika saya berenang mau ngambil napas itu ngirup asap.
0: Waduh.
1: Jadi kerasa sekali asapnya pendengar ya. Jadi memang lebih baik kalau mau olahraga cari yang indoor saja dulu ya, supaya kesehatan alat pernapasannya juga bisa terjaga.
0: Tapi
1: ya,
0: rame gak yang datang? Yang berenang tuh rame gak?
1: Enggak, kalau saya sih biasa berenang kan pagi Budi, jam-jam 7, jadi masih sepi. Biasanya mulai ramai itu kadang ada anak sekolah atau kadang BPBD atau Badan SAR juga latihannya di situ. Jadi lebih baik datang jam 7 pagi itu sepi, kalau jam-jam 8 ke atas sudah mulai rame biasanya.
0: Oke, siap. Jadi pengen
2: pada ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau niatnya olahraga malah jadi kena ispa tuh.
1: Nah itu, makanya itu jadi lebih baik olahraganya yang indoor ya Daus ya. Contohnya yoga. Seperti pingpong tadi bisa tuh kan indoor. Apalagi ya?
2: Yoga mungkin ya.
1: Yoga atau betul.
2: Dalam kamar gitu ya.
1: Zumba gitu kan. Indoor pendengar. Jadi utamakan yang indoor dulu saja, terutama kalau lihat kualitas udara Pontianak yang sedang tidak sehat ini ya, daripada kita kena ispa ya.
0: Betul. Lebih baik di rumah saja.
1: Betul.
0: Kurangi aktivitas di luar. Apalagi kalau panasnya kayak gini harus banyak minum air putih ya. Biar tidak dehidrasi.
1: Dan lebih mudah cepat aus juga sih memang ya Budi kalau cuaca seperti saat ini.
0: Tapi memang kalau panasnya ya. Kemarin coba gitu kan apa namanya, jemput anak nggak pakai jaket gitu ya.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba tangan ini terasa ini ya.
1: Panas juga.
0: Bukan terasa panas sih. Tiba-tiba kayak loh kok hitam gitu. Gak sadar.
1: Efeknya instan ya, langsung hitamnya.
0: Langsung terasa loh kok hitam gitu kan. Apakah ini apa namanya? Jadi bekas lengan baju itu kelihatan tuh, loh kok hitam gitu.
1: Iya, langsung
0: dia. Langsung terasa gitu.
1: Biasanya kan nggak langsung segitunya ya Budi ya.
0: Tapi ya mudah-mudahan juga ini menjadi pengingat kita biar lebih peduli terhadap lingkungan juga ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi perusaknya gitu.
1: Iya. Kalau di Sambas Daus, apakah cuaca pada jam-jam segini juga sama bedengkang atau masih sejuk?
2: Baru aja dia bilang tadi, udah panas.
1: Udah panas ya?
2: Panas. coba aja ini kalau main-main Cherry Budi kita.
0: Jam segini. Cherry belum pernah ke Sambas sekali.
1: Udah, tapi udah lama. Udah berapa tahun lalu itu ke Temaju, ke Palos itu, ke pantai.
2: Ke ikon landmarknya ya.
1: Iya. Tapi waktu itu jalannya masih belum bagus ya. Jadi lama di perjalanan. Lewat pelabuhan Ciremai juga waktu itu kan.
2: Kalau sekarang harus datang lagi kayaknya.
1: Iya, kayaknya harus berkunjung lagi karena katanya jalannya udah better ya. Udah bagus.
0: Dan sehingga mampir ke Sambas ya, RR Sambas.
1: Iya, nanti meet up dulu sama Daus, Wahyu sama Eca ya.
2: Kayaknya kita perlu RRI trip deh nih.
1: Kode
0: ya.
1: Pak Kepsta.
0: Nanti aja Us, kamu tripnya ke Pontianak Us. Oh, ya.
2: Masih jauh, aman-aman aja dulu nih.
0: Tanyanya tinggalin aja di sana gitu ya.
2: Katanya mau jagain juga sih, luar biasa.
1: Oh iya, luar biasa. Yang lain RRI trip gak apa-apa gitu ya.
0: Ah, bunyi apa itu?
1: Aduh.
0: Oh, Bung Awan ya. Oke, okay, kita masih di Halo RRI. Kita masih nantikan apa kebersamaan kita dari Anda ya, untuk Anda. Nanti kalau Anda punya keluhan dan lain sebagainya, nanti kita bisa sampaikan terkait dengan apa yang mungkin Anda sampaikan, kita tindak lanjuti begitu ya.
1: Ke instansi terkait pendengar, mau swasta, BUMN, apapun itu silakan pendengar ya.
0: Oke, okay. Ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: RRI. Halo RRI. Bang Budi.
0: Betul, dengan?
3: Bang Richard.
0: Oh, Koko Wandi.
3: Apa di kabar?
0: Baik, Koko Wandi.
1: Koko Wandi sehat.
3: Saya nunggu di rumah Bang Budi habis siaran.
0: Waduh, kalau saya pagi ini, oh enggak bisa kok. Kebetulan kita ada
1: oh, apa iya, namanya? Silang Jumat. Ya. Salat Jumat siaran langsung.
3: Saya satu komplek dengan Harry itu.
1: Anda.
3: Betul.
0: Tetanggaan?
3: Saya sepakat dua, Cherry kan di mana?
1: Paris
3: di
1: dalam 2. Kan?
0: Paris 2.
3: Paris, satu jalur gitu.
1: Oh iya, betul. Tetanggaan gangnya.
3: Gangnya sama.
1: Iya, searah-searah.
0: Betul.
3: Acara makan-makan ya Bang Budi?
0: Wah, saya nggak tahu nih, kakonya mau ngajak makan-makan ya?
3: Enggak. Hari ini acara makan-makan.
1: Oh, ya. Itu wacana aja tuh Koko Wandi tuh.
0: Tak kira itu Koko Wandi.
3: Makan-makan tadi.
0: Oh. Kayaknya lapar nih Koko Wandi nih.
3: OTW lah.
0: Tapi hari ini gak bisa kok.
3: Oh iya. Bang Rosi lebih parah lagi, gak bisa loh.
0: Oh iya kak.
3: Itu saya dengar tuh masjid milik dia.
0: Oh gak bisa ditinggal emang. Jadi pejabat masjid ya.
3: Kemarin saya suruh dijual untuk bagi bank. Jadi bisa bebas deh.
0: Jadi pejabat masjid beliau.
3: Acara apa nih Bang Budi?
0: Halo RRI kok. Mungkin ada informasi kebakaran lahan atau apa segala macam.
1: Atau ada keluhan.
0: Keluhan apa? Air PDAM nggak ngalir atau apa? Listrik padam apa segala macam.
3: Itu dua sih enggak lah. Kalau asap, kalau enggak salah, Cherry pun kena juga.
1: Betul.
3: Apa saya juga sih sini.
1: Masih ya, kok berarti asapnya di daerah situ sampai sekarang ya?
3: Masih. Sepakat dua kan dekat dengan itu. Cherry enggak
1: gitu. Betul.
0: Siap.
3: Yang paling parah tuh pagi itu. Kalau malam sih enggak lah. Pagi paling kuat gitu.
0: Sampai jam berapa kok kira-kira?
3: Apanya?
0: Sampai jam berapa paginya?
3: Ya jam 9 ke atas lah biasanya. Asapnya awal-awal jam 6 udah ada ya.
1: Betul.
3: Jam 5 lewat udah itu berat.
1: Jam 5
3: itu.
1: Lewat udah pekat asapnya.
3: Suruh turun hujan lah Bang Budi.
0: Saya suruh tapi tak datang-datang nih.
3: jangan tepat Bang Budi ya.
1: Iya, kadang tuh hujan, misalnya di sini hujan ya Bang Budi ya. Terus di daerah Tanjung Hulu sana hujan. Daerah kami enggak hujan.
3: Kemarin hujan besar kan, Cherry?
1: Iya.
3: Lumayan lah itu.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan kemarau ini jangan terlalu panjang.
0: Amin.
3: Saya dengar air ledeng pun udah mulai payah-payah.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan jangan. Tepat Cherry masih lancar enggak air ledeng?
1: Tempat Cherry sih masih payau, udah payau juga sih.
0: Udah terasa ya.
1: Wandi udah terasa.
3: Tempat Cherry belum sih.
1: Oh iya enggak? Enggak tahu. Soalnya kadang kalau misalnya sabunan busanya banyak gitu kan.
3: Ah, iya,
1: ini
3: sih,
1: udah
3: itu,
1: kurang.
3: Itu. Kalau enggak ada minum nanti saya kasih.
0: Sedap.
3: Saya kirim pakai galon.
0: Woi, mantap. Siap.
3: Kita kan tetangga.
0: Oh, betul. Tetangga yang baik emang harus gitu ya.
3: Iya sih. Oke. Okay. Ya mudah-mudahan inilah ya bisa turun hujan.
0: Amin.
3: Ya enggak usah lebat-lebat kuat lah gitu lah ya.
0: Yang penting hujan.
3: Yang penting hujan rata lah semuanya. Betul. Sehingga Kota Madya Pontianak
0: dan bisa, sekitarnya.
3: Ya dan sekitarnya asapnya bisa habis lah gitu.
0: Amin.
3: Oke, Mbak Budi.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Sehat selalu juga.
3: OTW sebentar lah Bang Budi.
0: Insya Allah kok. Baik, terima kasih Koko Wandi sudah bersama kita di pagi ini di Halo RRI ya. Dan ngomong-ngomong soal PDAM tadi, memang Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak ini memastikan juga produksi dan juga distribusi air masih berjalan di tengah musim kemarau saat ini. Meski salah satu instalasi pengolahan air ini mulai terdampak intrusi air laut.
1: Nah, iya, makanya agak payau ya.
0: Iya, agak payau. Tapi ya sabarlah.
1: Betul.
0: Karena pernah mengalami dan merasakan air itu bukan payau lagi, asin.
1: Iya, udah asin.
0: Pernah mengalami ya.
1: Betul.
2: Ada rasanya gitu ya.
0: Iya.
1: Terus udah warnanya udah nggak bening lagi juga pernah tuh.
0: Betul. Jadi kalau kita mandi itu, kalau kita bergaruk itu bekasnya ada. Sama seperti air laut ya.
1: Iya.
0: Kita sudah pernah mengalami, tapi mudah-mudahan kondisi ini segera
1: jangan
0: benar.
1: Sampai lagi ya Budi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Cherry dan Firdaus, tak terasa kita hampir berada di jam 10. Saatnya kita pamit dari Halo RRI pada pagi ini. Dan Senin pekan depan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih Firdaus pada pagi ini yang
1: terima kasih Daus sudah bergabung pagi ini.
2: Terima kasih kembali buat rekan Budi dan juga Cherry ya.
1: Iya, selamat ngopi ya kalian berdua ya.
0: Dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya di RRI Sambas. Cherry juga terima kasih ya Cherry ya.
1: Iya, terima kasih juga Budi pagi
0: dan
1: hari ini.
0: Setelah ini ada acara apa nih?
1: Setelah ini ada Indonesia Sehat. Pagi hari ini kita akan bahas terkait tuberkulosis dan gizi. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak tentunya.
0: Oke, kita pamit di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap stay tune di sini.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, ada pun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani Jumat siang Anda. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Indonesia Sehat sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti akan ada dinamika olahraga di mana kita akan menyimak informasi terkini bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 11 lebihnya 30 menit pendengar nanti kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat sampai pukul 12.30. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan obrolan siang sampai pukul 13. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi aktual terkini kami hadirkan dalam Warta Berita Siang, produksi RRI Pontianak, dan terakhir pendengar nanti akan ada Indonesia Banget, tentunya dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini pendengar sebuah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Indonesia Sehat dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Cherry Lubis. Di mana hari ini pendengar kita akan membahas seputar pemenuhan gizi bagi penderita TBC. Di mana ini topik yang penting pendengar karena tuberkulosis sendiri memang masih jadi satu di antara penyakit menular yang perlu perhatian serius. Nah, selain pengobatan pendengar yang harus dijalani juga secara teratur ada pemenuhan gizi tentunya ya, di mana pemenuhan gizi ini punya peran penting dalam mendukung proses penyembuhan penderita TBC. Nah, untuk mengulas lebih jauh pendengar, telah hadir juga narasumber kita pagi hari ini melalui kanal Zoom. Ada mahasiswa RPL jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Ada 5 orang nih teman-teman kita pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo,
1: pagi,
0: selamat
1: Kak.
0: Pagi. Selamat pagi, ada Andini Saputri, Selsa Oktavianti, kemudian Lili Okvianti, ada juga Tiara Safitri, dan Mary Andani. Selamat pagi, gimana kabarnya pagi ini, sehat semua?
2: Pagi, sehat kakak.
1: Sehat kakak.
0: Baik, kalau begitu. Pagi hari ini kita akan bahas terkait pemenuhan gizi bagi penderita TBC. Jadi sebelum ke gizinya, kita bahas TBC-nya dulu nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kira-kira apa sih penyakit TBC ini dan kenapa sih penyakit ini tuh masih jadi perhatian. Kita ke Andini dulu. Silakan Andini.
3: Ya, halo kak.
0: Halo.
3: Nah, jadi itu banyak yang kita kenal kalau TBC itu adalah penyakit infeksi yang menular pada saluran pernapasan yang mana disebabkan oleh bakteri.
0: Boleh on cam ya teman-teman ya, karena ini acaranya juga kita live streamingkan di YouTube kita di Pro 1 RRI Pontianak. Oke, silakan dilanjutkan.
3: Terus itu ditandai dengan gejala batuk yang lebih dari 2 minggu, terus juga penurunan berat badan yang drastis, serta memerlukan pengobatan antibiotik secara rutin. Selama minimal itu 6 bulan tanpa terputus agar bisa sembuh total. Begitu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, berarti tuberkulosis ini itu kan penyakit yang memang bisa menular. Nah, kira-kira penularannya ini melalui apa sih, Selsa? Boleh ke Selsa? Selamat pagi.
4: Jadi penularannya ini

0: Jadi penularan ini
1: Mm-hmm.
0: bisa dari percikan dahak yang mengandung bakteri TBC yang dapat melayang-layang di udara dalam waktu beberapa jam, terutama di dalam ruangan yang tertutup, lembab, dan kurang sirkulasi udara atau kayak kurang cahaya matahari. Jadi jika orang lain menghirup udara yang sudah terkontaminasi tersebut, bakteri bisa masuk ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru.
1: Oke, berarti penularannya ini lewat dahak tadi ya, sama percikan mungkin ya?
0: Betul.
1: Oke, baik. Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan TBC ini dengan batuk-batuk lainnya? Boleh kita ke Lili ya? Silakan Lili.
2: Iya, baik, Kak. Nah, untuk perbedaan utama dari TBC dengan batuk biasanya itu biasanya terletak pada durasi batuknya. Nah, kalau gejala penyerta khasnya ini biasanya dia diakibatkan oleh infeksi bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya nih kalau untuk ciri-ciri dari batuk yang biasanya itu kan umumnya itu membaik 1 sampai 2 minggu. Nah, sedangkan kalau untuk batuk TBC ini, dia waktunya mungkin lebih lama, bisa dari 2 sampai 3 minggu berturut-turut. Nah, terus juga, Kak, ada...
1: Halo.
2: Nah, terus yang kedua itu ada perbedaannya di dahak. Nah, kalau misalnya kita batuk biasa itu, biasanya dahaknya itu jernih atau putih kehijauan. Nah, kalau misalnya kita terkena TBC itu biasanya dahaknya seringkali itu lebih kental. Dan pada kondisi lanjutnya itu biasanya dia ada bercak darah atau batuk darah segar. Nah, yang ketiga itu yang membedakan biasanya dari suhu tubuh atau demam. Nah, kalau misalnya kita ketika batuk biasa kita itu meriang atau demam itu mendadak tinggi lalu mereda dalam beberapa hari. Nah, kalau untuk penderita TBC ini, Kak, biasanya demamnya itu hilang tumbuh yang bersifatnya ringan tetapi terus-menerus, terutama di malam hari. Dan yang terakhir ini, perbedaannya yaitu di keringat malam. Nah, kalau misalnya penderita batuk biasa itu hanya muncul jika suhu ruangan Kalau misalnya pada penderita TBC ini berkeringat malam di malam hari itu secara berlebihan dia, meski tanpa aktivitas fisik atau di ruangan yang dingin. Seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti kalau keringat malamnya itu di daerah mana nih? Apakah di bagian depan tubuh kah, atau di belakang, atau malah di seluruh tubuh? Gejalanya.
2: Jadi biasanya keringat malamnya itu umumnya membasahi seluruh tubuh, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Lili. Nah, setelah ini kita akan beralih ke Tiara ya. Nah, Tiara, untuk orang bisa terkena TBC kan tadi dari percikan, baik itu dari udara ya, dari bakteri yang menular. Nah, ini seperti apa kondisi tubuh yang memungkinkan bahwa orang ini bisa cepat tertular nih, gitu. Silakan. Halo, Tiara.
3: Oke, Kak. Jadi, meskipun bakteri TBC itu masuk ke dalam saluran pernapasan, itu tidak semua orang yang terhirup bakterinya itu akan langsung jatuh sakit. Jadi, ada perbedaan besar antara tertular masuk, bakteri masuk dan tidur di dalam tubuh. Jadi, dengan sakit TBC itu ada bakteri aktif dan merusak organ.
1: Oke, berarti memang tergantung daya tahan tubuhnya juga. Nah, kenapa kalau kita boleh tahu nih kan itu banyak penderita TBC itu biasanya badannya dari yang misalnya awalnya berisi itu jadinya kurus gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Boleh sekarang kita ke Mary. Silakan Mary. Halo? Oh, masih di mute. Halo Mary.
4: Halo,
1: Nah,
4: iya.
1: ya. Silakan. Kenapa
4: Nah,
1: untuk pasien Indonesia begitu?
4: iya. Kenapa badan menjadi kurus? Nah, itu mengalami penurunan berat badan secara umum disebabkan oleh defisit kalori. Nah, tubuh yang terbakar lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi atau gangguan kesehatan medis yang mempengaruhi metabolisme dan penyerapan nutrisi. Nah, berikut faktor-faktor utama penyebabnya tuh badan kurus. Gaya hidup dan asupan makanan. Nah, di asupan kalori kurang, mengonsumsi makanan dalam jumlah sedikit atau memilih jenis makanan yang rendah energi. Nah, aktivitas fisik tinggi, berolahraga berat atau memiliki pekerjaan fisik tanpa diimbangi dengan peningkatan asupan porsi makan. Stres dan mengganggu mental. Nah, stres berat, kecemasan atau depresi seringkali menurunkan nafsu makan secara signifikan. Kalau menurut kondisi medis itu hipertiroidisme. Nah, apa itu? Kelenjar tiroid yang terlalu aktif memproduksi hormon berlebih secara berlebihan sehingga mempercepat sistem metabolisme tubuh dan membakar kalori lebih cepat. Nah, yang kedua, diabetes tipe 1. Tubuh tidak dapat memproses glukosa dengan baik sehingga mulai memecah lemak dan massa otot untuk dijadikan energi. Nah, seperti itu, Kak.
1: Oke, okay, baik.
4: Terus untuk infeksi kronis, penyakit tuberkulosis atau ini memerlukan energi besar dari tubuh untuk melawan infeksi yang berujung pada penurunan berat badan secara drastis.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mary. Nah, kira-kira apakah ada perubahan kebutuhan nutrisinya nih ketika seseorang mengalami TBC dengan ketika dia sehat? Silakan, Mary.

0: Halo?
1: Iya, Kak.
0: Nah, apakah ada perubahan nutrisi, perubahan kebutuhan nutrisinya?
1: Perubahan metabolisme dan kebutuhan nutrisi saat tubuh sehat dibandingkan dan sakit. Nah, itu tuh ada perbandingan lanjut metabolisme BMR dan kondisi sehat, normal, dan stabil. Nah, kebutuhan protein ini standar untuk pemeliharaan sel dan massa otot. Nah, penggunaan karbohidrat diolah secara efisien menjadi glukosa dan disimpan sebagai glikogen. Kebutuhan mikronutrien sesuai dengan angka kecukupan gizi. Untuk toleransi pencernaan, mampu mencerna berbagai jenis serat, lemak, dan tekstur makanan. Nah, mengapa perubahan ini terjadi? Sistem imun bekerja ekstra saat saat terinfeksi atau terluka, sistem kekebalan tubuh memerlukan pasokan energi. Sintesis protein seperti antibodi dan sitokin, serta mikronutrien tambahan atau membasmi patogen dan memicu penyembuhan. Untuk penurunan respon pencernaan dan nafsu makan, rasa mual, kehilangan nafsu makan, atau gangguan penyerapan membuat porsi makan berkurang. Hal ini memicu strategi penyesuaian berupa porsi kecil namun sering, serta menggunakan nutrisi pada zat gizi atau bentuk cair atau lunak. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mary. Dan pendengar, kita akan jeda sejenak. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi dan kita akan bahas terkait bagaimana sih sebenarnya pemenuhan gizi ini bagi penderita TBC. Mulai dari kaitannya seperti apa, kemudian juga makanan apa sih yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita TBC dan lain sebagainya. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan Anda, bisa langsung ke WhatsApp kami 0811 5701042 atau di kanal YouTube kami di live chatnya di YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait pemenuhan gizi bagi penderita TBC. Pendengar, Anda yang mau mengajukan pertanyaan juga bisa bergabung bersama kami, baik itu melalui line telepon kami 734987, WhatsApp 0811-570142, atau bisa juga menonton di kanal YouTube kami atau bertanya di live chatnya di Pro 1 RRI Pontianak. Masih bersama Cherry pendengar pagi hari ini dan rekan-rekan dari mahasiswa RPL jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita siang hari ini pendengar. Selanjutnya saya akan bertanya dulu ke Lili ya. Lili, kira-kira apa sih sebenarnya hubungannya antara penyakit TBC ini dengan masalah gizi pada seseorang? Silakan, Lili.

0: Halo Lili, apakah sudah bisa terhubung? Oke, baik. Kalau begitu kita ke Selsa dulu, boleh? Selsa, kira-kira apa hubungan antara penyakit TBC ini dengan masalah gizi pada seseorang? Karena setahu kita kan gizi ini lebih ke terkaitannya ke stunting, begitu ya. Jarang-jarang ada orang yang kepikiran sampai ke TBC gitu. Silakan, Selsa. Oh, Tiara. Tiara. Boleh mungkin ke Tiara, apakah standby? Halo?
1: Halo Kak,
0: Selsa kah ini?
1: iya Kak.
0: Ya, baik,
1: Jadi
0: silakan.
1: TBC dan malnutrisi ini memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat, atau sering disebut kayak lingkaran setan atau vicious cycle dalam dunia medis. Seseorang yang mengalami nutrisi akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sehingga sangat mudah tertular bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebaliknya, ketika bakteri TBC sudah aktif di dalam tubuh, infeksi tersebut akan merusak status gizi pasien secara drastis melalui tiga mekanisme utama, yaitu yang pertama ada hipermetabolisme. Tubuh jadi membakar kalori jauh lebih cepat dari biasanya untuk melawan infeksi. Akibatnya, cadangan lemak dan massa otot tubuh menyusut. Yang kedua ada anoreksia atau kehilangan nafsu makan. Nah, pada pasien yang mengidap penyakit TBC, reaksi peradangan di dalam tubuh mereka melepaskan zat kimia bernama sitokin. Jadi zat ini secara langsung menekan pusat nafsu makan di otak, menyebabkan pasien merasa mual, cepat kenyang, dan enggan makan. Yang ketiga ada malabsorpsi, infeksi kronis dalam mengganggu kemampuan usus dalam menyerap zat gizi dari makanan yang dikonsumsi. Untuk memutus lingkaran itu, pasien TBC wajib menjalankan diet TKTP. Diet ini bukan hanya sekedar makan yang banyak, melainkan pengaturan zat gizi yang terukur. Untuk pasien TBC, biasanya energi yang dibutuhkan meningkat dari 25% hingga 50% dari kebutuhan normal orang sehat. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang melonjak, menurunkan penurunan berat badan, dan mengembalikan berat badan ke rentang ideal. Estimasi pasien dewasa umumnya membutuhkan sekitar 35 hingga 40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk kebutuhan protein, protein meningkat hingga 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari, atau sekitar 15 hingga 20% dari total kalori harian. Tujuannya memperbaiki kerusakan sel-sel paru, regenerasi jaringan, memproduksi antibodi, dan mencegah pembekaran massa otot tubuh.
0: Baik. Nah, kan selama menjalani pengobatan TBC ini kan lama ya, harus minum obatnya, tidak cuma 1 bulan saja gitu. Nah, apa saja tantangan yang biasanya dialami oleh pasien kalau dari sisi pola makan nih? Silakan mungkin

0: itu pasti pasien TBC itu akan merasakan mual dan muntah serta penurunan nafsu makannya, Kak. Nah, jadi penyebabnya itu obat-obatan seperti rifampisin atau obat-obat TBC lainnya itu bekerja keras di lambung sehingga seringkali memicu iritasi pada lambung. Nah, pada pasien sering merasa mual muntah hebat terutama pada 2 bulan pertama atau biasanya disebut dengan fase insentif, bau makanan yang menyengat sedikit saja itu biasanya bisa memicu muntah sehingga mereka enggan untuk makan. Nah, yang kedua ini ada aturan minum obat saat perut kosong. Nah, biasanya obat TBC ini, Kak, terutama rifampisin, penyerapannya akan jauh lebih optimal jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Biasanya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Nah, kalau dampaknya bagi pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit kemah, nah biasanya itu meminum obat dalam kondisi perut kosong kerap memicu nyeri ulu atau rasa perih yang membuat mereka semakin takut untuk makan setelahnya. Nah, yang ketiga ini ada perubahan rasa pada lidah dan mulut itu terasa kering. Nah, efek sampingnya ini pengobatan seringkali menyebabkan mulut itu terasa lebih kering dari biasanya. Dan juga rasa pahit itu biasanya muncul secara metalik di lidah. Nah, dampak dari hal ini makanannya yang dulunya terasa sangat lezat atau biasa sangat enak ini bisa jadi ketika pasien mengalami TBC ini rasa makanan yang dikonsumsi itu agak hambar dari biasanya. Sehingga selera pasien itu pasti akan menurun dan asupannya juga pasti akan menurun. Nah, yang keempat ini ada malabsorpsi nutrisi, di mana infeksi dari bakteri TBC ini dan kinerja obat di saluran pencernaan ini dapat mengganggu kemampuan usus dalam penyerapan zat gizi. Nah, jadi dampaknya itu meskipun pasien sudah mencoba makan dengan porsi yang normal, berat badan mereka bisa tetap sulit naik atau bahkan turun terus-menerus karena nutrisi tidak terserap dengan sempurna. Setelah itu, yang terakhir ini adalah tantangan tentu yang harus dipatuhi. Nah, yang pertama untuk pasien TBC itu pastinya itu ada alkohol. Ini adalah tantangan nomor satu karena obat TBC sudah membebani organ hati. Sehingga ketika kita minum alkohol bisa memicu kerusakan hati yang lebih fatal. Nah, yang kedua ini yang sering kita temukan, pasien TBC biasanya masih sering nih mengonsumsi gula berlebih dan gorengan. Nah, makanan yang tinggi gula dapat melemahkan sel darah putih, Kak. Nah, sementara makanan yang berminyak dapat memperparah batuk dan radang paru-paru pada pasien TBC. Nah, jadi itu dia, Kak, beberapa mungkin tantangan makanan yang apa? Yang boleh dihindari untuk
1: pasien TBC ya.
0: Penyakit TBC.
1: Baik, terima kasih Lili. Nah, kita akan beralih ke rekannya Lili. Ini kita mau ke Mary dulu. Kira-kira Mary, kalau misalnya tadi kan disebutkan juga sama Lili bahwa nafsu makan jadinya berkurang. Ada nggak nih tips supaya ketika walaupun sakit TBC tapi tetap mau makan gitu loh, supaya kebutuhan gizinya juga bisa terpenuhi. Silakan Mary. Halo?
2: Halo, iya kakak
1: Iya,
2: dengan saya Miriandani.
1: silakan untuk tips yang mungkin bisa dibagikan ya.
2: Tips untuk mengatasi nafsu makan, ubah pola makan, yaitu menjadi porsi kecil tapi sering. Nah, jangan memaksa makan satu porsi besar sekaligus, karena justru itu akan memicu mual atau rasa begah. Nah, untuk kita mengubah menjadi 5-6 kali makan sehari dengan porsi yang lebih kecil. Contohnya sarapan pagi, makan selingan pukul 10 pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, dan sedikit cemilan sehat sebelum tidur. Nah, untuk pemilihan makanan yang padat kalori dan protein, karena kapasitas lambung terbatas saat nafsu makan turun, pastikan setiap suapan mengandung gizi yang padat. Nah, tambahkan sumber protein berkualitas tinggi ke dalam makanan sehari-hari, seperti mencampur rebus, suwiran ayam, atau kuah kaldu kayak nutrisi. Nah, manfaatnya cemilan sehat yang padat gizi seperti segelas susu, alpukat, atau puding, telur, susu. Nah, untuk atur suhu dan tampilan makanannya itu kita harus menyajikan makanan saat hangat. Nah, di mana

0: makanan yang hangat ini lebih cenderung harum dan bisa membantu mengurangi rasa mual dibanding makanan yang dingin. Untuk kita juga bisa memvariasikan makanan supaya tidak bosan, atau itu untuk menambah tips supaya memakan. Jangan bosan mencoba variasi resep sederhana agar penderita itu tidak cepat bosan dengan menu yang itu-itu aja. Dan gunakan piring atau mangkuk yang bersih dan berwarna cerah untuk sedikit membantu merangsang visual makan. Untuk tekstur dan aromanya, jika sedang sangat lemas atau mual, pilih makanan yang bertekstur lunak atau berkuah hangat yang lebih mudah ditelan, seperti sup ayam hangat, bubur bergizi, atau makanan yang dihaluskan. Nah, hindari makanan yang terlalu beraroma tajam, berminyak, atau bersantan kental jika sedang sensitif dan mual muntah. Nah, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mary, untuk jawabannya. Berarti memang kalau untuk pasien TBC ini, kalau memang mual, untuk makan banyak nggak perlu, tapi yang penting porsi kecil tapi
0: Punya
1: sering
0: sering,
1: ya.
0: iya.
1: Sama kebutuhan proteinnya ya, lebih dipenuhi lagi ya berarti. Baik, kita akan beralih ke rekannya Mary yang lain, yaitu Andini. Apakah aman, Andini? Nah, saya mau bertanya kalau ke Andini terkait bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi dari pasien TBC ini sendiri? Apakah ada rumus cara-caranya begitu yang bisa dilakukan pendengar? Mungkin silakan.
2: Baik, Kak. Kalau untuk kebutuhan dari pasien TBC itu, emang dari kita sebagai ahli gizi ini ada perhitungannya, di mana biasanya tuh kita ada rumusnya. Yang pertama itu kita tuh harus menghitung berat badan idealnya dulu. Berapa. Terus juga selanjutnya kita menghitung kebutuhan kalorinya. Terus juga ada perhitungan protein, di mana untuk pasien TBC itu 1,5 hingga 2,5 gram per kilogram berat badan ideal. Nah, seperti itu, Kak, kalau untuk perhitungannya.
1: Oke, berarti ini udah kayak biasa orang kalau mau diet gitu ya, berarti dihitung juga kalorinya ya.
2: Ya, benar, Kak.
1: Apakah kalorinya ini harus surplus atau harus sesuai jumlah aja gitu? Kalau bisa, karena kan tadi katanya tubuhnya kan lebih banyak memerlukan energi gitu karena mengkonsumsi obat.
2: Iya, betul sekali, Kak. Kalau untuk pasien TBC ini tuh sangat disarankan untuk mengkonsumsi kalori dalam kondisi yang lebih banyak dan protein yang lebih banyak juga. Karena itu tuh tubuh itu mengalami hipermetabolisme, di mana kalau untuk TBC menyerang itu sistem imun kita tuh kan sangat bekerja keras ya, 24 jam nonstop untuk melawan infeksi tersebut.
1: Oke, baik. Terima kasih, Andini. Kita akan ke Tiara. Nah, Tiara, mungkin kalau tadi kan katanya kan pasien TBC ini kan butuhnya makanan yang proteinnya tinggi. Mungkin ada rekomendasi dari Tiara, kira-kira menu apa sih yang bisa dinikmati oleh pasien TBC ini setiap hari gitu, yang bisa dimasak dengan mudah, tapi rasanya juga tetap enak dan membangkitkan nafsu makan mungkin. Silakan. Halo, Tiara.
3: Baik, Kak. Jadi untuk menu yang bisa saya rekomendasikan itu bisa dengan memasak sup ayam kampung. Itu dengan bisa dicampur dengan kelor atau labu siam. Dan kita juga bisa masak telur tim telur daging cincang. Bisa juga pepes ikan kembung. Bisa juga semur tahu tempe dengan telur puyuh. Jadi itu protein itu kan sangat tinggi sekali tuh. Jadi bagus untuk penderita TBC.
1: Oke, berarti sup-supan ya.
2: Iya,
1: Kalau
2: Kak.
1: kalau misalnya nih kan sekarang kan tadi kan kalau bisa jangan goreng-gorengan gitu ya. Tapi sekarang kan ada air fryer. Jadi gimana tuh kalau misalnya makanannya di air fryer, apakah ini aman juga nih bagi penderita TBC atau tidak? Silakan Tiara.
3: Jadi untuk pakai air fryer itu aman, lebih aman untuk pasien TBC. Tentu dia tuh meminimalkan risiko batuk, mengurangi beban organ hati, dan dia tuh juga bisa menjaga nafsu makannya.
1: Oke. Baik, kalau begitu karena kita juga udah mulai di penghujung, boleh nih teman-teman dari Poltekkes Kemenkes nih boleh menyampaikan terkait pesan-pesannya bagi pasien TBC di luar sana, bagaimana seharusnya mengatur pola makan, kemudian juga mencukupi kebutuhan gizinya sehari-hari. Kita ke Lili, silakan Lili.
4: Ya, baik, Kak. Jadi, untuk keberhasilan dari kesembuhan TBC ini tidak hanya bertumpu pada kepatuhan meminum obat, tetapi 50%-nya ini dari asupan nutrisi yang kita makan. Nah, selama 6 bulan ini kan kita ini nanti stop obat. Nah, keberhasilan memperbaiki status gizi ini adalah senjata internal yang memperkuat kerja obat dalam membasmi bakteri tuberkulosis. Nah, pemantauan berat badan itu wajib dilakukan setiap bulannya jika kita terkena TBC. Karena jika berat badan terus meningkat, itu adalah indikator kuat bahwa pengobatan medis selama kita sakit itu dan diet yang sudah kita jalankan itu berhasil dan sukses. Untuk pesan-pesannya untuk penderita yang TBC, yang pertama yaitu adalah untuk mengubah pola pikirnya, yaitu makanan adalah bagian dari obat. Nah, karena kebanyakan orang sakit TBC ini hanya berfokus pada minum obat selama 6 bulan saja. Nah, padahal di 50% untuk asupan itu sangat berpengaruh memperbaiki atau mengobati penyakit TBC ini. Nah, jadi yang pertama itu jangan menunggu lapar baru makan. Nah, karena efek samping dari obat itu seringkali menghilangkan rasa lapar pasien. Nah, jadikan makanan sebagai jadwal wajib yang harus dipatuhi. Jika porsi terbiasa terasa berat dan memicu mual, maka boleh dikurangi menjadi porsi yang lebih sedikit, tapi makannya lebih sering. Nah, setelah itu fokusnya pada diet TETP, yaitu tinggi energi, tinggi protein. Nah, di mana tubuh kita biasanya ketika kita mengalami TBC ini, itu berjuang keras dan membakar energinya lebih cepat dan lebih banyak. Nah, jadi jika butuh super kalori itu lebih ekstra. Nah, yang kedua itu selain energi, dibutuhkan juga protein untuk perbaikan jaringan-jaringan yang rusak. Nah, jadi utamakan protein hewani yang berkualitas tinggi. Nah, banyak banget nih protein hewani yang bisa kita dapatkan di daerah kita. Yang paling mudah ditemui salah satunya itu ada telur, Kak. Setelah itu, selain telur, untuk protein nabati itu kita bisa konsumsi yang mungkin murah dan juga banyak ditemui di kita itu biasanya ada tahu, tempe. Nah, seperti itu lebih difokuskan pada untuk diet pasien TBC. Nah, setelah itu siasati rasa mual dengan cerdas. Nah, yang pertama minum obat TBC ini saat perut kosong memang menantang, karena sifat dari obat TBC ini kan memang bekerja keras di lambung sehingga dia membuat iritasi lambung. Nah, untuk mengatasinya, pastikan kita mengonsumsi makanan yang hangat dan ramah lambung, seperti sup kaldu ayam, seperti itu. Boleh ditambahkan sedikit jahe untuk memberikan rasa hangat. Nah, setelah itu, jeda waktu minum obat juga diperhatikan. Serta ada beberapa tips untuk mengurangi rasa mual muntah, itu biasanya dia menambahkan sedikit aromatik seperti lebih diperbanyak untuk bawang putih. Menghilangkan rasa mual dan menambahkan selera makan biasanya, Kak. Nah, setelah itu kalau memang misalnya memang ingin makan gorengan seperti tadi, sekarang kan udah banyak nih kayak air fryer. Nah, kita boleh menggunakan air fryer sebagai metode untuk pengganti gorengan. Tetapi kalau bisa untuk semasa proses penyembuhan sebaiknya tidak dulu, karena goreng-gorengan itu dapat kayak memicu rasa batuk yang lebih kuat. Nah, seterusnya itu ada pemenuhan kebutuhan vitamin dan mineral nih, Kak. Nah, kalau bakteri TBC ini seringkali membutuhkan tubuh kekurangan itu, biasanya dia tubuh kekurangan dari vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Nah, ini bisa kita dapat, pemenuhan vitamin ini bisa kita dapat dari buah-buahan segar yang banyak kita temui di daerah kita. Nah, salah satu contohnya kan yang banyak kita temui di daerah Kota Pontianak ini, misalnya ada pepaya, pisang, dengan harga yang lebih murah itu kita dapat mengonsumsi pepaya, pisang, jeruk, seperti itu. Nah, kalau untuk sayuran-sayuran, mungkin kita lebih disarankan seperti daun telur atau bayam. Nah, setelah itu, jika nafsu makan itu sangat rendah, kalau untuk mengonsumsi buah-buahan seperti itu, boleh kita selingkan beberapa, mungkin kayak jus. Karena udah banyak juga kayak jualan jus, kayak bisa jus murni gitu. Terus yang terakhir ini, Kak, kita harus menjauhi pantangan utama. Yang pertama, apalagi kebanyakan itu yang terkena penyakit TBC itu kan laki-laki. Iya, karena yang pertama yang harus kita pantang itu adalah alkohol dan juga rokok. Nah, karena obat TBC itu sudah bekerja sangat keras di organ hati, sehingga jika kita tidak stop alkohol dan rokok, itu akan membuat kerja organ hati akan lebih berat. Nah, jadi yang terakhir juga yaitu hindari makanan yang terlalu manis, Kak. Yaitu tinggi gula dan juga goreng-gorengan berminyak seperti tadi, karena dapat menurunkan imunitas sel darah putih dan juga melawan bakteri. Nah, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Lili, untuk pemaparannya sangat jelas dan lengkap ya, dirangkum sudah sama Lili pendengar ya, soal tadi ya, lebih baik makannya banyak protein, kemudian sayur-sayuran juga, dan tidak bisa mengandalkan obat saja ya, tetap harus gizinya juga lengkap supaya bisa cepat sembuh juga, dan terutama hindari alkohol dan rokok, karena itu akan bisa memperparah penyakit TBC-nya, karena untuk hatinya sudah bekerja keras mendengar ya mencerna obatnya, jadi harus hati-hati kalau bisa di stop saja rokok dan alkoholnya. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes. Terima kasih Lili, kemudian tadi ada Mary, Tiara, Selsa, dan Andini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semoga sehat selalu ya.
4: Ya, terima kasih juga, Kak.
1: Baik, terima kasih. Baik pendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita tahu bahwa keberhasilan pengobatan TBC ini tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan konsumsi obat, tapi juga didukung oleh pemenuhan gizi yang seimbang. Karena asupan nutrisi yang cukup bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga status gizi, dan mempercepat proses pemulihan selama menjalani pengobatan. Demikian pendengar untuk Indonesia Sehat edisi hari ini. Saya Cheri Lubis dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have
2: pertama saya ingin
3: the best chances.
2: Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus hari ini.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balik kita lihat.
6: Nah, ini dia. Ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hartman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chef de Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio yang bilang okay, nanti kita support kalau mau gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis, di mana setelah ini nanti kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung sholat Jumat hari ini, di mana nanti siaran langsung akan berlangsung dari Masjid Adawatul Islamiyah, Jalan Parit Pangeran, Siantan Hulu, Pontianak Utara. Nanti kita akan bergabung bersama rekan saya Budiman yang berada di sana melaporkan langsung nantinya. Dan sambil menunggu pendengar untuk kita bergabung ke siaran langsung sholat Jumat, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Dan kami juga menginformasikan pendengar terkait azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, akan berkumandang pada pukul 11:52. Jadi bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, selamat menyiapkan diri Anda pendengar untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat Jumat bagi yang laki-laki pendengar ya. Dan setelah ini kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar, kita menantikan azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, dan selamat menyiapkan diri untuk ibadah sholat Jumat dan sholat zuhur.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama tim siaran luar RRI, di mana hari ini silang Jumat, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Adawatul Islamiyah, Jalan Parit Pangeran Siantan Hulu, Pontianak Utara. Kita beralih ke sana bersama rekan Budiman. Silakan Budiman.
1: Baik, terima kasih Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tim siaran luar dari masjid ke masjid pada kesempatan kali ini Jumat 7 Agustus 2026 kembali menemani Anda, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kami hadir dari Masjid Adawatul Islamiyah. Masjid ini berada di lokasi Jalan Parit Pangeran, tepatnya di Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Alhamdulillah di kesempatan kali ini azan tanda sholat zuhur sekaligus masuknya sholat Jumat sudah dikumandangkan, dan tentunya nanti akan ada azan yang kedua yang akan dilantunkan atau dikumandangkan sebelum atau setelah nanti khatib akan naik mimbar. Pendengar dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Untuk kesempatan kali ini kami informasikan untuk petugas Jumat dari Masjid Adawatul Islamiyah Jalan Parit Pangeran Siantan Hulu ini, selaku khatib dan imam akan dibawakan oleh Ustadz Amrin Mian, dan untuk muazin pada kesempatan Jumat kali ini akan dikumandangkan oleh Bapak Syahdan. Dan memang sekilas terkait dengan masjid ini cukup megah dan besar, di mana halaman di luarnya cukup menampung beberapa kendaraan roda empat. Dan masjid ini sendiri berdiri di berlantai dua maksud kami, dan tentunya bisa menampung ratusan dan mungkin bisa ribuan jemaah. Pendengar dan juga pemirsa, khatib saat ini akan naik mimbar, dan saat ini Bilal atau muazin sedang membacakan tarkiyah atau seruan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dan tentunya kita langsung saja mendengarkan silang atau seruan langsung dari Masjid Adawatul Islamiyah di kesempatan kali ini.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi subulas salam wa abhamana bisyari'atil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanul mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya khatib mengingatkan baik diri khatib pribadi dan seluruh jamaah yang berada di Masjid Ad-Da'watul Islamiyah yang agung dan mulia ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Salawat serta salam yang tidak pernah kering di tenggorokan kita selalu tertumpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuklah kita semua yang berada di rumah Allah yang maha mulia ini sampai alam raya ini runtuh, yang selalu taat dengan ajarannya dan sangat berharap dan menantikan syafaatulnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin habibullah, di khutbah ini khatib memaparkan sebuah untaian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong atau takabur meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis tersebut menegaskan bahwa kesombongan itu akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga, betapapun halusnya yang hanya tahu diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri pun tidak menyadarinya. Memang tidak mudah mengetahui isi hati seseorang, apakah dia bermaksud sombong atau tidak, karena hati itu bisa diibaratkan sebuah kendi. Kita tentu sulit mengetahui apa isinya karena di dalamnya gelap. Namun dari mengetahui apa yang keluar dari mulut kendi tersebut, kita akan tahu apa isinya, apakah air, minyak, ataukah sirup. Dari kata, sikap, perilaku maupun perbuatan, kita dapat melihat gejala-gejala orang yang sombong sebagai berikut. Pertama, orang yang sombong suka mendominasi percakapan. Mereka merasa sangat perlu menjadi yang paling lantang, paling didengar, dan sayangnya seringkali paling tidak mau menerima input atau masukan orang lain. Kedua, orang yang sombong suka mengabaikan pendapat orang lain. Perilaku ini menghambat kreativitas, menghambat komunikasi terbuka, dan bahkan dapat menimbulkan kebencian
dalam grup atau komunitas atau perkumpulan dan atau lain sebagainya. Yang ketiga, enggan mengakui kesalahan. Orang yang sombong sulit mengakui kesalahannya. Hal ini bermula dari keyakinan bahwa mereka tidak ada salah atau unggul dari orang lain. Misalnya, dia lebih berpengaruh dari orang sekitarnya. Yang keempat, pendengar yang buruk. Orang yang sombong cenderung sibuk dengan pikiran dan ide mereka sendiri saja, sehingga tidak banyak ruang untuk memahami atau mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Yang kelima, tidak memiliki empati. Mereka mengabaikan perasaan orang lain, menganggapnya tidak penting atau tidak berdampak daripada pengalaman mereka sendiri. Keenam, ingin jadi pusat perhatian. Perilaku ini seringkali berasal dari rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan dan kebutuhan yang mendalam untuk mendapatkan validasi. Hal ini dapat dianggap sebagai sikap arogan dan dapat dengan mudah membuat orang jengkel. Ketujuh, merendahkan orang lain. Ciri kesombongan yang paling merusak adalah kecenderungan meremehkan orang lain untuk meningkatkan status atau harga diri mereka. Ini yang sering terjadi di antara kita saat ini. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut sangat hina dan dapat menyebloskannya ke dalam neraka, sekalipun banyak amal ibadahnya. Ikhwanu fiddin hafizakumullah. Di dalam Islam, baik kesombongan yang tampak secara lahiriah maupun tersembunyi di dalam hati dipandang sebagai perilaku tercela dan terhina. Mengapa demikian? Pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dari aku, akan aku azab dia. Dari itu, wahai para jamaah yang khususnya berada di Masjid Ad-Da'watul Islamiyah ini, termasuklah diri khatib ini, mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit arogan ini, termasuklah perilaku yang telah khatib jelaskan di atas. Kalaupun ada, cepatlah hilangkan dan bertobatlah. Kalaupun ada yang berhubungan dengan sesama kita, segeralah minta maaf kepadanya sebelum mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dari kita, agar tak sia-sia amal ibadah kita selama hidup ini dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi, yang disebut al-muflis. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair haddaka linnasi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza. Fastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il muslimin al-mu'minin. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya nazatat ta'ibin innahu huwal ghafurur rahim.

illallah Muhammadur Rasulullah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Sawu subuh bakum. Rapatkan dan luruskan safnya. Rabbi Soli. Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar.
1: Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wa la syarika la lahumulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahassu'ana wa qira'atina wa tasbihana wa tahlilana wa la tadrib biha wudu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna salatana tamma wa aghfir lana dzunubana amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi urumina wa barakatan bi arzakina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut anazatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Bismillah rabbi allah hasbi allah tawakkaltu ala allah itasamtu billah hawatu amri ila allah ma sha allah la quwwata la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahma wa hil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab النار. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل محمد. اللهم صل وسلم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tasbih, tahmid, dan takbir sudah dilantunkan, doa pun sudah dipanjatkan, dan tentunya sholat Jumat pun sudah berakhir di kesempatan kali ini. Masjid ini memang Masjid Adawatul Islamiyah ini memang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, dakwah serta sosial kemasyarakatan, dan juga sering menjadi tuan rumah acara lokal seperti Festival Hadra di kawasan Siantan ini. Dan memang selain tempat ibadah harian, Masjid Adawatul Islamiyah ini pun menjadi lokasi kegiatan syiar Islam dan budaya lokal begitu yang sering dilaksanakan atau diselenggarakan oleh warga sekitar. Dan saat ini memang beberapa jamaah tampak sedang melaksanakan sholat ba'diyah Jumat, ya, sholat sunnah rawatib yang tentunya dilaksanakan. Dan nanti kita akan berbincang bersama ketua pengurus masjid ini untuk mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin dilaksanakan di Masjid Da'watul Islamiyah ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk terkait dengan catatan sejarah, memang belum ada catatan tertulis formal mengenai tahun pasti terkait pendirian awal Masjid Da'watul Islamiyah ini yang dipublikasikan. Namun diperkirakan keberadaan masjid ini memang tumbuh bersamaan dengan perkembangan permukiman warga di Jalan Parit Pangeran dan juga gelombang transmigrasi serta ekspansi penduduk yang ada di daerah Parit Pangeran, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Pendengar, di kesempatan kali ini memang kalau kita bicara Masjid Da'watul Islamiyah, peran masjid ini memang terus berkembang. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, memang masjid ini awalnya memang masjid kecil, ya. Namun seiring perkembangan waktu dan zaman, masjid ini saat ini berdiri kokoh dengan berdua lantai, lantai dua maksud kami, berdiri di tanah yang cukup besar, ya, di mana fasilitas wudhunya cukup mumpuni dan lain sebagainya. Dan memang masjid ini aktif melakukan pembinaan rohani untuk warga sekitar, tentunya melalui kegiatan penyuluhan agama dan juga majelis taklim. Dan saat ini ketua atau pengurus masjid sedang menuju

0: jelaskan bagaimana mungkin awal cerita pembangunan Masjid Da'watul Islamiyah ini, Pak?
1: Iya, jadi Masjid Da'watul Islamiyah ini didirikan oleh datuk kami, almarhum Bapak Haji Muhammad bin Haji Muhammad Saleh, pada tahun 1970. Jadi sejak itu sampai dengan 2008 kami renovasi secara total. Ini kurang lebih 30 tahun lebih umurnya kita renovasi secara total tahun 2008. Itu perjalanannya itu. Baru sekali renovasi ya langsung jadi gitu. Alhamdulillah langsung jadi. Ini pun waktunya pun enggak secepat itulah ya. Mungkin bertahap kurang lebih 3 sampai 5 tahun ini baru berdiri seperti ini gitu.
0: Swadaya, Pak.
1: Swadaya. Antara ada juga bantuan dari pemerintah yang enggak begitu signifikan lah. Jadi kebanyakan swadaya dari masyarakat, dan juga sini ada pengajian. Ada pengajian Jamiatul Tauhidiyah. Jadi mereka-mereka lah yang banyak membantu di bidang pembangunan masjid ini.
0: Berarti ini berdiri di atas tanah wakaf, Pak, ya?
1: Ini berdiri di atas tanah wakaf, tapi dibeli sama beliau. Datuk kami itu Bapak Haji Muhammad bin Haji Muhammad Saleh. Kalau untuk pembinaan rohani di sini kami hanya mengadakan selawat, kemudian pengajian TPA dengan metode IQ Iqra Qalam, yang lain-lainnya biasalah kan, untuk biasanya 5 waktu yang kita utamakan gitu.
0: Pak, untuk jumlah tampung jamaah sampai saat ini kira-kira berapa bisa menampung?
1: Kalau dilihat ya, dilihat dari kapasitas masjid ini itu kurang lebih sama di atas itu mungkin bisa ribuan jamaah gitu. Kalau kita pul kan sama lantai ini kan ada 2 lantai nih, nah, jadi kurang lebih ribuan lah itu, ribuan jamaah yang bisa kapasitasnya. Oke, sama-sama.
2: Pendengar di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Pengurus Masjid Da'watul Islamiyah, Bapak Bujang Soot, yang tentunya sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan siaran langsung Jumat dari masjid ke masjid, yang mana di kesempatan kali ini kami berada di Kelurahan Siantan Hulu, tepatnya di Masjid Da'watul Islamiyah. Dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran Jumat pada kesempatan kali ini. Saya Budiman Tahir bersama tim teknik ada Bung Edo Herdian, driver kami ada Bung Wayudi, penanggung jawab siaran ada kepala tim siaran kami Kurnia Santosa, dan tentunya kami yang bertugas pamit dari ruang negara Anda, dan kami kembalikan kepada Cherry di studio program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih rekan Budiman dan tim siaran luar yang bertugas. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Dan kali ini kembali ke program yang satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, kembali ke studio bersama saya Cherry Lubis. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan siang edisi hari ini 7 Agustus 2026. Tapi sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park, Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung, Darat, Kecamatan Pontianak, Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22 RT 014 RW 006 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009/RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK, sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026. Jurusita Septia Susanti.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar petakan kendala penanganan karhutla.
3: Mulai dari permasalahan lahan sampras, mulai dari masalah
2: perkuatan. Polresta Pontianak ungkap perdagangan sisik Tergiling.
4: Sita dan Bapak Sebelum sekarang dalam makam sisik Tergiling. Mengingat jumlahnya sampai.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 7 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku Trenggiling. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap dua orang tersangka serta menyita lebih dari setengah ton barang bukti yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kita simak laporannya.
5: Kasus ini terungkap setelah Polresta Pontianak menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan sisik Trenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Saat melakukan penggeledahan pada Sabtu malam 1 Agustus 2026, petugas mengamankan seorang pria berinisial HA yang diduga menyimpan bagian tubuh satwa dilindungi. Dari lokasi, polisi menyita 551,365 kg sisik Trenggiling, 42,015 kg kuku Trenggiling yang disimpan dalam 30 karung, serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA mengaku barang tersebut milik tersangka lain berinisial BS. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2, Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka mengaku memperoleh sisik Trenggiling dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini, keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, besarnya jumlah barang bukti mengindikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
4: Mereka tidak menyebutkan dapatnya dari mana, hanya menyampaikan bahwa saya dapat dari Sintang dan Kapuas Hulu sekitar 800 kilo. Mengingat jumlahnya sampai dengan 500 kilo, hampir setengah ton.
5: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polresta Pontianak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Rakor yang digelar dua hari sejak tanggal 5 sampai 6 Agustus 2026 itu membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana dan prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor tersebut menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Menurutnya, luas wilayah yang harus ditangani menjadi kendala utama disusul keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
7: Mulai tanggal 5, kita berkoordinasi rakor dengan kabupaten kota. Jadi sudah hampir sekian tahun kita tidak melaksanakan rakor ini. Mulai dari permasalahan-permasalahan sampras, mulai dari masalah perkuatan organisasi, dan penanganan-penanganan kebencanaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ada beberapa hal tadi kesepakatan kami yang menjadi komitmen kita juga ke depannya supaya ini bisa terus dilaksanakan. Ada permintaan dari kabupaten, malah ada sampai dari satu tahun kalau bisa dilaksanakan sama-sama dua kali.
6: Ridwan menjelaskan hal menjadi kendala paling krusial berada di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani. Kemudian persoalan sarana dan prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sarpras. Selain itu, BPBD Kalbar juga akan berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, SD Negeri 5 Kecamatan Pontianak Timur menerapkan strategi khusus untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pengajar atau guru di lingkungan sekolah. Langkah taktis ini diambil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas pelayanan pendidikan bagi para siswa. Berikut laporannya.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur Bona Ventura menyebut masih kekurangan guru di sekolahnya karena terdapat satu guru yang pensiun tahun ini. Untuk mengatasi kekurangan guru ini, pihak sekolah memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di sekolah, salah satunya dengan memberdayakan guru pendidikan agama Islam. Sementara itu, untuk penugasan pengajar yang lebih berpengalaman, pihak sekolah tetap mempertahankan peran mereka sesuai keahliannya.
8: Strategi yang saya terapkan untuk mengkaper kekurangan guru, saya memberdayakan guru PAI. Kebetulan di sekolah kita ada guru PAI, jadi guru PAI yang muda, Ibu Mentari, saya jadikan wali kelas. Kemudian yang senior tetap mengajar guru PAI, kemudian untuk penanganan pelajaran PAI di kelas 1, saya serahkan kepada wali kelas.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di SDN 05, tetapi juga di beberapa sekolah lainnya. Karena setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun. Jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru ini, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9: Dari kekurangan guru kami sampaikan, karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan, itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas. Jadi kita sudah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
1: Melalui pengusulan penambahan kota, formasi diharapkan mampu menutupi kekurangan guru SD dan SMP di Kota Pontianak, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lebih optimal. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, dari semua jurusan tampak bersemangat mengikuti pembekalan yang disampaikan tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan pada Kamis pagi di halaman FISIP Untan. Berikut laporannya.
6: Antusias ratusan mahasiswa baru FISIP Untan ini terlihat saat tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan melontarkan pertanyaan. Sejumlah mahasiswa memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada pria yang dikenal sebagai bupati pertama Kuburaya itu. Muda Mahendrawan mengatakan, diskusi ini memberikan motivasi dan penguatan karakter bagi mahasiswa baru FISIP Untan dalam mengenal jati diri mereka sebagai mahasiswa, terutama kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan kebiasaan kerja atau soft skill. Muda menambahkan, besarnya tantangan bagi generasi muda ke depan, tentunya pembekalan ini menjadi motivasi bagi mahasiswa dalam setiap perubahan.
10: Yakin bahwa sebenarnya bukan soal itu menggantikan manusia, tapi bagaimana kita menciptakan peluang-peluang kita itu melalui kreativitas dan komunikasi serta karakter yang unggul itu. Intinya bisa tetap fokus, ini barang mahal, langka hari ini. Bagaimana semuanya, jika banyak hampir sebagian besar terdistraksi, kita harus fokus, harus tetap paham bahwa kita ini hidup, ini tetap kita harus sadar bahwa kita ini manusia dan harus bermakna, bermanfaat, dan punya keilmuan itu harus dimaksimalkan untuk fondasi yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya.
6: Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014 itu menjelaskan, Pembekalan ini diberikan dengan harapan mahasiswa dalam 4 hingga 5 tahun ke depannya tidak hanya membawa ijazah maupun gelar, akan tetapi mahasiswa harus memiliki kompetensi, karakter unggul, dan berpikir progresif yang nantinya siap menghadapi dunia. Apalagi saat ini gempuran teknologi sudah sangat luar biasa. Makanya dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa Divisip Untan mampu sebagai agen perubahan dalam menguasai dan mengendalikan teknologi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

Sebuah lagu pendengar dari Utopia, Mengalah Untuk Cinta, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak bersama pendengar Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang mau request lagu pop Indonesia favorit Anda, kemudian juga mau kirim-kirim salam, boleh bergabung nanti di Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Bersama Cherry tentunya pendengar, dan nanti bisa bergabung di line telepon 734-987 atau WhatsApp kami 0811 570-1042.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Selamat siang pendengar, tiba di Indonesia banget. Bersama Cherry pendengar sampai 1,5 jam ke depan, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu pop di playlist kami yang bisa Anda pilih. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum ke WhatsApp, kita terima telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dewa.
0: Dengan Kakanda Yahya di Dewa ya.
1: Iya.
0: Selamat siang Kakanda Yahya, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Dinda sehat.
0: Cherry juga sehat, puji Tuhan. Baik, kalau begitu Kakanda Yahya siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
1: Cewek.
0: Cewek, boleh. Lagu cewek kita ada dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, Kotak Band Sendiri, Liodra Dibanding Dia, Salma Salsabil Terima Kasih, Raisa Tentang Dirimu, Anggis Devaki Jaga Cintamu, dan It Gitaf Berlagak Bahagia.
1: Sendiri ya.
0: Sendiri, dari kotak ya. Oke. Okay. Salam-salamnya silahkan.
1: Pertama buat Adinda Ciri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wardi juga, buat Aura sama Pak Mo, Bang Hendra Mempawa, Jaka Suara, Kak Nordi Bakau, Ismail di Jungkat, Mama Nurul sama Papa Nurulnya, terus buat Bu Ana, Mak Kam, Mak Jang Siti, Inel, terus buat Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Awi, Bang Herman juga, terus buat Bang Badol, Bang Deden, buat Diona di Kupang, Pak Usugutri di Sanda, Manati, Pak Nusuk, Ella, Mia, Kak Tia, terus buat Rina di Padang Tikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Ini juga kalau dengar Al-Fatih, Anwar, semua-semua lah.
0: Siap Kak Kanda Yahya, terima kasih sudah bergabung siang ini.
1: Pada bintang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, sehat selalu. Selamat siang. Oke, sekarang kita pindah ke WhatsApp pendengar ya. Ada Bang Hendra. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang Mbak Ceri yang baik hati, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bang Hendra gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ceri gimana kabarnya?
0: Ceri juga sehat.
2: Amin, semoga kita semua sehat ya.
0: Amin.
2: Mendengar maupun monitor dimanapun berada, sehat semua ya.
0: Amin. Bang Hendra siang ini mau dengar lagu yang mana, cewek atau cowok?
2: Boleh minta sendiri nggak?
0: Boleh lah, boleh.
2: Nah, mintanya Krisdayanti atau Menghitung Hari.
0: Krisdayanti?
2: Ya, kalau ada lah.
0: Krisdayanti Menghitung Hari. Bentar, lihat dulu.
2: Ada ya.
0: Sebentar, ini masuknya. Oh, masuknya ke Ruang Rindu itu.
2: Iya, ke Kepala Mega Party sih bisa. Lah, lagu yang ini lah, Meli Guslo ya lah bunda.
0: Boleh, Meli Guslo ya.
2: Buat Cherry yang baik hati, baik. Makasih ya. Gak muntahkan lagu yang Bang Hendra mau. Nah, kita salam-salam loh, Lokta. Salam loh, tadi balik sama Bang Yahya di Wajok ya. Semoga sehat selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Kak Ora Pak Mo, buat Julaiha di Pancabakti, buat Mak Anjang Siti di Olah-Olah Kubu, buat Makam, buat Bang Japar, Bang Japar Kak Nila, untuk Bang Awi di Kobar, Jaka Suara, Anista di Muka, buat Cik Nor di, buat Cik Nor di Bakau, buat Jaka Suara, Anista di Muka, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, Bang Ismail di Jongkat, buat Wanaci di Sambas, Elak di Sambas, untuk Koko Ali, Mbak Kakung, untuk semua-semua lah ya Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap
2: Mbak
0: Hendra.
2: Mbak Ceri, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Ceri.
0: Yuk, sama-sama.
2: Dadah.
0: Oke, sekarang kita pindah ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Kalian semangat Ciri, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Wardi. Bang Wardi gimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat dong.
0: Udah kenyang belum Bang Wardi?
3: Udah kenyang banget.
0: Oke, kalau sudah kenyang mau lagu apa sih yang ini?
3: Lagu cowoknya apa ya tuh?
0: Lagu cowoknya ada Fabio Asher, Setia Menunggumu. Budi Doremi ada Untukmu, Virgoin Saat Hatiku Bertanya, Anmes Kamaleng Jangan Rubah Takdirku, Roni Parulian Dengarlah Cinta, Semi Simorangkir Salah Hati, dan Lala Huta Buat Apa Mencoba.
3: Yang pertama tadi ya, Fabio Asher.
0: Fabio Asher, boleh. Oke, salam-salamnya.
3: Iya, salam-salamnya pertama buat Ciri, sehat selalu keluarga. Juga buat Bang Yahya tadi juga, buat Bang Hendra, Bang Deden, Bang Jafar, Kak Ila, terus Mak Anjang, Jek Nur Bakau, Bu Ana, buat Bang Ismail, Mama Nurul, Mama Ririn juga, Bu Julia HPTL, buat Mak Amin Sanjaya, dan semua-semua tak terkecuali lah ya, Siri ya.
0: Oke.
3: Buat Siri, itu aja. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Wardi, selamat siang. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Cek Nur. Selamat siang Cek Nur.
4: Selamat siang Ciri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Cek Nur?
4: Cek Nur baik.
0: Baik ya. Kenapa nih ketawa-ketawa
4: ketawa
0: nih?
4: Ketemu Ciri, kata Hendra saya ada kirim pesan suara gitu deh. Padahal saya tertidur kemarin.
0: Oh, itu tidur rupa.
4: Ciri tertidur, tangan pegang HP.
0: Kira mau kirim-kirim salam kan? Lah kok senyap gitu.
4: tangan mencet-mencet ya. Tapi tadi tidur.
0: Memang lah.
4: Saya lainnya maka Cik No tu asal ketemu Ciri jadi ketawa. Tak ada manggil-manggil lagi kan tidur.
0: Iya.
4: Nah, lagu cewek apa tu?
0: Mau yang mana nih? Ada Mahalini Bawa Dia Kembali, Liodra Dibanding Dia, Salma Salsabil Terima Kasih.

0: Ponte, ada juga Bang Iman Nabela, Pak Usubu Sri, Bang Pawadi, Wanusua Naci, Ella Tiania, Lanius juga, Bang Abdi Mangkat, buat Yona di Kupang, Bang Deden, di Pekanbaru, lanjut. Ada Julaiha, Bang Hamdan Hana juga. Ada Wak Ladong di Segedong, juga Nita di Pak Bulu AC. Dilanjut Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Mama Amoy, umiknya, abahnya juga. Dan siapa ini? Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan. Itu satu paket tuh, satu kompong. Lanjut, satu kompong lagi. Mama Nurul dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Dilanjut, sebenarnya Ayu Grepa tuh mama apa ya, Mama Tias, kayak apa gitu-gitulah. Lanjut, ada juga Mbah Kakong, buat Awi, Bang Batia, Mak Kam, Bu Aja Arfia juga, Mak Anjang Siti, Emil. Dilanjut Pak Mok dan Mak Mok Aura, Dino Pal 9, Putera Kapal udah belum cek no sebut ya?
1: Belum.
0: Koko Ali, Koko Budi, satu kompong, Koko Wandi. Yang lainnya, Bang Gosi, Nurjana. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Bang Imran Ahmad. Makasih Ceri.
1: Sama-sama Cek Nur.
0: Selamat siang, dadah.
1: Dah, selamat siang. Sehat selalu. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya, saya putarkan dulu. Ada dari Kotak Sendiri, Meli Guslo Bunda, Fabio Asher Setia Menunggumu, dan It Gitov Berlaga Bahagia. Tetap bersama kami di Indonesia Banget, nanti saya akan terima lagi teleponnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di Indonesia Banget, pendengar masih bersama saya Cherry Lubis. Silakan bagi Anda yang mau bergabung siang ini di Indonesia Banget, bisa bergabung melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sudah ada yang tergabung di WhatsApp. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang Bang Jafar, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat hari ini. Cherry, gimana gak kabarnya?
0: Sehat juga Bang Jafar. Sudah kenyang belum siang ini Bang Jafar?
1: Alhamdulillah udah kenyang.
0: Mantap.
1: Cherry udah makan belum?
0: Cherry juga belum makan siang. Kalau makan pagi sudah.
1: Ya. Mau makan apa? Mau diantarkan
0: jangan? Nggak usah, aman Bang Jafar. Bang Jafar, siang ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Yang cowok ada apa tuh?
0: Ada Budi Doremi, ada Untukmu, Virgon, Saat Hatiku Bertanya, Anmes Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku, Roni Parulian, Dengarlah Cinta, Semi Simorangkir, Salah Hati, Lelah Huta, Buat Apa Mencoba.
1: Virgon ya lah.
0: Siapa? Virgon?
1: Virgon.
0: Boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Pertama buat Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama bertugas, mama papa juga semoga sehat selalu. Buat Aura Pak Mo, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selepas sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Pawaji, Manabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Deden, buat semua-semuanya Cherry, salam sehat selalu buat Cherry, terima kasih.
0: Oke, selamat
1: siap. Hati-hati pulangnya.
0: Siap Bang Jafar, terima kasih. Sehat selalu juga. Kita pindah ke line telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget Mbak Cherry.
0: Selamat siang Kak Aura kah ini?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke. Udah makan belum nih Kak Aura sama
2: udah,
0: Pak Mo?
2: Terus saya udah nunggu dua kali ya, geng.
0: Oke, kalau gitu mau dengar lagu siapa nih
2: lagu
0: siang
2: cewek.
0: Ini? Lagu cewek masih ada dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, Liodra Dibanding Dia, Salma Salsabil Terima Kasih, Raisa nah, Tentang
2: ya.
0: Diri.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Sama-sama. Salam-salamnya Kak Aura.
2: Ya, salam-salamnya tadi ada Kak Nila sama Bang Jafarnya. Siamoy. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nur Bakal. Buat Wardi tadi, terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapar, Bang Hendra, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Bang Sofian, Bang Deden, Mbak Kako, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Makam, terus buat Manjan City Email, terus buat Jepagia. Juleha sama Pak Am dan Hananya, Kak Aran sama Mbak Ardiantonya, buat Mama Mumin, buat Cece, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Mama Eti, buat Mbak Tini, terus buat Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usuk Boskoyi, Bang Pawadi, Wan Aci, Wan Usu, terus buat Bang Haliman, Bang Halimi, Pak Karim, terus buat apa lagi ya, Pak Usubu, apa lagi ya, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Bang Dino, terus buat, ya lah, buat semua lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang tidak, mohon maaf. Buat Mbak Cherry, tetap semangat ya.
0: Siap, Kak Aura.
2: Hati-hati baliknya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar
0: rezekinya.
2: Selamat siang.
0: Siang, Kak Aura dan Pak Mo juga sehat selalu ya. Sebelum saya angkat yang di WhatsApp, saya bacakan dulu ada Bang Badol yang bergabung via chat. Selamat siang Cherry, siang juga Bang Badol. Apa kabar di Pontianak? Apakah masih kemarau? Masih ya. Pilihkan kami lagunya ya Cherry. Salamnya untuk semua teman monitor Pro 1 di mana saja berada. Buat Cherry, terima kasih banyak. Sehat selalu di Kalimantan Barat. Sampai jumpa Cherry dari Kaltara. Terima kasih Bang Badol sudah bergabung siang ini ya di Pontianak. Sama Bang Badol masih kemarau, ini siang ini panas bedengkang ya pendengar, jadi jangan lupa banyak minum air putih juga ya. Selanjutnya lagu untuk Bang Badol saya pilihkan dari Tompi, Bawa Daku. Kemudian kita angkat teleponnya dari Mak Kam. Selamat siang Mak Kam.
3: Siang Puni.
0: Gimana kabarnya Mak Kam, sehat?
3: Sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Mak Kam sudah kenyang belum siang ini?
3: Kenyang.
0: Oh, kenyang.
3: Udah makan nasi, mau makan cempedak goreng, angin kopi. Aduh, enaknya. Goreng panas-panas enak, cempedak enak. Kenyang
0: pun. Itulah. Oke, Mak Kam, siang ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Cewek siapa tuh?
0: Cewek masih ada dari Mahalini, Bawa Dia Kembali, Raisa Tentang Dirimu, Anggis Devaki Jaga Cintamu, dan Liodra Dibanding Dia.
3: Jaga cintamu ya.
0: Betul. Siap.
3: Jaga cinta baik-baik.
0: Betul. Kalau tak dijaga baik-baik nanti cintanya rusak, tak bisa cinta lagi ya enggak?
3: Rusak. Rusak.
0: Betul. Kalau dah rusak susah nanti balik ke awal lagi,
3: susah,
0: tak bisa.
3: Balik ke awal ni nak. Iya.
0: Dah, salam
3: dari
0: ya.
3: Dari awal sampai akhir nak. Oh, iyalah. Salam buat Cherry, mudah sihat selalu, sekeluarga, mudah-mudahan lancarkan urusan, lancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dilancarkan cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
3: Buat salam lagi buat Bu Haji Harbia, buat tadi siapa ni, Mak Yang Siti, buat email, Mbak Lasiem, Amoy di Siantan, Anista di Uka, buat Cik Nur kita tadi, makasih sapaannya, Mak Lungana di Tangerai, buat Ismail Dua Singgit, buat Wardi, Bang Awi di Koban, Mama Ririn, buat Pak Subur di Sambas, Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Indriopan, buat Amin, buat apa ni, buat sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul tadi, buat Bang Yahya, buat Koko Wandi, Koko Wali Darul, buat Bang Dede di Pekanbaru, dan Fadila, buat siapa gini yang sakit lah ni. Buat Melik, buat Jannah, buat siapa lah. Banyak lupa ni dah ni. Ayah aku dah masuk. Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya. Buat siapa? Aura Pak Muk tadi Aura. Makasih sahabatnya Aura. Bang Dino dengan Kak Murni. Buat Amin Sanjaya dengan Ayah. Putra Tanghul dengan Seri. Bang Sukur dengan Tina. Bang Junai, Emma. Buat Pak Irman Mak Yeknya, buat Ayu Gurepa, Kak Halimah, buat Rosi dengan Nurjananya, Bang Jek di Sungai Kupah dengan Kak Tini, buat Cindra Gunawan, buat semua-semualah dibungkus habis ya Cherry.
0: Oke, siap makan.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Sudah masuk mendengar lagu-lagu requestannya, akan saya putarkan dulu. Lalu nanti di segmen berikutnya saya akan kembali terima telepon, jadi tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Masih bersama saya di Indonesia Banget. Pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk, ada dari Mas Theo. Halo Indonesia Banget, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Stevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi mendengarkan. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo, untuk lagunya sudah saya masukkan ke playlist. Semoga sehat selalu. Kita akan angkat telepon. Selamat siang Indonesia Banget. Oke, sepertinya terputus. Silakan bisa disambungkan lagi pendengar ya. Oke, selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, cantik, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara ya ini?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Jaka Suara, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Mau dengar lagu siapa siang ini Bang Jaka?
1: Oh, masih lagu apa?
0: Ada Budi Doremi, Ada Untukmu, Anmes Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku, Roni Parulian, Dengarlah Cinta, Semi Simorangkir, Salah Hati, dan Lala Huta, Buat Apa Mencoba.
1: Buat Apa Mencoba.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Oke, direquestkan lah ya buat semuanya. Ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lenius di Subah Sambas, ada Bang Pawadi, Pak Subuh Sri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ela nih ya. Juga ada Nita di Fabulo AC, Iki di Landa, Yurita di Landa. Juga ada siapa, Bang Hendra di Mempawa. Ada juga seperti Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar. Ada Anis Tadi Uka, juga Elnechan, juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Janggang, Mbak Imel di Kuala Dua, juga Mbak Lesyam di Rasau Jaya, Mbak Kakung, buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Bang Awi di Kobar, juga ada Sarifah Nur Wahda di Bakau Besar Laut, Kak Nur Halima di Sekedong, Bang Daeng Palidar di Sekedong. Juga Ayang saya tadi udah masuk ya?
0: Udah, makam kan?
1: Duluan dia nelfon duluan yangnya ya. Oke, duluan aja enggak apa-apa sebenarnya. Nah, buat yang Ayang lah ya, selamat ya makan goreng cempedaknya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ini pasti senyum nih. Sama-sama minum kopi nih.
0: Betul.
1: Oke. Doanya, mohon doanya itu ceria.
0: Buat apa okay. Nih? Yo.
1: Oke.
0: Oke.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang juga Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Masih ada beberapa lagu pendengar di playlist kami. Ada Mahalini dengan Bawa Dia Kembali, Liodra Dibanding Dia, Raisa Tentang Dirimu, Budi Doremi Ada Untukmu, Anmes Kamaleng Jangan Rubah Takdirku, Roni Parulian Dengarlah Cinta, dan Semi Simorangkir Salah Hati. Anda bisa request pendengar langsung bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang Indonesia Banget. Halo.
2: Halo, Ferry.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ferry.
0: Iya, halo.
2: Iya, selamat siang.
0: Selamat Indonesia, siang.
2: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: 1 kilo berapa?
0: Koko Wandi kah?
2: Iya.
0: Koko Wandi, siang ini mau dengar lagu apa nih, Ko?
2: Yang cewek tinggal apa?
0: Yang cewek Mahalini, Bawa Dia Kembali, Liodra Dibanding Dia, sama Raisa Tentang Dirimu.
2: Menurut Cherry yang mana lebih bagus?
0: Kalau Cherry suka lagu Raisa, kalau Cherry.
2: Siap.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya, silakan.
2: Untuk Abang Jaka Suara tadi ya. Salam sehat buat beliau. Nah, terus untuk Cek Nur, terus untuk Ana Tandrai, Ari dan Ica ya. Untuk Awi juga, untuk Diona di Kupang ya.
0: Mm-hmm.

0: Oke, Koko Wandi, terima kasih.
1: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, pendengar, kita akan lanjut ke WhatsApp. Ada Bu Ana. Selamat siang, selamat Bu siang, Ana.
2: Selamat siang, Cherry.
0: Gimana kabarnya? Kalau Cherry sehat, Bu Ana gimana? Sehat juga?
2: Juga sehat juga.
0: Baik. Kalau begitu, Bu Ana udah makan siang belum?
2: Alhamdulillah udah, Cherry.
0: Udah ya, udah kenyang. Langsung, Bu Ana, mau lagu siapa nih siang ini?
2: Cewek yang terakhir, Cherry.
0: Dibanding dia? Liodra ya?
2: Salamnya pertama Pak Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Evan, Mbak Ima Selvan, Bang Junai, Tina, Dama Syukur, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mak Jasiti, Nak Imel, Anista, Ismail Jumka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Amin Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Yahya, Wardi, Diona, Ayu Grepa, Mbak Dini, Dina, Wan Aci, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Pak Usu Gusti, buat Ella, nah buat semua-semua lah ya. Jadi ya.
0: Siap.
2: Jadi terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga Bu Ana. Sudah masuk pendengar penelpon terakhir hari ini ya, Bu Ana di Tanrai 2 tadi, dan sudah ada lagu requestan yang terakhir juga. Ada dari BCL, Cinta Sejati, Lala Huta, Buat Apa Mencoba, Raisa, Tentang Dirimu, dan Liodra, Dibanding Dia. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini lagunya akan saya putarkan sampai jelang pukul 15, lalu nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Bagi yang mungkin lagunya belum bisa terputar atau mungkin teleponnya belum terangkat, mohon maaf pendengar ya, karena durasi kita juga terbatas. Jadi boleh dicoba di Indonesia Banget edisi berikutnya besok ya pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda kembali bersama kami di 104,2 FM. Dalam siaran edisi hari ini, pendengar Pontianak sore ini edisi 7 Agustus 2026. Sehat-sehat semuanya pendengar, semoga dalam keadaan yang baik ya di menuju akhir pekan di hari Jumat ini. Di mana kota Pontianak di luar sangat panas ya, kita lihat walaupun memang mostly kebanyakan memang berawan, tapi suhu 34 derajat Celcius pada siang hari ini, menjelang sore. Nah, kali ini bersama saya Alfati di 104,2 FM temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda pendengar. Akan kita mulai dengan satu program ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, ekonomi digital. Kita akan update informasi-informasi seputar bagaimana ekonomi digital juga sudah ramai di kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat kami hadirkan juga. Musik dan informasi, cek fakta, warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan juga nanti kebersamaan kita akan ditutup dengan mimbar agama Pantekosta jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu memulai kebersamaan kita, kami hadirkan beberapa koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ekonomi Digital. Dan tadi baru saja kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kali ini kita akan kembali membahas ekonomi kreatif dan UMKM di Kalimantan Barat, pendengar. Khususnya di kota Pontianak ya, yang terus menunjukkan geliat positif seiring dengan makin luasnya juga penetrasi teknologi digital. Mulai dari transformasi digital dan juga para pelaku UMKM yang sekarang sudah terbiasa ya memanfaatkan platform digital untuk transaksi. Nah, seperti penggunaan kris dan sebagainya, dan tidak hanya mengandalkan toko fisik, ternyata banyak juga UMKM kuliner yang kita lihat seperti lidah buaya, keripik keladi, sampai olahan lidah buaya kini juga merambah di e-commerce dan media sosial, pendengar. Nah, langkah ini juga tentunya secara signifikan memberikan peningkatan volume penjualan ya, dan mengenalkan juga nih produk UMKM lokal kita dari Kalimantan Barat ke luar wilayah tanpa terbatas geografis. Kami lansir dari laman Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Skumdag Kota Pontianak, dan kami masih akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak. Dan kita masih membahas program ekonomi digital kali ini ya, bersama kami di sini di 104,2 FM. Tadi kita sudah lihat ya pendengar bagaimana transformasi digital dan penetrasi pasar yang sekarang sudah beralih ke pembayaran yang lebih gampang ya, seperti kris ataupun transfer biasanya ya. Dan pertumbuhan industri kreatif lokal juga mulai tampak di sini. Sektor ekonomi kreatif di Pontianak tumbuh subur seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk fashion berbasis kain tenun corak insang, yang juga di mana kerajinan tangan khas Dayak juga mulai ramai nih ya peminatnya pendengar. Banyak kreator muda yang menggabungkan unsur kebudayaan lokal dengan tren modern, entah padu-padan melalui fashion misalnya ya, ataupun jadi gantungan kunci yang lucu-lucu begitu dipakai di tas, kan keren ya. Kemudian dipromosikan juga melalui konten kreatif visual di platform digital. Nah, hal ini membuktikan bahwa kreativitas lokal mampu bersaing di pasar modern jika dikemas secara digital pendengar. Belum lagi ekosistem digital di Kalimantan Barat ya, yang sekarang semakin didorong oleh hadirnya berbagai komunitas kreatif, ruang kolaborasi, co-working space, dan juga kegiatan pelatihan digital yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun swasta. Komunitas kini menjadi wadah tempat para pelaku usaha saling berbagi strategi pemasaran digital. Nah, belum lagi kalau kita membahas mengenai literasi keuangan hingga pembuatan konten kreatif, sehingga nanti kualitas SDM UMKM di Pontianak ini akan terus naik kelas. Kali ini melansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah pendengar, di mana tentunya kita juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun adopsi teknologi berkembang pesat ya di wilayah perkotaan seperti di kota Pontianak dan Singkawang, bisa kita katakan tantangan ini masih dihadapi oleh para pelaku UMKM di daerah

Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar dalam program Ekonomi Digital. Kalau kita melihat peluang ekspansi dan ekonomi masa depan, kali ini kami lansir dari laman BPS Provinsi Kalimantan Barat mengenai laporan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Melihat kedekatan geografis Kalimantan Barat dengan negara tetangga ya pendengar, seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam, ini memberikan peluang emas bagi UMKM digital lokal kita untuk melakukan perdagangan lintas batas atau biasa disebut dengan cross border e-commerce begitu ya. Nah, dengan dorongan digitalisasi pembayaran seperti sistem logistik dan juga yang semakin efisien serta kualitas produk yang terus ditingkatkan, tentunya UMKM kita di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak tentunya ini memiliki potensi yang besar menjadi salah satu penopang utama ekonomi kreatif nasional di masa yang akan datang. Itu dia pendengar, ekonomi digital kita hadirkan edisi hari ini 7 Agustus 2026. Beberapa saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang kami himpun dari RRI Pontianak, Antikong dan juga Sintang. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
3: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara.
1: UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Soda keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan kemakanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 7 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan regulasi berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hidroksid dan alumina oksid PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor.
6: Hasil sudah konkret, PT Sukufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai di atas kapal senilai 124 juta dolar Amerika atau senilai 2,2 triliun rupiah.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantos Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di Muara Sungai Kapuas.
7: Hari ini kita ekspor, ya, Sungai Kapuas, di Muara Kapuas kita dangkal. Sehingga ini perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas sudah bisa segera dilaksanakan. Nah, selain daripada itu juga tadi saya minta kepada Pak Staf mohon bantuannya agar Pelabuhan Kijing juga segera operasional full.
5: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan Terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
8: Rencana nanti ada, bulan depan tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China. Tapi laksanakan di Kijing bulan depan.
5: Langkah ini akan meningkatkan efisiensi logistik, memangkas biaya distribusi, sekaligus memperkuat daya saing ekspor Kalimantan Barat di pasar internasional. Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
9: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
10: Pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
9: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
11: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan semaksimal mungkin, sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga didistribusikan kepada pelanggan air itu ya masih dalam kondisi aman.
9: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kegiatan dan kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian masih dalam proses pendataan luas lahan yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
12: BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, lokasi karhutla tersebut terjadi di Desa Suba, Kecamatan Tayan Hilir, Baung, Sungai Mawang, dan Inggis. Dari 4 lokasi tersebut, luas lahan yang terbakar baru terdata di Desa Suba dengan perkiraan mencapai sekitar 3 hektar. Sementara itu, untuk 3 lokasi lainnya hingga kini masih belum terdapat laporan resmi mengenai luas area yang terdampak.
13: Data dalam minggu ini ada 4 kejadian karhutla, yang pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Suba. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis. Ada 4 lokasi dalam minggu ini yang tercatat dari kami. Untuk luas lahan, untuk yang 3 lokasi kami tidak mendeteksi. Sampai sekarang belum ada laporan. Untuk yang Kecamatan Tayan Hilir, khususnya di Desa Subah itu plus minus 3 hektar untuk lahan terbakarnya.
12: Sigit mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar pemadaman karhutla, pendengar, kali ini Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
14: Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang, Laput Anwarudin mengatakan, Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Skadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
15: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, ya, diantaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up. Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan diantaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
14: Laput menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali, cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api, sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
17: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim, kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang, itu karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
18: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
17: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50-60 hektar yang sekarang.
16: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutla. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang yang masuk pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan selengkapnya.
16: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
19: Menurut saya nih, kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah, karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
16: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang, kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
16: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca untuk dari BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat bersama dengan forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
21: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 8 Agustus 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 406 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media kami, Instagram BMKG Kalbar. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
4: Terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat, serta UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't give nothing about Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm going to dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bringing people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I'm going to see it.
1: Rilas panggilan umum kepada tergugat nomor 34 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memanggil kepada Hendrik Sugiarto, dahulu berlamat di Jalan Dusun Makmagan RT 001 RW 000 Desa Makmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Mulria Situmorang sebagai penggugat melawan Hendrik Sugiarto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.52 pendengar, jelang pukul 5 ya, di mana di kota Pontianak sudah semakin senja juga tentunya jam segini. Dan mengingat ini hari Jumat, hari terakhir produktif ya. Ya bukan hari terakhir kita untuk menjadi produktif, tapi memang hari kerja terakhir begitu ya, menjelang akhir pekan, di mana lalu lintas saat ini sudah terpantau ramai pendengar. Menjelang ini pukul 17 juga, di mana orang-orang pulang kerja juga. Kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui laman CCTV Dishub Kota Pontianak. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melaporkan situasi lalu lintas di sekitar Anda yang tidak dapat kami pantau melalui laman CCTV, tidak termasuk ya di dalamnya begitu ya, silakan ya untuk Anda pendengar bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570142 atau telepon di 734-987. Kita akan mulai di bundaran pendengar ya. Kali ini kita di bundaran Tugu di Gulis Ahmad Yani, di mana saat ini terpantau padat pendengar ya, padat ramai tapi juga masih lancar. Saat ini kami pantau lalu lintasnya. Saking padatnya ini juga penuh ya di semua sisi, dari keempat sisi di bundaran Tugu di Gulis ini, baik dari Ahmad Yani maupun dari arah Untan. Kemudian kita bergeser juga masih dari Jalan Ahmad Yani, kali ini di Simpang Pajak, yang saat ini juga terpantau ramai pendengar, ramai lancar, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Kita bergeser ke Simpang Flamboyan, saat ini juga terpantau sudah mulai dipadati ya oleh pengendara roda 2 dan roda 4. Saat ini kami pantau juga keempat sisi jalan juga penuh ya oleh kendaraan. Kemudian kita akan bergeser ke Simpang Tanjung Raya, yang mana pada kesempatan sore ini kami pantau dari arah Tanjung Hulu ya, saat ini sedang lampu hijau. Dan juga penumpukan kendaraan yang turun dari duplikasi jembatan Kapuas 1 yang saat ini sudah mulai menumpuk dan menunggu untuk lampu hijau pertanda jalan. Dan mana kali ini lalu lintasnya kami pantau padat pendengar ya. Kemudian kita beralih kembali di titik lainnya, kita ke Jalan Sultan Abdurrahman di Simpang M Sohor dekat dengan Masjid Melayu itu pendengar ya, di mana di sini terpantau ramai lancar, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas dari arah Kota Baru menuju ke M Sohor ya. Saat ini juga sedang lampu hijau dan juga tampak padat pendengar ya dari berbagai sisi, bahkan juga yang dari Jalan Podomoro ini ya keluar juga ke Jalan Kota Baru ini saat ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan. Didominasi oleh kendaraan roda 4 kali ini kami pantau ya. Kita agak lebih jauh sedikit lagi pendengar, yaitu di Kota Baru, tepatnya di depan SPBU dan juga Bundaran Kota Baru. Di sana sudah tampak juga tidak seramai biasanya, lebih santai ya lalu lintasnya, walaupun tetap masih ramai juga jam segini pendengar. Dan sekaligus kami pantau ya untuk antrian SPBU, kali ini tidak terjadi antrian yang panjang. Jadi untuk Anda yang ingin sekaligus mengisi bahan bakar ya menjelang akhir pekan, boleh sekali pendengar ya. Dan tampak juga antrian tidak panjang, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah itu dia update lalu lintas yang bisa kami sampaikan kepada Anda sore ini. Dan untuk yang bergabung bersama kami melaporkan situasi kondisi di sekitar Anda, juga boleh sekali WhatsApp di 0811-570142 atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan video dan juga foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket segala dibuat bisnis, dengan caption tersebut, pendengar. Faktanya klaim unggahan tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai tanggal 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus hari ini, pendengar. Jadi dapat kami konfirmasi berita mengenai pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara wajib bayar itu merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
5: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
4: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
5: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
4: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
5: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
4: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
5: Tambah sayang deh sama Bapak.

Panggilan ke satu kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Pengadilan pesurat panggilan rilas kepada tergugat nomor 756 PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2026 dalam perkara nomor 756/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Sadri bin Dum, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan layan, tempat tinggal semula di Pulau Mensumut, RT 9 RW 003, Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Yuliantini binti Arsyad sebagai penggugat melawan Sadri bin Dum sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini dilayangkan dan disampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa pada tanggal 7 Agustus 2026 yang memanggil jurusita tertanda Galuh Dewi Fatmasari SAK.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, hari sebagai senja di kota Pontianak menunjukkan pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin menyiapkan diri ya untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami hadirkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar hingga nanti jelang kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Barat, telah kita dengarkan juga bersama tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan akan kami lanjutkan kembali rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, kami akan update informasi-informasi teraktual dari kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Berilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026, saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang tidak diketahui sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terelie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Apa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Jelas pemberitahuan first take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3 RT 1 RW 11 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 28 Juli 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Kali ini pendengar informasi kami hadirkan dari kekhawatiran masyarakat ya terhadap maraknya aktivitas bermain layangan di kota Pontianak yang kembali mencuat. Kali ini insiden nyaris membahayakan yang dialami oleh Mustaqim Lespatih, warga kota Pontianak sekaligus ketua PAC GP Ansor Pontianak Timur. Yang mana peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin pendengar saat Mustaqim mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Sultan Hamid 2. Tiba-tiba seutas tali layangan yang diduga berasal dari layangan putus mengenai bagian lehernya. Beruntung ia masih dapat mengendalikan kendaraan sehingga terhindar dari kecelakaan yang lebih fatal. Nah, melansir dari laman rri.co.id pendengar, Mustaqim menyayangkan ya semakin banyaknya aktivitas bermain layangan di wilayah perkotaan. Mengingat juga sekarang cuaca sedang tidak ada hujan ya dan angin juga cukup kencang yang semakin membuat masyarakat jadi semakin banyak juga nih yang bermain layangan, terutama di sekitar jalan-jalan yang ramai dilalui kendaraan. Dan menurutnya persoalannya tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan masyarakat. Ia berharap pemerintah kota Pontianak bersama aparat terkait mengambil langkah nyata melalui pengawasan, penertiban, dan juga edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut penting agar ruang publik tetap aman bagi seluruh pengguna jalan. Di sisi lain, Mustaqim yang juga ketua PAC GP Ansor Pontianak Timur juga mengajak para orang tua dan para pemain layangan untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih lokasi bermain. Layangan sebaiknya dimainkan di area yang aman dan jauh dari jalan raya, jaringan listrik maupun kawasan padat aktivitas masyarakat. Begitu pendengar, dan juga kemarin kami dapat konfirmasi saat Halo RRI dari Kasat Pol PP Kota Pontianak ya, di mana hari tidak hujan di situ razia layangan akan selalu dilaksanakan, dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Dan yang paling penting, kita harus jaga keselamatan masing-masing pendengar dan jangan bermain layangan ya di pinggir jalan.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Rilas Panggilan Sidang Nomor 174/PDT.G/2026/PNPTK pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya. Thank you.

Informasi kali ini kami hadirkan pendengar dari prospek sektor pariwisata dan perjalanan di Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi yang besar. Namun penguatan jaringan di pasar internasional masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar destinasi wisata daerah kita semakin dikenal di mancanegara. Nah, owner Mulia Tour and Travel, Wedianto Surya mengatakan bahwa Kalimantan Barat ini sebenarnya punya posisi yang strategis pendengar ya, sebagai pintu gerbang internasional. Walaupun menurutnya ya jaringan promosi dan kerjasama internasional masih perlu ditingkatkan, perlu diperkuat agar mampu menarik lebih banyak lagi nih wisatawan asing yang datang ke Kalimantan Barat. Melansir dari laman rr.co.id, Wendy menjelaskan bahwa pengalamannya melihat langsung jaringan yang dimiliki oleh Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo di tingkat pusat, ini menjadi salah satu alasan dirinya mendorong terbentuknya jejaring yang lebih luas bagi para pelaku industri perjalanan di Kalimantan Barat. Wendy menambahkan

Kan terbukanya rute internasional dari Pontianak menuju Malaysia dan Singapura ya, sekarang pendengar yang sudah bisa kita tempuh secara langsung dari Bandara Supadio Pontianak. Dan tentunya ini menjadi peluang besar ya untuk memperkenalkan potensi wisata Kalimantan Barat ke pasar global. Menurutnya Singapura ini menjadi sebagai salah satu negara transit terbesar di dunia yang dapat membuka pintu masuk promosi destinasi wisata Kalbar. Dari Singapura tadi ya sebagai gerbang pintu masuk di dunia, kemudian kita tarik begitu ya ke Kalimantan Barat. Nah itu harapannya. Dan karena itu pihaknya berharap dapat menjalin kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata di Singapura untuk memasarkan destinasi wisata Kalimantan Barat kepada wisatawan mancanegara.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Pendengar, beberapa saat lagi jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan kami relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
8: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak yang tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanis Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar. Dan untuk itu akan kami hadirkan beragam program menarik dan teraktual untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Dan pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Pantekosta Jumat 7 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersama dengan Dr. Andu Sucipto Sinaga yang akan membawakan mimbar agama Kristen Pantekosta dengan tema melawan sakit hati dan kepahitan, sekaligus menjadi penutup bersamaan kita pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Setelah ini nanti akan ada rekan kami Maiti Sudaina yang akan temani Anda hingga tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Al-Fatih, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat lebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Luk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Barat, serta di daerah Jawa, teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, doa kami semoga terus semangat dalam melakukan yang terbaik untuk aktivitas sehari-hari. Juga untuk Pak Yon, doa kami semoga juga Tuhan selalu memberikan mujizat setiap pasien yang sedang ditangani. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di daerah Kayung, selamat malam. Teruntuk kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Barail, doa kami semoga pengurapan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, kepada Bapak Pendeta Roy Manurung, selamat malam. Juga kepada keluarga kami yang ada di Lampung, yaitu John Riz Sinaga dan juga Opo Rafael, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat melimpah jasmani, amat terlebih rohani. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan juga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan semangat dalam menjalani seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, dan Ibu Vera, doa kami semoga juga Tuhan memberikan sukacita dalam berkarya untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Chris, dan seluruh pasukan Soto, kami doakan yang terbaik. Semoga apa yang dilakukan mendatangkan berkat bagi orang lain, dan tentunya Tuhan akan memberikan yang terbaik juga untuk seluruh keluarga kita. Juga kepada keluarga besarku yang ada di Putus Hibau, kepada keluargaku yaitu Abang Pak Matius dan kakak, dan juga anak-anakku yaitu Samuel, Markus, beserta istri dari seluruh anak-anak dan cucu yang ada di Putus Hibau, dan juga kepada Mama Erwin, doa kami semoga Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus memberikan berkat yang melimpah, dan terlebih Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, sekali lagi untuk pendengar setia kami yang tidak akan disebutkan satu persatu, doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan semangat untuk kita menjalani hari-hari kita. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu melawan sakit hati dan kepahitan. Nah, sudah terkasih, sakit hati, kepahitan, dan iri hati dimulai dari kehidupan kita terperangkap oleh amarah. Penyakit yang bisa membusukkan tulang dalam Pengkhotbah 7:9 dan juga Amsal 14:30. Kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaruan. Sebagaimana kemalasan adalah ibu dari kemiskinan, maka amarah adalah ibu dari segala kekacauan. Jadi, apabila Anda memilih tetap memeliharanya, maka hal itu sama dengan Anda memilih diam di tempat dan tidak beranjak kemana-mana. Nah, saudaraku terkasih, sakit hati atau kepahitan harus dibuang jauh-jauh sampai tidak tampak lagi. Ada contoh yang harus kita perhatikan, dan contoh ini bagus dalam dunia komputer. Apabila sebuah berkas atau file tidak diperlukan lagi, maka berkas itu akan dihapus oleh pemiliknya. Akan tetapi, program yang tersedia di komputer akan membuang berkas itu ke dalam bak sampah.
Apabila sudah terkasih, pemilik komputer masih menginginkan berkas itu, dia masih dapat mengambil lagi dari bak sampah tersebut. Dalam kasus kepahitan, yang sebaiknya dilakukan adalah menghapus selamanya berkas itu dari bak sampah. Sama seperti kita membakar sampah rumah tangga, sehingga benar-benar hilang dan tidak terlacak lagi. Dengan kata lain, kita harus membuang kepahitan tersebut dari pikiran, hati, dan jiwa kita. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kemampuan menghapus sakit hati dengan cara ajaib. Penyertaan Allah pada Yakub membuat Esau dapat mengampuni. Esau patut mendam sakit hati kepada saudaranya, Yakub. Yakub telah memperdaya Esau dengan semangkuk sup kacang merah sehingga Esau kehilangan hak kesulungan yang berharga. Dalam hal ini, Esau sendirilah yang bersalah karena dia tidak menghargai atau memelihara haknya dengan baik. Yakub bersama Ribka, ibu mereka telah memperdaya Ishak, ayah mereka, sehingga Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang telah disiapkan untuk Esau. Esau kemudian mengucapkan kata-kata dendam. Dia berjanji akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Dia meraung-raung ketika mengetahui berkat untuknya telah diberikan kepada Yakub. Nah, bagaimanakah akhir dari dendam yang menjadi kepahitan itu? Bertahun-tahun kemudian, pada perjumpaan pertama yang menegangkan bagi Yakub, Esau datang dengan pasukannya menghampiri Yakub. Apa kata Esau? Maka dia berkata, apa yang Esau lakukan waktu itu? Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah. Kejadian 33 ayat yang keempat. Apakah waktu yang cukup lama yang telah menghapus dendam Esau? Kami lebih suka merujuk pada jaminan Tuhan kepada Yakub. Pulanglah, aku akan menyertai engkau. Dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga. Kemampuan menghapus sakit hati dengan jiwa yang besar. Yusuf, anak Yakub, oleh saudara-saudaranya disingkirkan dari tengah-tengah keluarganya dengan keji. Dia dipisahkan dari ayahnya, dia dibuang ke lubang bekas sumur, lalu dijual ke saudagar budak untuk dibawa ke tempat asing. Bagaimanakah Yusuf menyikapi perlakuan saudara-saudara itu? Yusuf tidak pernah mengingat-ingat persoalan itu dalam pikirannya. Selama di perjalanan pembuangan di rumah Potifar dan dalam penjara, Yusuf tidak pernah membahas atau memperbincangkan deritanya kepada siapapun. Padahal Yusuf orang yang mudah bergaul, tentu mempunyai banyak teman. Setelah 20 tahun dia berjumpa dengan saudaranya dalam posisi yang paling mungkin untuk membalaskan sakit hati.

Bagaimana kita dapat menghilangkan sakit hati yang berkepanjangan? Nah, yang pertama dilakukan adalah memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Apakah kita sedang memakai kacamata hitam sehingga semua menjadi gelap? Atau kita sedang lagi senang-senangnya melihat ke belakang? Apabila tidak, kita dapat memberitahukan satu atau dua dari beberapa kemungkinan di bawah ini terhadap si pembuat sakit hati. Yang pertama, mempelajari siapa pembuat sakit hati. Ada kemungkinan si pembuat sakit hati itu adalah seorang yang kurang cerdas, ikut-ikutan, kekanak-kanakan, atau sebaliknya, malahan sudah uzur, terikat aturan, seorang yang polos, yang berpikiran sangat sederhana, seorang yang sangat berambisi, pemarah, menjadi tawanan roh pemarah, memiliki latar belakang yang pahit serta belum dilepaskan. Sama seperti Tuhan memahami umat Israel yang telah menjadi budak di Mesir selama 400 tahun dan kemudian tawanan di Babel selama 70 tahun. Apabila demikian, sesungguhnya pembuat sakit hati itu sebenarnya adalah pribadi yang patut dikasihani. Lebih dari itu, apabila Anda sering berdoa syafaat, dia perlu dibawa dalam doa. Mari kita memahami bahwa kepada orang-orang seperti itulah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34. Yang kedua, memeriksa hubungan Anda dengan pembuat sakit hati. Anda perlu mengingat-ingat kebaikan apa yang pernah Anda terima dari pembuat sakit hati. Bila perlu, buatlah daftar kebaikan yang pernah dia perbuat, yang sangat bernilai dalam sejarah kehidupan Anda. Kalau Anda tidak dapat mengingatnya, mungkin kebaikan itu hanya berupa segelas air putih yang ia berikan. Kebaikan itu kemudian dapat dijabarkan ke dalam sub-sub nilai yang pernah Anda peroleh, sekecil apapun itu. Hanya orang yang berhenti dan terus memiliki hati yang sabar yang dapat melakukan hal tersebut. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga perbuat sedemikian." Kolose 3 ayat yang ke-13. Kemudian yang berikutnya adalah membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain bukanlah satu kelemahan, melainkan suatu kekuatan. Bandingkan ketika Yesus berkata, "Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Ia berkuasa untuk menghapus dosa. Manusia hanya cukup di tingkat memaafkan saja. Namun, keduanya merupakan satu tindakan yang merupakan dosa. Dalam Yesaya 43 ayat 25. Supaya terbiasa, sekarang Anda boleh menyanyikan lagu, "Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosa, tiada kau perhitungkan kesalahanku." Dalam Mikas 7 yang ke-19. Untuk membangun kemampuan di atas tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri, karena manusia memang lemah. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, berikutnya yang keempat adalah jangan memberi peluang kepada sakit hati. Hal itu seperti meniup bara api yang akan semakin membesar sampai sulit dipadamkan, lalu akan membakar hati dan seluruh pribadi Anda. Jangan biarkan api sakit hati sekecil apapun mulai menyala, karena dia akan terus membakar. Yakobus 3 ayat yang kelima. Walaupun sulit, mari terus melatih diri agar dapat memadamkan api kemarahan.

sebelum matahari terbenam. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan dalam Efesus 4 ayat 26 dan 31. Senantiasa melihat ke depan, apabila melihat permusuhan dan memelihara permusuhan dan sakit hati, Anda pasti akan menuai kerugian demi kerugian. Kemudian yang kelima, melihat ke depan. Senantiasa melihat ke depan. Apabila memelihara permusuhan dan sakit hati, Anda pasti akan menuai kerugian demi kerugian. Apabila mengingat-ingat kesalahan, Anda pasti akan membatasi ruang gerak ke masa depan. Walaupun dalam konteks yang berbeda, tapi cara Paulus menatap ke depan dapat Anda teladani. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Filipi 3 ayat 13. Bahkan Paulus dengan ekstrim menganggap apa yang ada di belakangnya adalah sampah. Baik itu kebesaran-kebesaran dunia, bila dia bandingkan dengan Kristus. Kemudian yang keenam, jangan berkompromi. Sering orang berkata, saya dapat memaafkan, tapi tidak dapat melupakan. Manusia memang dibekali dengan memori atau daya ingat. Namun ketika kalimat itu diucapkan, ada sesuatu yang terjadi. Masih ada kompromi antara menghapus dan menyebut-nyebut. Jika dalam doa Anda memohon pengampunan dan mengatakan Anda mengampuni kesalahan orang lain, tetapi Anda masih menyimpan akar kepahitan, maka hal itu sama dengan Anda tidak memperoleh pengampunan dari Allah karena Anda tidak mengampuni orang lain. Mari mengambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Kita harus memilih salah satu antara mengampuni atau tidak, bukan kedua-duanya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kemudian yang berikut adalah segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh iblis. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, segera keluar dari jerat yang dibuat oleh iblis dengan kemasan yang menarik. Lakukanlah cara apa saja, awali dengan berdoa, yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera. Bukan sembarang damai dan sejahtera, tapi damai yang berasal dari Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, bahaya akar kepahitan untuk tubuh dan kerohanian kita bisa deteksi. Nah, akar kepahitan adalah hal yang sangat mengerikan dalam hidup setiap orang. Akar itu bisa bertumbuh sehingga menghambat pertumbuhan kita dalam Kristus, dan itu benar-benar buruk. Kepahitan bisa berkembang menuju kemarahan yang sangat ekstrim. Kita akan bicara buruk mengenai sebuah objek yang kita benci dengan harapan bisa membohongi orang lain untuk setuju dengan dia dan membenarkan perasaan kita. Jika itu tidak disingkirkan dan dihancurkan, maka kepahitan bisa menghancurkan orang itu sendiri. Sedangkan orang yang ia benci mungkin tidak begitu banyak berpengaruh. Dan selama kita menyimpan kepahitan, orang-orang di sekitar kita akan banyak yang terluka. Karena kita, relasi-relasi kita semua dihalau, sukacita kita dicuri, dan pertumbuhan iman kita terhambat. Nah, untuk itu saya terkasih, mari temukan akar kepahitan dalam hidup Anda dengan mendeteksi yang pertama, apakah kamu atau Anda memutar ulang hasil rekaman Anda di masa lalu. Nah, saya terkasih, apakah hari ini kita sedang memutar kembali memori percakapan kita dengan seseorang? Ketika kita berinteraksi dengannya dan menghabiskan hari-hari mengulang setiap perkataannya dan bahasa tubuh dan pikiran kita?
kebaikan tumbuh subur di tanah pembenaran. Kami telah menemukan banyak hal yang kadangkala banyak yang terluka dalam hubungan interaksi antara anak dengan orang tua, atau dengan sesama, atau dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan kita. Seringkali kita akan mencari pembenaran untuk sebuah kemarahan. Dan kita harus belajar sehingga kita tidak akan pernah memutar apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan kita harus belajar melihat bahwa banyak hal baik yang mereka lakukan kepada kita. Jadi kita tidak fokus kepada hal yang tidak baik, tapi fokus kepada hal baik yang pernah kita terima. Kemudian, apakah cara bicara kita di luar kendali? Roma 3:15 berkata, mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Nah, saya terkasih, kadangkala apa yang disampaikan oleh orang-orang tersebut bisa saja membuat kita sakit hati. Tetapi biarlah kita harus mengendalikan setiap perkataan kita, setiap apa yang sedang kita bicarakan, sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita bicarakan tidak pernah menyakitkan orang lain. Kita juga demikian, bila mana ada orang lain yang mungkin telah berbicara dengan kita dengan cara yang tidak baik, maka tentunya kita harus belajar mengampuni supaya kita tidak tumbuh di dalam akar kepahitan. Nah, kemudian saya terkasih, apakah kita sedang mengalami sakit hati untuk sesuatu? Ada seorang tokoh berkata, ketika dipendam untuk waktu yang lama, maka kepahitan bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respon imun, dan fungsi organ, serta penyakit fisik. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita terus-menerus dalam keadaan sehat. Para ilmuwan juga sudah menyimpulkan bahwa kepahitan, jika dibiarkan, akan mengganggu sistem hormonal dalam kekebalan tubuh. Orang yang pahit cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan denyut jantung kencang, sehingga rentan mengalami penyakit jantung dan penyakit lainnya. Tentu saja Rasul Paulus enggak punya akses ke data ilmiah ini ketika dia menulis di Perjanjian Baru, tetapi hal itu tidak mencegahnya menghubungkan titik-titik antara kepahitan dan tubuh kita. Dalam Kisah Para Rasul 8:23, Paulus menggambarkan empedu kepahitan adalah zat pahit yang benar-benar membuat kita sakit. Tapi ingat, tentu saja semua penyakit fisik adalah buah dari akar kepahitan. Tetapi ada yang demikian. Coba renungkan, apakah sel-sel tubuh Anda menurun saat ini karena di bawah tekanan berat dari kepahitan yang tak terkendali? Untuk itu mari kita belajar untuk kita terus-menerus mengingat bahwa kepahitan itu berdampak kepada kesehatan jasmani kita. Kita rindu hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, karena Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kami percaya, walaupun dalam kehidupan hari-hari ini banyak hal yang harus kita hadapi, termasuk kepahitan, maka tentu bersama dengan kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi kita, maka kuasa itu akan mendorong kita dan menggerakkan kita untuk kita mampu lepas kepahitan. Bahkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan bila kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan menutup banyak kesalahan. Nah, sudah aku terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita, dapat meneguhkan kita, sehingga kita
bisa lepas dari kepahitan. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program mini drama, lalu juga dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana pada malam hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Bang Ferdian Iswara ya. Nanti kita berbincang mengenai merdeka berkarya di dunia digital, berani belajar, berani berkembang. Seperti apa dan beliau ini dari mana gitu ya. Nanti kita berbincang lebih panjang lagi, di mana nanti juga pastinya akan disiarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Setelah itu dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini saya barusan lihat list lagu yang sudah disiapkan MD kita. Ternyata malam hari ini requestnya lagu-lagu Indonesia tempo dulu. Enggak sih, enggak tempo dulu banget. Saya lihat tadi kayaknya lagu-lagu 2000-an awal deh ya. Ini lagu-lagu yang mengantarkan masa muda kita, mendengar. Lalu juga jangan lewatkan sebelum istirahat Anda, akan dirangkaikan informasi pukul 23 hingga 24-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak untuk mini dramanya produksi RRI Cirebon dengan kado sambal spesial.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulukan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: Mary juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Rico mana Mbak?
0: Eh, Mas Rico. Mas Rico ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lu Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya bang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan dari sekitar 10 menit yang lalu, bahwa pada ngobras pada malam hari ini saya tidak akan sendirian pendengar ya, karena sudah ditemani ya, selain ditemani oleh operator saya pastinya ada teman ngobrolnya nih pendengar di malam hari ini. Namun sebelum saya perkenalkan, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda, mungkin ada yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, atau mau say hello aja, kenal dengan narasumber kita, boleh ya di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570104 2. Dan langsung saja kita berkenalan dengan Bang Ferdian Iswara. Aduh, Bang ini hanya untuk memanggil saja, padahal jauh lebih muda dari saya. Selamat malam, Bang Ferdian.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Tuh kan, terdengar sangat masih muda sekali. Ini saya prediksi seumuran adik saya ini, ini masih muda banget ya. Bang Ferdian ini merupakan GSA atau GSA, ini sebutannya apa?
1: Itu untuk Google Student Ambassador,
0: okay. Kak. Oke, iya. GSA Alumni Class of 2025. Tahun lalu berarti?
1: Iya, tahun lalu.
0: Oke, okay, ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, pastinya diinformasikan dulu tema kita adalah Merdeka Berkarya di Dunia Digital. Berani belajar, berani berkembang. Ya, sebelum kita ngobrol lebih dalam lah, tadi bahkan udah sampai nyangkut Google apa segala macemnya gitu ya. Mungkin live update dulu lah, ini mungkin kesibukan dari Bang Ferdian ini saat ini apa?
1: Nah, untuk live update aku lumayan dar-dar-dor ya, bisa dibilang kayak. Aku sekarang lagi mempersiapkan untuk KKN internasional aku, mm-hmm, untuk berangkat di tanggal 12 Agustus nanti, Kak, ke Kuala Lumpur. Mm-hmm. Jadi untuk persiapannya aku ada nyiapin untuk ikut latihan paduan suara, mm-hmm, karena kami juga bakal nampil di sana untuk paduan suara di malam pembukaannya. Mm-hmm. Kemudian selain lagi KKN, saya juga lagi nyiapkan untuk perlombaan di bawahnya Kemendikti, mm-hmm, yaitu perlombaannya namanya Gemastik, Kak. Mm-hmm. Jadi aku juga lagi ngerancang produk nih buat masuk ke babak final. Doain lancar ya, Kak.
0: Oke, pasti kita doakan bersama ya. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaiknya. Amin. Seperti itu ya. Oh, berarti padat aktivitasnya ya. Tapi memang dari dulu ini ya, maksudnya aktif gitu, entah berorganisasi kah atau mungkin ikut-ikut kegiatan lomba gitu, emang aktif ya?
1: Iya, aku semenjak dari semester 3 ketika, mm-hmm, kondisi badan aku udah mulai fit, mm-hmm, aku mulai beranikan diri buat ikut segala macam hal yang asal aku kerjanya aku seneng, Kak. Mm-hmm. Kayak aku ikut PKM, ikut perlombaan dan lain sebagainya. Dari semester 3 itu aku ikutin semuanya.
0: Mm-hmm. Oh, baik, seperti itu ya. Jadi memang memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Jangan kayak saya ya, kuliah pulang. Kapan dulu ya, kupu-kupu bahasanya dulu tuh ya. Tapi sekarang sudah mempersiapkan untuk KKN-nya, ini mungkin karena keluar negeri ya, jadi agak berbeda waktunya dengan mahasiswa lain, karena di kampung saya udah ada tuh yang KKN tuh.
1: Iya, kayaknya.
0: Agak beda ya waktunya ya, memang ya. Sekitar 4-5 hari lagi udah mau berangkat ya.
1: Iya, minggu depan aku udah berangkat.
0: Semangat. Kita semangati ya. Oke, mungkin sebagai pembuka, karena tadi sudah disinggung juga mengenai program Google Student Ambassador, ini mungkin bisa diceritain nih, awal mula kok bisa ikut program ini? Lalu pengalaman-pengalaman apa saja yang udah didapat di sana?
1: Nah, kalau untuk kawal dari awal mula aku ikut program Google Student Ambassadors ini yang di bawah manajemennya Google Indonesia, mm-hmm, itu aku lihat dari latar aku sendiri adalah aku adalah seorang anak sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mm-hmm. Kemudian aku punya ketertarikan banget nih, apalagi kami sebagai Google Student Ambassadors misinya adalah untuk membawa literasi terkait AI di lingkungan kampus kita, Kak. Mm-hmm. Jadi kami diharapkan bisa nih berdampak untuk teman-teman di dalam lingkungan kampus. Mm-hmm. Nah, karena ketertarikan itulah sama teknologi AI dan lain-lain sebagainya, itu aku memutuskan untuk join Google Student Ambassadors dengan niat untuk berdampak kepada sesama, Kak. Mm-hmm. Nah, kalau dari pengalaman yang sangat berharga yang aku dapetin dari program ini adalah ketika aku mengorganisir acara-acara di kampus aku. Nah, jadi salah satu misi kami kan ada juga dalam berbentuk acara. Kami buat acara workshop, kami buat acara discussion untuk apa, buat berbagi dampak terkait bagaimana sih teknologi AI ini sebenarnya bisa berdampak buat sesama. Bagaimana sih sebenarnya produk-produknya dari Google kayak Google Gemini, Google Workspace dan lain sebagainya itu dapat berdampak buat mahasiswa. Dari ketika gini ya rasanya pertama kali ngomong di depan, aktif ngomong di depan itu gini ya rasanya pertama kali gitu ya Kak. Kemudian dari pengalaman juga aku ngorganisir, pengalaman aku kerja sama bareng teman-teman aku buat mengadakan suatu acara. Dan yang the most memorable adalah ketika aku berhasil untuk diundang ke Jakarta pada bulan Februari kemarin. Itu alhamdulillah sebagai top 20 Gemini Achievers, di mana jaket yang lagi aku pakai sekarang itu adalah reward untuk top 20 Gemini Achievers dari 800 Google Student Ambassadors yang tentunya juga bertalenta dari seluruh Indonesia, Kak. Nah, itu apalagi ketika aku kan diundang ke Jakarta itu sebagai Gemini Achievers, ada beberapa agenda. Yang pertama itu diundang ke Google Office Indonesia, Kak. Nah, jadi di Google Office Indonesia itu kami ada workshop, kami ada office tour, dan aku kayaknya sampai sekarang masih ingat deh rasanya gimana sih rasanya first step di kantor impian semua orang sepertinya. Di Google Indonesia itu luar biasa banget rasanya. Like it's still bagi aku tuh masih jadi kayak mimpi gitu loh, Kak. Nah, kemudian aku juga menghadiri acara graduation-nya Google Student Ambassadors. Itu luar biasa banget rasanya. Ketemu teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu ada di situ semua, Kak. Kemudian, alhamdulillah ketika di acara graduation, aku juga dinobatin sebagai top 2 dari 800 Google Student Ambassadors dengan peringkat Gemini Trailblazer, alhamdulillah banget. Itu kayak rasanya tuh masih luar biasa banget gitu loh, Kak.
0: Luar biasa. Ini berarti first time ikut agenda seperti ini, langsung mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ini ya, bahkan prestasi gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa banget. Dan ini batch pertama?
1: Iya, aku di batch pertamanya GSA.
0: Oke, baik. Jadi ini sebutannya apa? Sebagai alumni kah sekarang atau seperti apa sih?
1: Untuk sekarang sebutannya kami yang di tahun 2025 itu sebagai alumni, Kak.
0: Oke, baik. Iya. Karena udah 2026 ya.
1: Iya, sekarang teman-teman 2026 lagi yang sedang beraksi.
0: Oke, baik. Seperti itu ya. Nah, kita memasuki tema kita nih. Kan di tema kita cukup panjang, tapi ada yang disebut dengan merdeka berkarya. Ini kalau menurut kamu sendiri nih, merdeka berkarya di era digital bagi generasi muda Indonesia ini seperti apa sih?
1: Bagi aku merdeka berkarya adalah dimana ketika pengen kita menciptakan suatu karya dengan ide seunik apapun itu, kita udah nggak merasa takut lagi nih, Kak. Kayak nanti karya aku nih bagus atau enggak ya? Apakah karya aku bakal worth it untuk aku pamerkan ke orang-orang? Ketika kita udah enggak merasa takut lagi nih, Kak, buat memamerkan ide-ide kita yang brilian. Kemudian ketika kita sudah bisa mengapresiasi setiap karya yang kita hasilkan dari diri sendiri, kita bisa menghargai kerja keras yang udah kita bikin dari proses karya tersebut, Kak. Itu sih menurut aku, Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Dan itu yang sedang terjadi di Indonesia juga, mungkin kayaknya kalau kita lihat generasi mudanya lagi aktif-aktifnya juga ya.
1: Iya.
0: Termasuklah yang sedang di hadapan saya ini, pemirsa dan pendengar ya, luar biasa. Bang Ferdian ini banyak sekali aktivitasnya, termasuklah yang sedang diceritakan sekarang. Lalu mungkin kalau bisa diceritakan lagi, ini gimana sih sebenarnya teknologi ini bisa mengubah cara kita belajar, lalu juga cara kita bekerja begitu ya, dan berkolaborasi sampai sekarang?
1: Kalau dari aku, semenjak aku jadi seorang mahasiswa yang aktif dalam menggaungkan literasi teknologi, untuk bagaimana sih teknologi itu mengubah cara kita belajar yang dari dulunya kita serba textbook nih, Kak. Kita serba textbook, kita lihat dulu, cari dari segala sumber satu per satu. Dan sekarang teknologi, apalagi dengan kayak yang saya gaungkan, seperti dengan menggunakan Gemini, habis itu dengan produk-produk yang lain, itu dapat meningkatkan produktivitas kita dalam belajar, Kak. Misal, kita nggak perlu cari sumber belajar secara satu per satu, kita search manual, dengan sudah ada teknologi yang namanya mode AI di Google Search. Jadi tuh, Kak, mode AI itu bisa ngecari dengan secara cepat kayak yang sudah kita perintahkan. Jadi dia bakal muncul langsung di situ semuanya, Kak. Mm-hmm. Misal saya pengen cari artikel, dia langsung muncul semua di situ dengan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Maka dari itulah bagi saya, teknologi itu dapat mengubah cara orang dengan cara orang belajar. Kemudian bagaimana dengan cara berkolaborasi? Nah, dengan cara berkolaborasi, kayak contoh simpelnya adalah ketika kita lagi ngetik biasa nih, Kak. Dulu misalnya kita pengen kerjain sesuatu tugas nih, kita harus kirim dulu satu per satu ke satu orang lagi dan seterusnya, Kak. Nah, sekarang itu juga udah diubah dengan teknologi, di mana ada Google Workspace dari aku yang sudah aku alami juga. Google Workspace ini kayak dengan integrasi pekerjaan kita tuh integrasi semua dengan produk-produknya Google, kayak di Google Docs kita bisa bekerja bersama di situ, kita bisa berkolaborasi di situ mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi waktu juga lebih cepat, Kak, dalam kita mengerjakan hal tersebut. Itu sih bagi saya bagaimana tuh teknologi bisa mengubah cara kita belajar, apalagi dari cara kita dari setiap sendi-sendi kehidupan kita.
0: Baik, lebih efektif, efisien ya, menghemat waktu, menghemat tenaga gitu kayaknya. Kalau dibandingin dulu dan sekarang ya, memang sudah berbeda cara untuk belajar, bahkan untuk mencari tahu aja udah berbeda. Ya kalau zaman dulu mau cari tahu apa-apa ke perpustakaan dulu, cari dulu, oh nih bagian ini, cari lagi bukunya, halamannya lagi. Sekarang lebih mudah, ya lebih mudah. Parah banget. Parah banget nih kalau nggak tahu apa-apa nih sekarang nih, gampang kok nyarinya gitu ya. Nah, terus kan pasti kalau kita berbicara mengenai hal ini ya, nggak jauh kaitannya dengan kemampuan untuk terus belajar gitu kan. Kita kan dari dulu selalu dibilang mau berapapun umur kita ya kita harus terus belajar gitu. Nah, kenapa sih kemampuan terus belajar ini jadi salah satu kunci untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat banget nih? Ini kayaknya kita harus lari banget nih ngejar teknologi nih, menurut kenapa?
1: Nah, kalau menurut aku kayak kemampuan untuk kita terus belajar sampai kapanpun, yang aku paling suka tuh nyebutnya adalah long life learning. Kita harus belajar seumur hidup kita, apalagi dengan teknologi yang sekarang nih cepet banget larinya. Nah, itu penting banget karena bahkan besok aja itu bisa muncul teknologi baru, Kak. Besoknya lagi bisa muncul teknologi baru. Kayak teknologi itu selalu berkembang setiap detik. Nah, kalau misalnya kita memutuskan untuk berhenti belajar sekarang, bagaimana nanti misalnya khususnya bagi anak-anak muda, kalau misalnya dia memutuskan untuk berhenti belajar sekarang, kayak udah merasa aku udah gak bisa apa-apa lagi, itu menurut aku sangat-sangat bagaimana ya nyebutnya, kayak rugi sih sebenarnya kalau misalnya kita memutuskan untuk berhenti belajar sekarang. Karena untuk di masa depan aja, untuk dari job market, untuk dari kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah, itu bakal selalu berbarengan dengan teknologi menurut saya. And that's why menurut saya adalah kemampuan untuk lifelong learning, untuk terus belajar, untuk terus mengulik, untuk terus melihat bagaimana sih sebenarnya teknologi ini berkembang dan dapat membantu kita. Kayak yang tadi kita bahas tuh, Kak. Kayak dari dulu kita harus cari satu-satu, sekarang teknologi aja udah bisa bikin kita cari sumber secara secepat kilat. Itu sih yang menurut aku, that's why lifelong learning itu penting banget sekarang.
0: Baik, seperti itu. Ini saya rasakan juga nih, zaman dulu kalau siaran buka koran. Buka koran, apa ya yang terjadi di Pontianak hari ini? Gitu. Sekarang sudah ada web sendiri kita, ya jadi update-nya cepat gitu.
1: Cepet
0: ya.
1: Cepat banget.
0: Dan kalau nggak lari ketinggalan jauh nih.
1: Iya.
0: Nggak bisa, harus tetap lari ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nah kalau dari Bang Ferdi sendiri nih, sebagai anak muda, sebagai mahasiswa juga, keterampilan digital apa sih yang sebenarnya harus dan penting banget nih untuk dimiliki, terutama untuk mahasiswa, untuk pelajar gitu.
1: Keterampilan digital ya,
0: Kak. Apa?
1: Nah, kalau menurut aku, apalagi kan sekarang semua anak muda tuh, bahkan sampai orang tua aja main sosmed kan, Kak ya. Nah, keterampilan digital yang wajib banget dimiliki adalah bagaimana kita cara kita tuh personal branding di internet. Kayak bagaimana sih cara kita memperkenalkan ke orang-orang, kayak gimana sih, siapa sih saya sebenarnya di dunia internet itu, bagaimana kita mempromosikan kita, bagaimana kita bikin konten di internet, bagaimana agar cara konten itu menarik, bagaimana sih cara seorang Ferdian ini pengen dikenal sama orang-orang. That's why menurut aku adalah bagaimana sih kita memperkenalkan diri kita, personal branding kita di internet, karena itu nanti juga bakal kepake banget untuk apalagi para mahasiswa buat cari kerja. Karena nanti bakal pasti dilihat kan kak ya, bagaimana sih dia di internet, siapa sih dia sebenarnya di dunia maya, apa aja sih yang udah dia kerjain. That's why menurut aku adalah keterampilan digital yang paling penting adalah untuk bagaimana kita personal branding nih di segala sosmed yang kita punya gitu kak.
0: Baik, seperti itu ya, itulah kenapa kita harus juga selain punya branding yang bagus ya, yang bener ya main sosmednya ya. Iya. Jangan sampai ada jejak digital yang tidak baik.
1: Bener gitu. Banget.
0: Karena langsung ketahuan sama HR, waduh ini kayaknya kalau saya terima dia pernah kayak gini.
1: Waduh
0: gitu, ya.
1: Itu sih yang kita gak mau harapin kayaknya.
0: Jadi skill-skill di dunia digital nih ya harus mantap juga ya kita menjaga diri ini ya gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang sosmed juga pastinya gak jauh kaitannya dengan memanfaatkan internet pasti kan.
1: Bener
0: sekarang
1: banget.
0: Apa sih yang gak pakai internet, semua udah bisa pakai internet.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nah kalau menurut Bang Ferdian ini sendiri, ini gimana sih cara kita bisa memanfaatkan internet sebagai sarana belajar yang produktif gitu ya, bukan sebagai tempat kita gabut aja di sosmed gitu atau nonton-nonton doang, itu gimana sih caranya?
1: Nah bagaimana sih cara kita memanfaatkan internet itu biar bisa sebagai sarana belajar yang produktif dan gak hanya sebagai kita buat nonton-nonton doang kayak. Nah bagi aku adalah internet itu adalah gudangnya dari segala informasi. Kita pengen cari kayak informasi di mana sih tempat bakso yang terenak di Pontianak. Itu langsung bakal muncul banyak ya kak ya. Nah that's why aku berharap adalah internet itu dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Misal aku pengen ningkatin skillsnya coding aku, maka aku cari nih kak kayak materi-materi nih di internet, banyak banget yang bisa aku pelajari buat kita belajar memanfaatkan internet sebagai sarana belajar. Nah dan sekarang juga tuh kak, apalagi dari Google-nya itu sendiri ya, itu banyak banget program-program yang gratis untuk kita belajar nih kak. Contoh, aku juga, aku izin sedikit selipin live update sedikit ya kak ya.
0: Boleh, boleh.
1: Nah, live update adalah aku lagi ngikut yang namanya Google Arcade. Jadi aku belajar juga nih kak, bagaimana sih aku memanfaatkan infrastruktur teknologi di situ. Jadi internet yang aku gunakan adalah bisa untuk masuk untuk belajar kak, untuk mengembangkan skill aku agar bisa terpakai nih di dunia kerja. Jadi internet itu harusnya dimanfaatkan sebagai media belajar juga. Boleh juga kita pakai untuk media refreshing, tapi juga harus kita manfaatkan agar balance, bagaimana sih antara belajar dan bermain itu balance gitu kak.
0: Baik, ya, harus balance lah ya. Nah kalau berbicara mengenai tantangan kali ya, tantangan terbesar deh yang dihadapi anak muda zaman sekarang gitu ya, ketika mau belajar gitu ya dan mungkin mau berkembang di dunia digital.
1: Ini bakal banyak relate banget sih kak. Apalagi dari yang aku rasakan sendiri dari diri aku. Pertama banget ketika aku mulai ingin belajar, aku ingin mulai berkembang, tantangan yang terbesarnya adalah rasa takut dan rasa meragukan diri sendiri. Kayak aku kepikiran, aku bisa gak ya nanti ke depannya? Aku bisa gak sih sebenarnya dalam hal ini? Tapi ternyata tantangan yang telah aku sebutkan tadi itu lewat juga kak. Aku tetap berani melangkah. Aku mulai hilangkan segala pikiran. Aku meragukan diri aku. Dan ternyata setelah dicoba, aku bisa sampai sejauh ini dan bahkan bisa sampai ke depan kakak juga dengan brandingan yang sudah aku bangun. Dan itulah kak, menurut aku tantangan terbesar yang bakal dihadapi adalah dari diri sendiri dulu, yaitu adalah rasa takut sama rasa meragukan diri sendiri. Karena kalau udah takut dan meragukan diri sendiri, itu yang akan menahan orang tersebut untuk tidak bergerak maju ke depan gitu sih kak.
0: Baik-baik, seperti itu ya. Oke, Bang Ferdian, ini kayaknya makin seru aja obrolan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi, kita panaskan lagi mic kita.
1: Oke,
0: karena kayaknya masih banyak ya cerita-cerita yang mau di-share di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih bersama dengan Bang Ferdian Iswara, dengan tema kita adalah Merdeka Berkarya di Dunia Digital, Berani Belajar, Berani Berkembang. Ya, untuk Anda kami undang bergabung di 7349887, bisa juga di 0811570142, atau yang mau gabung di YouTube ya, karena kita saat ini sedang melaksanakan siaran langsung juga di sana. Jadi bisa langsung saja di kolom komentarnya ya. Boleh, atau yang gabung di aplikasi RRI Digital juga silakan sekali ya, pemirsa dan pendengar. Kita lanjutkan lagi, Bang, obrolan kita tadi, kita udah muter-muter lah ya, ngobrol tentang pengalamannya di dunia digital ini dan itu gitu ya, bahkan sampai live update gitu. Nah, ini kita masih ada kaitannya pastinya, obrolan kita tentang teknologi. Kalau menurut Bang Ferdian sendiri, ini gimana sih caranya kita anak muda nih? Saya anak muda kah? Saya kalau lagi ngomong sama anak muda nih, kebawa anak muda gitu ya. Gimana sih kita sebagai anak muda bisa memanfaatkan teknologi ya, supaya bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, terutama untuk masyarakat, terutama untuk orang kalangan luas gitu. Gimana, Bang, caranya?
1: Nah, kalau aku, dari cara aku sendiri adalah, aku melihat dulu nih, Kak, dari masalah di sekitar aku. Apa sih sebenarnya yang terjadi sedang sama dunia kita ini, Kak? Nah, kemudian aku dari masalah tersebut, aku menggunakan teknologi yang ada nih. Nah, salah satunya adalah salah satu project yang aku kerjakan di event yang namanya Juara Vibe Coding, itu di bawah manajemennya Google Developer Group, Kak. Nah, jadi aku bisa memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang aku dapat nih. Masalahnya adalah ketika tingginya dari masalah orang-orang yang gak punya teman curhat. Itu kan masalah yang di sekitar kita banget tuh, Kak.
0: Iya, saya tuh termasuk targetnya juga nih.
1: Nah, jadi tuh kayak aplikasi ini didasari dari orang-orang yang butuh banget teman curhat, tapi dia takut banget nih dijudge terus sama orang-orang yang terus pengen mendam apa sih di dalam hatinya itu, pengen cari tempat untuk curahin isi hatinya. Nah, aku untuk project tersebut, aku membuat sebuah aplikasi namanya Friend. Itu ditenagai oleh model chatbot gaya dari Gemini 3.5. Itu adalah tenaga chatbotnya itu sendiri. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa fitur nih, Kak, yang keren-keren. Salah satunya adalah fitur luapkan dan bakar. Jadi itu gitu istilahnya. Jadi tuh kayak misal nih, misalnya kakak nih, kakak lagi kesel banget hari ini. Jadi kakak tuh langsung tekan fitur itu, langsung di chat nih, kakak tulis, ketik semua apa sih yang bikin kakak kesel. Terus nanti ketika sudah merasa lega, nanti tuh ada tombol yang tulisannya tuh bakar, Kak. Jadi ketika kakak tekan tombol itu, animasi chatnya bakal terhempas langsung semuanya. Itu salah satu fitur yang seru banget yang aku ciptakan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu alhamdulillah, Kak, itu project menjadi salah satu dari 100 project terbaik yang di antara 17.000 developers di seluruh Indonesia. Itu mendapat penghargaan dari Google Developer Groups juga, Kak. Aku dapat swag yang keren-keren banget dan baru sampai kemarin. Itulah, that's why cara aku untuk menghasilkan karya, apalagi untuk karya digital, bagi aku anak muda dapat melihat nih, Kak, masalah di sekitarnya apa aja sih dulu, bahkan dari masalah yang di dekat dia banget, kayak tadi yang aku dapatkan adalah masalah di mana orang butuh teman curhat, habis itu orang yang pengen ngecoren isi hatinya. Nah, dari masalah itu aku mencoba membangun solusi teknologi untuk menghadirkan teknologi yang benar-benar berdampak untuk masyarakat, untuk teman-teman, dan untuk seluruhnya gitu, Kak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Memang segalanya itu berasalnya, gak usah jauh-jauh lah kita mikirnya, ya, yang sekitar kita, deket-deket kita, atau yang terjadi di diri kita sendiri.
1: Iya, gitu. Kakak,
0: itu salah satu project yang berhasil ini ya, abang buat gitu.
1: Iya.
0: Dan mendapatkan banyak ini ternyata tadi ya, pujian.
1: Iya,
0: sekarang masih bisa dipakai itu.
1: Nah, itu karena hostingnya itu kan wajib di dari yang pas aku ikut itu, itu wajib di hosting kak ya. Nah hostingnya ini ada di platform yang namanya Google Cloud. Nah
0: okay.
1: Itu menjadi kan dari panitianya itu ngasih kredit gratis gitu kak. Nah tapi sayangnya kredit gratisnya itu udah habis, jadi hostingnya udah mati.
0: Oke, baik, sayang sekali. Semoga nanti ini ada sponsor-sponsor yang ingin menyponsori dan mengembangkan. Karena oke banget sih ya itu berangkatnya dari keresahan kita gitu ya. Project itu. Banget. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang project A, project P, dan masuklah salah satu project yang Bang Ferdian bikin ini ya. Mungkin di luar sana banyak sih orang yang berusaha untuk membuat project ataupun karya digital gitu kan. Sekarang semuanya tutorial apa segala ada gitu ya. Tapi masih takut gagal. Nah, itu yang terkadang kita hadapi gitu. Ini gimana sih Bang caranya mengatasi rasa takut gagal ini? Ini kan yang bikin kita enggak maju kan rasa takut ya.
1: Iya.
0: Takut gagal, takut ini, takut itu gitu. Gimana cara ngatasinnya?
1: Nah, aku dari cara aku sendiri untuk mengatasi rasa takut tersebut adalah ini adalah salah satu perkataan yang aku paling ngejel banget di aku. Kalau misalnya aku takut untuk memulai hal ini, bahkan aku bisa aja menutup pintu-pintu opportunity yang bakal terbuka untuk aku. Abis itu kayak dimana ketika aku sudah takut di awal, artinya aku bakal takut selamanya. Gitu kak. Apalagi ini kak, kayak ada salah satu perkataan dari dosen aku ketika aku ikut lomba pemilihan mahasiswa berprestasi tahun lalu. Kayaknya tahun ini dia di tahun 2026. Jadi kata dosenku,
0: banyak banget kegiatan sampai lupa.
1: Jadi kata dosenku adalah, kamu gak boleh takut selamanya. Kamu gak boleh dikontrol oleh rasa takut. Kita sendirilah yang harus mengontrol rasa takut itu. Meskipun susah banget, dimana ketika kita ingin memulai sebuah proyek, itu pasti yang namanya takut tuh wajar banget kak. Yang namanya kita takut, bagaimana, kalau misalnya kita jadinya gini, kayak gimana ya. Tapi yang aku tekankan adalah dimana ketika aku bisa menata pikiran aku untuk tidak merasa

0: Bang, ini ada nggak sih proyek ataupun mungkin pengalaman gitu ya yang bisa dibilang kasih pelajaran paling berharga lah untuk Bang Ferdian dalam kehidupan gitu. Aduh, agak dalam nih, agak deep gitu.
1: Deep talk kita kayak.
0: gimana? Ada nggak sih?
1: Nah, jadi ini boleh nggak sih kak aku cerita, aku tarik pengalaman dari belakang bang?
0: Boleh. Dari bayi boleh. Asal cukup waktu kita.
1: Asal cukup waktunya ya kayak. Nah, jadi aku bakal memulai cerita pengalaman perjalanan aku ketika aku beranikan diri buat ikut perlombaan yang namanya hackathon kak. Jadi kami bertanding di situ untuk membuat inovasi teknologi. Nah, di mana dari aku itu lulus hackathon Makassar, aku pergi ke Makassar itu pertama kali setelah sekian lama akhirnya aku merasakan naik pesawat lagi kak, alhamdulillah. Nah, itu dari hackathon Makassar, abis itu dari Makassar aku lanjut ke Filipina untuk ada magang, exchange dan perlombaan juga di situ. Dari Filipina aku lanjut ke Jakarta. Abis itu sekarang yang minggu depan ini aku bakal lanjut ke Kuala Lumpur. Dari semua perjalanan itu yang memberikan pelajaran paling berharga adalah di mana momen yang aku rasakan itu bakal selalu abadi di dalam handphone aku juga, di dalam pikiran dan hati aku juga, karena setiap orang yang aku ketemui itu juga memberikan pelajaran bagi aku. Misal bagaimana seharusnya aku bisa untuk berkembang lagi ke depannya, bagaimana orang-orang itu dapat memotivasi aku dalam untuk mengembangkan diri aku. Dan apalagi di dalam Google Student Ambassador sini, aku alhamdulillah banget ketemu di lingkungan orang yang sangat-sangat suportif, sangat-sangat mendukung aku. Dan fun fact-nya kak, di dalam GSA ini tuh banyak banget anak-anak IT-nya. Anak-anak IT yang keren-keren, yang jago-jago, itu banyak banget. Ketika aku sudah berkumpul bersama mereka, aku juga ikut termotivasi nih kak. Bagaimana aku harus bisa mengembangkan skill aku agar bisa bersama-sama mereka juga gitu kak. Kayak pengalaman yang paling berharga adalah jadi bertemu orang-orang hebat, merasakan memori-memori yang sangat indah itu kak. Dan pengalaman aku untuk bagaimana aku bisa belajar dan terus berkembang ke depannya gitu kakak.
0: Baik, seperti itu. Untuk bisa berkembang ke depannya ini kan pasti setiap orang punya apa ya, skill lah gitu ya, ataupun kemampuan. Ada yang punya kemampuan berpikir kritis, punya kemampuan berkomunikasi yang baik, atau mungkin punya ini kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru dan sebagainya. Ini kalau menurut Bang Ferdian ini seberapa penting sih sebenarnya orang yang punya kemampuan berpikir kritis, komunikasi, bahkan kolaborasi dibandingkan orang yang punya kemampuan ataupun ya kemampuan teknis lah gitu ya. Ini gimana menurut Abang?
1: For me ya kak ya. Bagaimana kalau di skill-skill yang barusan kakak sebutkan adalah skill-skill yang kunci banget kak. Bagi aku itu adalah 100% penting dibandingkan kita hanya bisa jago dalam satu hal, tapi kita tidak bisa bekerja sama dalam sebuah tim, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu adalah skill-skill tersebut adalah hal yang paling penting dibanding kita hanya jago dalam bidang teknis. Kenapa? Karena kalau aku ambil contoh dari program studi aku dari anak sistem informasi, aku anak IT. Aku juga diajarkan bagaimana produk yang telah kita bikin itu bisa dikomunikasikan ke masyarakat awam, yang notabene-nya masyarakat awam, itu bagaimana dia bisa mengerti bagaimana sih solusi teknologi ini bisa diterapkan secara nyata di dalam masyarakat. Itu adalah salah satu tugasnya dari anak sistem informasi itu, Kak. Kayak bagaimana sih anak sistem informasi itu bisa menghubungkan antara teknologi sama kebutuhan di organisasi. Dari itulah kemampuan yang telah kita sebutkan itu sangat-sangat penting. Apalagi kita dalam bekerja dan berkolaborasi dalam tim, apalagi kita juga harus menyatukan pikiran dari banyak kepala orang, itu sangat-sangat susah. Kayak maka dari itulah kita di dalam tim itu harus bisa nih, namanya kita buka sesi discussion, kita dengar pendapat-pendapat setiap orang, diskusikan bersama, tidak ada pendapat yang merasa perlu ditinggikan, tidak ada pendapat yang perlu merasa direndahkan. Jadi setiap orang itu dapat memiliki kesempatan untuk berdiskusi yang sama. That's why yang aku sebutkan adalah itu betapa pentingnya dari skill-skill yang udah kita sebutkan bareng-bareng tuh kak.

0: baik seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang skill lah ya, kayaknya zaman sekarang orang itu nggak lari, tadi udah kita sebutin juga AI ya, nggak lari dari situ ya. Kita mau buat apa aja, bahkan ya ampun, jangankan foto deh, video lah, apa segala macam sekarang tuh udah bisa dibuat dengan AI.
1: Iya, benar banget. Kan? Setuju.
0: Nah, kalau menurut Abang sendiri gimana sih kecerdasan buatan ataupun AI ataupun AI ini ya, bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas tapi nggak ngurangi kreativitas? Sekarang kan banyak dicekal juga nih orang yang mulai membuat karya dengan AI tapi dicekal karena nggak kreatif. Ah, gimana tuh? Silakan. Nah,
1: jadi gini Kak ya, kalau misalnya untuk pertanyaan hal tersebut, aku bisa kaitin nih Kak, dimana sebagai misi aku di program Google Student Ambassadors Class of 2025, dimana kami membawa misi untuk mengkampanyekan literasi digital. Kami mengkampanyekan bagaimana sih cara menggunakan AI itu secara etis dan bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari program ini tuh Kak, aku belajar bagaimana sih kita memanfaatkan AI tapi tanpa mengurangi kreativitas. Nah, jadi salah satu caranya adalah, yang paling penting untuk ditanamkan adalah bagaimana kita tetap menjadi nahkodanya daripada AI itu yang menjadi nahkodanya. Contohnya nih Kak, aku pengen minta dibuatin sebuah konsep untuk misalnya untuk poster. Nah, kita itu harus ditempatkan sebagai nahkoda AI-nya itu sendiri, karena AI kan hanya manut nih Kak sama perintah kita. Nah, jadi adalah dimana ketika aku bisa mengarahkan ide-ide aku bisa pakai buat brainstorming. Oh, harus aku pengen buat poster yang seperti ini, bagaimana menurutmu? Nah, nanti dari pendapatnya AI itu sendiri bakal aku collab-kan lagi sama pendapat aku. Kira-kira ini bakal bisa gacor banget atau enggak ya, bakal bisa bagus atau enggak ya. Nah, dari situlah proses brainstorming sama AI itu dimulai Kak. Itu salah satu cara untuk kita meningkatkan produktivitas kita tanpa kita kurangin kreativitas itu sendiri. Dengan adalah kita menjadi nahkodanya, jangan AI yang nyetir kita tapi kita yang nyetir AI. Dan masih banyak lagi dari project-project aku, dari pengalaman aku menggunakan AI tapi aku yang nyetir, bukan AI yang nyetir aku. Aku paham bagaimana sebuah proyek itu dibangun, tapi AI itu adalah partner yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai dimana ketika semuanya kita serahin sama AI, semuanya apa-apa kita serahin sama AI, tapi esensi dari manusianya itu hilang. Itu jangan sampai seperti itu gitu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Pantesan ya saya kalau lagi ngobrol sama AI, jangan gitu yang ngikutin dia. Jangan yang kayak gini, oh iya baik kata dia. Oh gitu, berarti saya nakoda nih ya.
1: Iya benar juga.
0: Nah, selain karya lah yang bisa kita hasilkan produk digital apa segala macam, kayaknya kalau zaman sekarang selain keahlian tersebut, kayaknya personal branding penting nggak sih? Penting ya.
1: Penting banget.
0: Maksudnya kita bisa ini dan itu, tapi kalau personal branding kita nggak ada atau kalah mungkin ya dengan yang lain, kayaknya kita ketinggalan juga ya. Dan menurut Abang, zaman sekarang untuk bisa membangun personal branding yang positif di dunia digital itu seperti apa?
1: Nah, jadi untuk cara membangun personal branding yang positif di dunia digital bagi aku adalah itu bisa dimulai dari hal yang kecil banget. Misal nih Kak, kakak suka sama fotografi. Nah, kakak bisa aja langsung start untuk posting nih foto-foto kita yang paling keren, foto-foto kita yang menurut kita sudah bagus, itu kita post di sosial media kita. Nah, jadi kayak jangan sampai merasa takut untuk merasa karya aku ini bagus gak ya? Karya aku ini jelek gak ya? Karya aku bagus gak ya? Itu jangan sampai ada pikiran tersebut. Itu akan menghalau personal branding yang sedang kita bangun. Misal kita pengen membangun personal branding sebagai fotografer, maka di sosial media itu kita pamerkanlah hasil-hasil karya foto kita. Kita pamerkanlah segala hal yang jepretan kita yang itu menurut kita bagus banget. Itu jangan sampai kita merasa takut untuk ngepost hal tersebut. Apalagi bisa juga tuh ke di Instagram misalnya, kita tulis photographer of Pontianak, gitu bisa. Bisa gitu juga. Cara paling simple untuk membangun personal branding adalah jangan sampai merasa takut untuk ngepost segala hal yang positif yang ada di sosial media. Kalau aku pengen ngepost misalnya terkait pengalaman aku ikut juara Vibe Coding, aku post aja. Aku gak usah sampai merasa pikirin orang kayak, hah, aku mikirin itu gak usah. Yang berarti adalah kita harus tetap post selama itu positif dan pengen kita nge-branding diri kita sebagai apa. Aku nge-branding diri aku di sosial media itu adalah kalau di LinkedIn aku branding sebagai aku masukin pengalaman magang aku. Aku magang sebagai IT support di Filipina di tahun lalu. Aku masukin di IT support ex intern IT support, aku masukin juga. Abis itu aku tulis juga GSA 2025. Aku pengen branding diri aku adalah sebagai mahasiswa IT yang sudah mampu berkembang di dalam era saat ini gitu Kak. Jadi at the end of the day, bagi aku personal branding itu bisa dimulai dari ngepost segala hal yang positif, ngepost hobi kita, ngepost kesukaan kita di sosial media tanpa takut mikirin komentar negatif orang-orang gitu sih Kak, menurut aku.
0: Baik, seperti gak usah takut ya. Pokoknya posting aja, mau dibilang jangan overthinking, takutnya dikira pamer deh ya.
1: Iya, benar banget.
0: Post-post aja. Emang kenapa sih?
1: Kota-kota kita kan kayak
0: posting-posting aja lah gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Bang Ferry ini karena keterbatasan waktu kita juga nih ya Bang, ya gak terasa sudah di 25.4.
1: Iya ya.
0: Gak berasa kan? Ada gak sih pesan untuk generasi muda gitu ya, yang saat ini mungkin belum punya kemampuan khusus untuk berkarya, atau bahkan mungkin terlalu banyak yang dia suka sampai dia bingung mau startnya dari mana. Silahkan.
1: Itu Kak, bagi aku pesan aku untuk para generasi muda yang merasa belum memiliki kemampuan khusus adalah dimana ketika kita sebenarnya semuanya itu dilahirkan dengan kemampuan Kak. Kita semuanya dilahirkan dengan bakat. Kita semua dilahirkan dengan apa sih yang spesial dari diri kita. Itu adalah tugas kita buat mencari hal tersebut Kak. Misal dia banyak banget di hal yang dia suka. Dia juga suka foto, dia juga suka ngedit, dia juga suka ngoding. Itu kan bakal bingung banget tuh. Nah, jadi yang paling banget bisa kita terapkan adalah, ini juga adalah salah satu perkataan dari mentor aku. Dia bilang bahwa yang ngejelop banget sampai aku sampai sekarang adalah, kalau misalnya kamu punya banyak hobi, kamu punya banyak kesukaan yang pengen kamu fokusin adalah, kamu harus lakuin di mana hal tersebut membuat kamu senang. Kayak, oh aku suka nih ngelakuin ini, misal nih Kak ya, aku suka nih belajar ini, maka lakukanlah belajar hal tersebut. Apa sih yang bikin kamu seneng gitu. Mulai dari hal tersebut dulu Kak, yang bikin kita excited setiap hari buat kita kerjain, yang bikin kita excited, oh aku harus belajar ini lagi nih, yang bikin kita semangat banget gitu Kak. Jadi adalah start asking yourself sebenarnya, apa sih sebenarnya yang aku suka? Apa sih yang bikin aku seneng nih ngerjain ini? Kalau aku adalah, misalnya di dunia IT nih Kak, aku seneng banget yang namanya di tata kelola IT-nya. Aku suka banget bagaimana menyusun antara teknologi ini bisa nyambung sama kebutuhan organisasi. Itu yang bikin aku seneng. Aku seneng ngerjainnya. Itu sih Kak, kayak asking yourself, bagaimana sih aku sebenarnya pengen apa sih sebenarnya? Ditanyain dulu ke diri-diri kita sendiri, apa sih yang bikin kita seneng gitu Kak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Pokoknya kita tanya dulu dalam hati kita, yang bikin kita happy itu apa gitu ya. Jangan hanya FOMO ngikutin tren tapi kita gak happy gitu ya.
1: Mungkin berat juga jalaninnya.
0: Berat kan, mau semua-semua tuh skill kita lakukan ya. Aku mau belajar ini. Nanti bingung sendiri, gak
1: bener banget.
0: Malah keteteran, gak ada yang kita kerja seperti itu. Coba satu dulu yang kita suka.
1: Coba satu dulu.
0: Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Bang Ferdian ya, udah nyempetin waktunya malam hari ini ngobrol sama kita. Kayaknya harusnya 3 jam kita ngobrol.
1: Iya, kurang banyak nih Kak.
0: Harusnya 3 jam kita ngobrol karena ya kayaknya belum selesai deh obrolan kita nih, masih banyak ya yang bisa kita obrolin lagi. Dan untuk Anda juga pemirsa dan pendengar, mungkin ada pertanyaan yang sudah hadir di sini tapi belum sempat kita bacakan, mungkin bisa nanti langsung nanya ke Bang Ferdian. Apa sosmednya?
1: Sosmed aku Instagram itu ferd.ian12. Itu untuk di Instagram aku.
0: Oke, seperti itu ya. Karena di sini ada beberapa pertanyaan nih tadi Bang, cuma memang belum sempat kita bacain ya. Nanti boleh langsung aja DM kali.
1: Boleh
0: ya,
1: banget.
0: Biar langsung dijawab. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Sekali lagi terima kasih ya Abang yang sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di malam hari ini. Silahkan untuk yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 0811570 1042. Ada beberapa lagu pendengar di malam hari ini yang bisa Anda pilih. Dan malam hari ini lagunya adalah lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya. Waduh, ini pasti banyak sekali kita yang suka dengan lagu-lagu ini ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Gigi 11 Januari, Samson Kenangan Terindah, Dewa 19 Bukan Cinta Manusia Biasa. Ada Anggun Mimpi, Sherina Munaf Simponi Hitam, dan Melly Goeslaw Cinta ya. Mungkin ada yang mau dengar lagu di luar playlist kita juga boleh ya. Selama kita ada lagunya pasti kita putarkan. Silahkan yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori luar lagu. Assalamualaikum Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Me, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, ya? Saya sehat juga di malam hari ini. Mau dengar lagu apa nih?
1: Samson ya lah.
0: Samson, Kenangan Terindah. Cik, lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Me.
0: Amin.
1: Kabut sekarang nih mulai.
0: Nah lagi. Itulah.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, buat Lina, buat Cik Nur, Kak Juleha, buat Kak Ima Selpa sama Bang Junai, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imen, Yang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Mael, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tan Huru sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Ceri buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu buat Mbak Mei, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Bang Hendra, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Mei gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya baik juga di malam hari ini.
2: Semoga sehat selalu ya, Mbak Mei ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa ini?
2: Kalau boleh saya minta lagu Nampak Rubah boleh nggak?
0: Boleh, apa judul lagunya?
2: Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa, boleh.
2: Ada ya Mbak Mei ya?
0: Kita cek dulu, salamnya silahkan.
2: Nah, salam balik lah untuk Bang Jafar tadi ya sama Kak Nila ya. Semoga sehat selalu beliau. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti, buat Bang Herman, Mak Ye, buat Mak Kam, buat Cik Nur di Bakau, buat Ayu Grepa, buat Mama Nur, Mama Mukmin, Mama Ririn, Bang Amin Sanjaya, terus buat Jaka Suara, buat Anissa di Uka, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat sepegi ya buat banyak Siti di Olah Kubu, buat bang Batiar, buat Koko Ali, Mbah Kakung, untuk Kak Aura Pak Mo, untuk semua lah ya Mbak Mei ya.
0: Oke, siap.
2: Gimana lagunya ada nggak?
0: Ada Rafa.
2: Terima kasih Mbak Mei ya. Buat Mbak Mei saya ucapkan banyak terima kasih, semoga selalu Mbak Mei.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, lanjut lagi pendengar yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 0811570 1042. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Mak Anjang, Suaranya agak putus-putus, mungkin mau bergeser ke ruangan mana gitu, Manjang. Agak hilang-hilang
3: Iya,
0: suaranya
3: benar.
0: nih.
3: Persoalannya.
0: Boleh, silahkan.
3: Di luar nih, kano, orang itu, ibu-ibu kita.
0: Oh, walah. Malah banyak suara
3: Nggak bisa
0: ya.
3: dengar.
0: Udahlah,
3: Nah,
0: nggak
3: bagus
0: apa-apa.
3: dong.
0: Iya, boleh lah, boleh lah. Sehat ya, Manjang ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
0: Waalaikumsalam
3: Mei, yang
0: warahmatullahi
3: manja
0: wabarakatuh.
3: bayaran.
0: Mau dengar lagu apa malam hari
3: Minta,
0: ini?
3: Anda boleh minta lagu itu enggak, Hati yang Luka.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari, apa, nyebut harus susah gak?
0: Aduh, siapa tuh?
3: Apa, Patria Sonata, apa nyebut susah gitu.
0: Oh,
3: Hati yang Luka.
0: Hati yang luka, oke. Hati yang luka, silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Mbak Mei, selalu keluarga dengan ayah bundanya. Terus dengan Bang Japar tadi itu sama Kak Nilanya, terus Nongana dengan Aryopan, terus terus makam sebelah Jarbia, Koko Aldi, Koko Andi, terus putra tamu dengan Pak Serinya, Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai sama Imai Serpam, terus Jaka Suara, terus Ayah Indra di Mempawah, juga Wardi Awi, Bang Yahya Batia, terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Pedri, untuk Elni cantik banget, kok malam Sabtu nih Mama Erin udah kerja deh. Mak Ririn juga, untuk Emil juga, sekeluarga di rumah sehat selalu anakku. Terus apa aja ya? Mak Eti, Mama Mukmin, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Bang Hamjah, terus Bang Imran Ahmad, terus Pak Lasiem, semua-semua lah yang mendengarkan Ruang Rindu pada malam ini, sehat selalu semua keluarga, diberi Allah kesehatan, panjang umur, tambah rezekinya, amin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen, I love you. Makasih Bu Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Akan kita awali Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu dari Samson, dengan Kenangan Terindah, lalu dilanjutkan lagu dari Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa, lalu Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Ini hati siapa ini yang sedang kecewa dan terluka ini ya? Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 0811570104.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar. Masih ada beberapa lagu seperti Dewa 19, ada Ben, Naf, Anggun, Sherina Munaf, dan Meliku Slow ya. Yang mau request di luar list kita juga boleh sekali. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aura. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Meliku Slow dengan Nika Lila ya, Mbak.
0: Oh, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat Mbak Ayu, Mbak Diana, Ibu Mayali. Hilang-hilang lah suara. Terus buat Juleha sama Pak Om dan anaknya, kawan sama Bang Adiantonya, Mama Iti, buat Cece, buat makam tadi sama email, Panjang Siti juga, terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Kapal, Bang Deden, Bang Sufian, Bang Hendra tadi ya. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Mbak Kakong, Kak Emma, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko, Siamoy, Kak Nila, Bang Japa. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lupa aja pula. Ila, Mbak Cuma-Cuma lah. Mbak Mei, Mbak Mei.
0: Oke deh, siap.
1: Aku pula jiji, ano. Lupa begini.
0: Ini tumben agak senyap nih di belakang, tak ada yang ngacau-ngacau nih.
1: Ada gitu, nyapu-nyapu dah, tak ada dengan jauh.
0: Oh, gitu. Iyalah.
1: Tak apa, disapu. Di kamar sebuti. Ayolah, buat Mbak Mei, salam sayang selalu. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersuara dia.
0: Disebut dia baru muncul. Iya, saya.
1: Ayolah, apa?
2: Pagar.
0: Apa tuh? Putus suaranya.
2: Iyalah.
0: Ah, lanjut lah lo. Yang lagi sibuk tuh. Hilang-hilang suaranya Aura nih. Halo. Halo.
1: Halo, Mbak.
0: Okay deh, lanjut. Hilang-hilang suaranya nih. Oke deh, baik ya. Terima kasih Aura sudah bergabung. Paling tidak salamnya sudah tersampaikan ya, karena sinyalnya hilang-hilang, suaranya hilang-hilang nih ya. Oke deh, Aura dan Pak Moknya request lagunya nih ke Ardila dan Meliguslah dengan Bertemu Kembali ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbok Mei di Sudaina. Sakit Pak Perut. Saya ketawa pula dengar si Romy dan Juli. Kalau belum ada Pak Mok, belum lengkap rasa.
0: Iya,
3: kan?
0: Betul.
3: Belum dengar suara Pak Mok masih terayang-ayang. Biar sikit Pak Mok. Harus dengar. Pendengar ni harus dengar Pak Mok.
0: Karena biasa kan ada gitu.
3: Belum lengkap. Kalau belum ada Pak Mok.
0: Betul lah.
3: Cik Noh ni nak minta pilihkan lagu Rosa lah pokok.
0: Rosa? Bebas kah?
3: Bebas.
0: Okey deh.
3: Yang cuplikan film tu pun boleh.
0: Cuplikan film.
3: Apa judul lupa ada. Lupa pula.
0: Saya pun tak tahu.
3: Apa sinetron dulu tu? Apa lagu tu?
0: Ini.
3: Sinetron yang apa?
0: Atas, ini atas nama cinta. Atas nama cinta ke?
3: Betul.
0: Okey deh, boleh deh. Salam.
3: Lama dah tak dengar. Rindu rasa. Terutama Bok Mei di Sudaina. Semoga yang terbaik buat Mei, sekeluarga, mak, juga bapak rumah. Semoga sihat selalu. Lanjut nanti pulang dengan selamat gak sampai ke rumah. Hidup-hidup masa balik ni pasal nak lupa gitu kan. Kalau bungkus sampai siang. Lanjut. Ada Pak Mok. Ada tadi peserta Mak Mok Aura kita. Wadid sama Mama Yohana juga. Bapak juga buat Dino 49. Lanjut ada Mak Jang Siti, Emel, buat Bang Jack juga, buat Bang Ramli ada juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, ada Awi, Bang Batia, Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Lanjut satu paket. Ada Bang Syukur Tina. Masa lupa Bang Junai. Bu Ana. Bang Andriopan. Bang Japar. Beserta Kak Nila. Semoga sihat selalu Bang Japar. Buat Mak Kam. Buat Aja Arpia juga. Lanjut. Ada lagi Bang Boyka. Ada juga Mbah Kakung. Dia lanjut Kang Tabib. Ade. Ada

0: Kosa
1: Terima kasih banyak
0: Des.
1: nih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Nur ya sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi. Saya mau baca beberapa pesan WhatsApp dulu ya di malam hari ini, pendengar. Assalamualaikum Mbak Ming, saya mau request lagu dari Dewa 19. Salam buat Bang Hendra, Bang Jafar, Bang Wardi, Bang Yahya, dan buat semua yang lagi dengerin Pro 1 di mana saja berada. Salam dari Pekanbaru buat Mbak Ming. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya. Dari Bang Deden, baik ya. Lagu dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa. Ini no sekali lagunya. Lanjut ya. Lalu Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, ini mau menyapa teman-teman saja sama Bang Jafar, Manjang Siti, Cek Nur, Aura, Anista, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Indra, Jaka Suara, Pak Subusri, Cek Kulan, Wanusu, Ela, Tia, Kak Mar, buat semua dengar Jak, buat Mei yang bacakan. Semoga sehat sekeluarga. Wassalam dari Wan Aci di Sambas Galing. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, pendengar, Mei pilihkan lagu kesukaan Mei ya. Salamnya fotokopi Bang Jafar dan teman-teman Pro 1 Pontianak. Buat Mei, selamat bertugas dan sehat selalu di Pontianak. Terima kasih. Sampai jumpa Mei dari Kaltara. Nonton bola Mei, mantap ya. Diputarkan lagu dari Pop Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Ini lagu favorit saya. Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung diputarkan, diawali dengan lagu dari Melly Goeslaw dan Nika Ardila dengan Bertemu Kembali.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987. Bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya di ruang rindu pada malam hari ini. Seperti dari ada band Tak Bisa Lagi, Menyayangmu, lalu ada Nauf, Terendap Laraku, Leto, Senyumanmu, Anggun, Mimpi, Sherina Munaf, Simfoni Hitam, dan Melly Goeslaw dengan Cinta ya. Atau mau request lagu lain juga boleh sekali. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Berbagai rilis buat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Kam.
1: Apa kabar, Mi?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Makan dua kalinya. Makan dua kali dah. Lapar lebih, Mi.
0: Iyalah, gimana gak? Oh, Mak Kam.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Ada gak lagu ini? Siapa ni? Ria Sunata.
0: Udah diputar tadi lagu Betaria Sonata tuh.
1: Oh, iya.
0: Mau lagu lain?
1: Kedian Penasa.
0: Apa judul lagunya?
1: Aku Tak Ingin Sendiri.
0: Aku Tak Ingin Sendiri.
1: Okay. Tak Ingin Sendiri judulnya.
0: Okay,
1: tak Ingin
0: Sendiri. Kita carikan dulu ya lagunya ya. Salam silakan.
1: Oh, salam.
0: Makam, suaranya putus-putus, Makam. Pindah tempat kali. Oh, iya ke? Sinyal gitu kali.
1: Salam-salamlah buat Cik Noh ya, buat Aura dengan Pak Muknya, Mak Ayah Siti, di ulat-ulat pupuk. Buat Amir di Cik Antan, buat Bang Baduk, buat Bang Yahya. Buat siapa lagi? Aku dah masuk ni. Aku tak rasa ni. Tak rasa pandang-pandang ni. Yang buat Bang Sukur dengan Tina. Bang Junda dengan Emma. Buat Mama Ririn. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat siapa lagi? Buat ini. Siapa ni? Kak Juleha di Panca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya. Buat Meli Wajana. Buat Aura Cik Udaya. Dah Aura Pak Mok Udara. Siapa ini? Pada lupa. Buat Bang Deden. Buat Bang Indri Upan. Mak Long Anang. Apa semua-semua lah, Mi? Lah, bungkus habis ya.
0: Bungkus habis.
1: No, ya lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya sudah bergabung. Lanjut, halo. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapakah dan di manakah?
2: Dari Kanda.
0: Kanda, gimana kabarnya Kanda?
2: Suara sakit.
0: Waduh, kebanyakan nyanyi kali itu.
2: Batuk.
0: Oh, batuk. Semoga cepat sembuh ya.
2: Iya, amin. Saya nak minta lagu Sakit Hati ya, Dina.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Jonathan.
0: Hah?
2: Jonathan.
0: Jonathan. Nah, saya carikan dulu ya. Salamnya silahkan.
2: Pertama buat Mbak Mei ke Adinda Mei ini?
0: Adinda boleh.
2: Adinda ya. Biar lebih mesra. buat Adinda Mei, semoga sehat selalu sekeluarga. Terus buat Mak Kam tadi, Bang Hendra, Manjang Siti, Imel, Bu Ana, buat Mama Nurul, Mama Ririn, duh sakit lah suara saya. Buat apa ya, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Wardi, Aura Pak Mo, warga Sandas tanpa terkecuali, Deona di Kupang, Rina, semua-semua lah tanpa terkecuali. Tapi lagunya
0: ada
2: lah.
0: Nggak ada nih.
2: Tak ada.
0: Nggak dapat nih.
2: Lagu apa dia?
0: Lain-lain boleh.
2: Tunggu loh, ntar sebentar ya.
0: Oh, boleh, boleh. Pikirkan dulu. Tenang-tenang.
2: Lagu apa itu? Ada tadi udah disiap. Kalau risau dari Ati CB ada tak?
0: Risau Ati CB kayaknya sih ada nih.
2: Ah, kalau bisa itu lah. Tapi itu enggak terlalu lama dah. Saya masih ABG dulu.
0: Enggak apa.
2: Apa Jonathan tak ada ya?
0: Enggak tahu.
2: Adalah risau, risau lah.
0: Boleh.
2: Ada sakit hati risau.
0: Oh, ada pula nih. Hati CB risau. Ada.
2: Buat Adinda Mei yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra.
3: Ya.
0: Gimana kabarnya? Kabar? Alhamdulillah saya baik kabarnya. Abang juga ya?
3: Betul, kabarnya baik.
0: Mau dengar lagu apa?
3: Kabar baik nih.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Yang cowok.
0: Yang cowoknya masih ada Leto, Senyumanmu, Naf, Terendap Laraku, Ada Band Tak Bisa Lagi Menyayangmu.
3: Leto ya?
0: Leto.
3: Senyumanmu, Mei.
0: Aduh, hai.
3: Salamnya. Untuk Bang Yaya di Wajo. Buat Warti, buat Bang Awi, buat Makam, buat Kak Imel sama Manjang Siti, buat Imam Pawa Dendra, Ade Darul, buat Mano di Bakau, buat Bang Japar Kanila, Moni Syantan, buat Ayu di Repa, Ayu di Bengkulu, Riona di Kupang, Anissa Duka, buat Pak Busada sama Mak Ye, buat Pak Amis Sanjaya, buat Aura sama Pak Mo, semua lah.
0: Semua, oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung saja kita perdengarkan di ruang dengar Anda. Diawali dengan Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, Atik CB, Risau, dan Leto Senyumanmu. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349877, bisa juga di 0811 570 1042. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di sini, seperti dari ada band Tak Bisa Lagi Menyayangmu, Naf, Terendap Laraku, Tiket Miliki Aku, Anggun Mimpi, Sherina Munaf, Simfoni Hitam, dan Milikku Slow Cinta ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Selamat malam Pak Herman.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Herman dan keluarga?
1: Alhamdulillah, May. Alhamdulillah. Sekian malam ini walaupun cuaca juga gelap, tapi angin berhembus dengan megahnya.
0: Betul. Pak Herman, sudah makan dan keluarga?
1: Sudah makan tadi, baru kira-kira pukul jam 9 lewat.
0: Masya Allah. Tapi memang agak malam ya makannya ya.
1: Ya memang begitu, kami jam 9 malam. Nah, hari ini sayur kangkung sama itu sama ikan teri.
0: Sedap. Ah, udah ngopi belum? Biasa habis makan ngopi.
1: Juga di awal dari sambil makan sambil dengarkan main.
0: Oh gitu. Jalan. Baik, terima kasih. Silakan mau pilih lagu dulu.
1: Saya mau minta lagu di luar playlist.
0: Boleh.
1: Widuri. Widuri.
0: Widuri yang
1: dari Bob Tutupoli.
0: Oke, kita carikan lagunya dulu. Salamnya silakan.
1: Salamnya ada Ismail, Chandra, ada Hendra, kemudian ada Makam, ada Manjang Siti, ada Cik Nur, ada Julaiha Hamdan Hana, ada Abang Awi Nikobar, ada Anissa Juka, Cik Nur di Bakau saat itu, ada Bang Ramli, Ramli di Pemangkat, saat itu ada Abang Deddy di Sungai Dure yang udah lama enggak muncul-muncul, mudah-mudahan sehat. Saya itu ada Diona di Kupang. Saya itu ada Ayu di Maluku, Ayu Grepa. Saya itu ada Bang Bastian, Bang Kapal. Nah, saya itu kita ke Sambas ada Alimin, di Manabela, Wan Aci, Wan Usu, Pak Usu Busri, Abang Pahadi. Nah, Bang Kuti juga yang sekarang mungkin masih di Pekanbaru ya. Kita masih di Sambas, ada Haji Rosadi, ada Rodia, ada Tina, ada Mai juga, tapi sana bukan Mai Zaina, karena masalah. Tapi Mai juga, Mai juga saya itu. Ada Pintirati yang di Arong Parak. Saya itu kita ke Malaysia, ada Rohani Rohana, yang Rohani Rohana itu di Kuala Lumpur dan di Kota Melaka. Kemudian kita kembali ke sini, ada kawan saya FND, dan juga untuk Diona di Kupang selamat sore ya, karena ini sudah menjadi musim yang lalu kan. Nah, saya itu, ini, ada Kanda Yahya, Abang Tepi Adi juga Kanda Yahya. Dan saya itu, untuk semua lah, tanpa terkecuali, tanpa dikecualikan, nah, untuk Mai terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga semakin cantik, semakin soleha. Dapat pun yang soleh juga. Gitu. Harapan saya. Minta terima kasih, Maya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pendengar ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Mbak yang cantik.
0: Selamat malam, Kak Ayu Greva.
2: Iya, selamat malam juga, Mbak Umay cantik molek.
0: Kak Ayu cantik molek. Alhamdulillah baik, gimana kabarnya juga Kak Ayu dan keluarga?
2: Baik, sehat. Walaupun cuacanya nggak nyaman.
0: Iya ya, aduh agak ini udara kita nih.
2: Iya, udaranya kan, asapnya banyak.
0: Betul. Ini mau dengar lagu apa ini?
2: Ada band, Mbak.
0: Ada band, boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya untuk Pak Herman tadi ya, sehat selalu Pak. Untuk
0: Amin.
2: Bang Ismail Chandra, Bang Jaka Suara, Bang Yaya, Bang Hendra, Bang Jafar, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Wardi, Bang Awi juga, tuh Bang Amin Sanjaya juga, Bang Niko, Manjang Siti, Cik Nur, Demaka, Ibu Ana, Ibu Julaiha, Mbak Anista, Kak Ella, Mbak Aura dan Pak Mutnya, Mbak Tini, Mbak Diona, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Ririn.
0: Iya.
2: siapa lagi ya? Bang Deden, Bang Darul, Bang Badul, Bang Dedi. Untuk semuanya aja, salam sehat untuk semuanya. Untuk Mbak Mang yang cantik, mulek. Sehat selalu ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
2: Pulangnya hati-hati. Terima kasih ya. Selamat malam.
0: Siap. Selamat malam. Baik, pendengar, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Menolak lagu, Kak Me.
0: Iya, Bang Wardi. Macamnya Bang Wardi ini baca doa lah. Mudah mau tutup dan nih Bang Wardi. Penelpon ini, penelpon ke loh. Halo. Hilang Bang Wardi. Oke, halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu.
0: Loh.
4: Memori ini lagu.
0: Lah, ngapa terputus ke yang satu
4: selamat
0: tuh?
4: Malam,
0: ya Allah, selamat malam. Ganti orang yang nak baca doa nih. Tiba-tiba hilang, kejut, masih diajak ngobrol.
4: Kejut kan, wajib ngomong saya belum masuk.
0: Baru gak diajak ngobrol, hilang dah. Oh, Mami. Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Adem, adem.

0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori dan Lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Cik Kulan di Sambas.
0: Oh, Cik Kulan. Sehat?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto, judul lagunya apa?
1: Melodi Memori.
0: Melodi Memori, boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya terangkul sajalah. Ini pedoknya ini.
0: Betul. Oke. Melodi Memori ada Iis Sugiarto. Iis Sugiarto tidak ya? Sih? Oh, Sugianto. Oh, Sugianto ke Sugiarti nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya sih ada lagunya. Cuma Melodi Memori ini Iis Sugiarti ke bingung saya nih ya. Oke, nanti saya cek lagi deh ya. Nah, soalnya kalau yang Iis Sugianto nih Memori Januari judul lagunya. Baiklah ya. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, dan kalau saya hitung-hitung di sini sudah pas pukul 23 akhir lagunya ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya nggak tahu kenapa tadi telepon-telepon terakhir tuh banyak yang terputus ya, Bang Wardi, Bang Awi itu ya, dan nggak tahu kenapa. Jadi mohon maaf yang tidak bisa bergabung di Ruang Rindunya, tapi jangan khawatir, besok di siang harinya ada Indonesia Banget bersama saya, request lagu pop juga, di malam harinya ada Ruang Rindu lagi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucang enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasar

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz dan kanal

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar pendengar kalau katanya kalau ingin tidurnya nyenyak disuruhnya kita olahraga gitu ya. Disuruhnya olahraga, disuruhnya ini ya merasa lelah supaya tidurnya lebih nyaman. Pernah tidak mendengar istilah yang seperti itu atau kalimat yang seperti itu pendengar? Ya untuk beberapa orang itu memang bisa dibilang berlaku ya pendengar ya, karena untuk beberapa orang kalau sudah keletihan itu langsung pengen tidur gitu ya. Tapi untuk beberapa orang lagi pendengar, malah ada yang kalau setelah selesai olahraga gitu ya, ataupun melakukan aktivitas yang berat malah susah buat tidur. Gimana tuh? Nah, ini tuh sebenarnya bisa dijelaskan ya pendengar. Sebenarnya ini juga terjadi ke saya sih saat terlalu lelah gitu ya. Saya termasuk orang yang seperti itu pendengar ya. Kalau terlalu lelah, bukannya malah gampang tidur, malah jadinya susah tidur karena merasa terlalu lelah, otot-ototnya capek gitu ya pendengar ya. Dimana kesulitan tidur setelah berolahraga atau melakukan aktivitas berat adalah masalah yang sangat umum sebenarnya, di mana kondisi ini biasanya disebabkan oleh otot yang tegang, adanya peradangan ringan, serta suhu tubuh dan juga detak jantung yang masih tinggi akibat aktivitas fisik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya kita setidaknya bisa tidur lebih nyaman di malam hari ini pendengar ya. Seperti saya tuh habis melakukan olahraga yang cukup berat beberapa hari ini pendengar, jadi tangannya agak sengal, jadi malah susah tidur gitu ya. Inilah nih ya, karena orang jarang olahraga jadi seperti ini ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah peregangan statis ya. Setelah olahraga setidaknya luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan peregangan ya, ataupun menahan posisi regangan tanpa memantul. Ini membantu mengendurkan otot yang kaku dan melancarkan sirkulasi darah. Setelah itu bisa melakukan yang disebut dengan mandi air hangat. Mandi air hangat 1-2 jam sebelum tidur ini bisa membantu melepaskan ketegangan otot ya, dan menurunkan suhu inti tubuh secara alami ya. Lalu juga untuk posisi tidurnya, ini juga sebisa mungkin harus diatur ya, hindari tekanan pada otot yang nyeri. Kalau otot kaki ataupun otot paha yang pegal, letakkan bantal di bawah lutut atau di antara kedua lutut untuk mengurangi tekanan pada sendi dan otot ya. Dan kalau misalnya lengan yang sakit, saya sih biasanya tidurnya nggak miring ya, telentang aja gitu. Lalu juga jangan lupa untuk menambahkan bantal. Kalau bahu ataupun punggung yang sakit, pastikan posisi bantal menopang lekukan leher dan tulang belakang dengan baik agar otot tidak semakin tegang selama tidur ya. Atau kalau memang dah sakit benar nih pendengar, bisa dikompres dengan ice pack ya, ataupun air dingin. Jadi kalau ada bagian otot yang kerasa agak bengkak, nyeri-nyeri yang sampai kayak ada yang tajam-tajam gitu, bisa dikompres dengan es yang dibalut handuk selama 15-20 menit untuk mengurangi rasa sakitnya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104.

94,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dan selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda pendengar dari pukul 5 pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda. Menemani akhir pekan Anda akan kita mulai dengan Mutiara Pagi. Edisi pagi ini insya Allah kita akan membahas tema manfaat fadilah sholat fardu bersama dengan Ustazah Hendon nanti, yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk ruang dengar Anda. Tentunya juga dapat Anda simak melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berita pagi, kabar dari Kalbar, dan juga warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan kami relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kemudian kopi Anda beranda astacita, dan nanti akan ditutup dengan cek fakta dan musik dan informasi untuk temani Anda beraktivitas di akhir pekan kali ini. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat kembali bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hendon. Kita akan membahas tema manfaat fadilah salat fardu. Sepertinya menyambung dari tema kita pekan lalu pendengar, dan untuk Anda yang bergabung bersama kami bertanya, sharing nanti kita ya, silakan nanti mumpung bersama dengan Ustazah Hendon, WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349 87, serta Anda juga dapat bergabung bersama kami sambil menyimak tayangan kami di live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Ustazah Hendon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat Ustazah.
1: Mas Fati.
0: Iya. Sehat Ustazah.
1: Iya, alhamdulillah. Sehat selalu Mas Fati.
0: Amin, alhamdulillah. Walaupun di luar sepertinya sedang berkabut asap ya Ustazah ya. Semoga situasi ini segera mereda juga untuk kita semua ya.
1: Iya, baik. Betul.
0: Baik. Tema kita Ustazah pagi ini mengenai manfaat dan fadilah salat fardu tentunya, dan kami silakan kepada Ustazah Hendon untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustazah.
1: Baik, Mas Fati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita hendaknya menjadi hamba yang selalu bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di subuh kali ini kita masih melanjutkan daripada keberkahan, keuntungan, kebaikan dan fadilah yang kita dapati ketika kita mengerjakan sholat. Nah, ini masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu bahwa temanya kurang lebih seperti ini. Karena melanjutkan materi yang masih ada yang belum tersampaikan oleh saya. Saya mengutip dari buku Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang di dalam buku Fadilah Amal, yaitu tentang masalah di sini, yaitu tentang fadilah-fadilah amal sholat. Di sini dikatakan, selain hadis-hadis yang sudah pernah saya kemukakan di minggu yang lalu, yang hubungannya dengan sholat, banyak sekali lagi hadis yang memang perlu kita ketahui daripada keutamaan, keberkahan, keuntungan, kebaikan, fadilah, dan manfaat daripada sholat. Nah, di sini ada 40. Ada 40 yang dibahas tentang kebaikan tersebut. Nah, akan saya kemukakan di sini, di antara 40 tersebut hanya 20 saja yang akan saya memberikan kepada pendengar sekalian tentang kebaikan, keberkahan dan keuntungan daripada sholat. Nah, untuk yang 20-nya lagi nanti kita sambung di pekan yang akan datang. Nah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tentang keberkahan tersebut dan kebaikan tersebut, yaitu perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku ialah salat. Dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Tidak ada yang lain ketika di hari akhirat nanti yang akan dipertanyakan, yang akan dihisab, ya kan, amal daripada manusia yang beriman, yaitu tentang bagaimana solatnya, apakah telah terlaksana atau tidak sewaktu dia masih hidup di dunia. Nah, selanjutnya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah solat. Takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Nah, ini adalah tiga kali yang diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai solat ini. Maka kata Rasulullah, takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Artinya bahwa kita tidak boleh menyepelekan tentang solat ini. Hendaklah kita lakukan dengan sepenuh hati ketika kita bisa melaksanakannya. Selanjutnya, bahwa solat adalah pemisah antara seseorang dengan orang yang syirik adalah dalam solatnya. Jadi, yang membedakan antara orang Muslim dengan orang yang syirik, yang suka menduakan Allah, maka terletak daripada solatnya. Karena solat adalah salah satu ibadah yang wajib, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, solat adalah tanda Islam. Nah, yang membedakan tadi orang Muslim dengan orang yang syirik, yaitu tandanya di dalam solat. Barang siapa solat dengan khusyuk, tepat pada waktunya, dan memperhatikan rukun serta sunah-sunahnya, pastilah ia seorang yang Muslim yang sejati. Selanjutnya, di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, iman dan solat adalah kewajiban yang paling utama. Jika ada sesuatu yang lebih baik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian di antara mereka ada yang pada siang hari dan ada yang pada malam hari, yang senantiasa rukuk, dan sebagian yang lainnya ada yang terus bersujud. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, solat adalah nur bagi orang-orang yang beriman. Jadi, cahaya nanti yang akan kita dapati bisa Allah berikan di dunia ini, dan pastinya akan diberikan di akhirat nanti. Berupa apa itu? Berupa yaitu nur, cahaya yang membedakan orang yang beriman dengan orang yang syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap orang-orang yang tidak pernah mengerjakan perintah Allah, yaitu mengenai solat. Solat adalah jihad yang paling utama. Kenapa yang dikatakan jihad yang paling? Karena sholat ini bagi yang memang tidak kuasa, bagi yang tidak mampu gitu kan, bagi yang malas untuk mengerjakan, pastilah berat untuk mengerjakannya. Karena dalam satu hari ada 5 kali perintah wajib untuk mengerjakan. Nah, ini bagi yang memang merasa keberatan, ya kan, merasa sangat susah untuk mengerjakan. Nah, inilah yang menjadikan dikatakan jihad yang paling utama bagi orang-orang Muslim. Selanjutnya, selama seseorang memperhatikan sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabaikannya. Dan jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalihkan perhatiannya. Mungkin ini juga bisa kita pahami, ya kan? Ketika sholat itu ibaratkan kita bercermin, ya kan? Makin dekat kita bercermin, maka itu makin besar pengaruhnya bagi kita, makin besar gambar yang ada dalam cermin itu, ya kan? Seperti itu. Nah, makin jauh kita bercermin, nah makin jauh juga artinya pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah akan menjauhkan diri kita ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu jika seseorang Muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak dapat membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan api neraka ke atas anggota-anggota sujud. Maksudnya bukan mengharapkan, artinya mengharapkan. Mengharapkan api neraka ketika ada orang-orang yang bersujud di dalam sholatnya. Jadi api neraka akan mengharamkan kepada orang-orang yang bersujud. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat pada waktunya. Itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling dekat dengan hambanya ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika bersujud itulah banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud itu adalah bukti bahwa hambanya itu dekat sekali kepada Allah. Dan Allah mendengar apa yang menjadi rintihan, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi doa. Nah, di sujud itulah Allah mendengar Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bahwa sholat adalah kuncinya surga. Nah, ketika kita sholat, memang itu menjadi pembuka bagi kita untuk bisa melangkah kepada surganya Allah. Selanjutnya, jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan terbuka dan Allah akan menyingkapkan hijab antara ia dengan Allah selama orang itu tidak melakukan hal-hal yang dibenci dalam sholat. Yang ke-19, selanjutnya, orang yang sedang sholat ibarat sedang mengetuk pintu rumah Allah. Dan sebagaimana umumnya, pintu yang diketuk akan dibuka. Yang ke-20, yang terakhir, kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badannya. Nah, ini adalah yang terakhir, yang 20, uraian tentang fadilah, kebaikan, dan kelebihan daripada sholat. Untuk yang 20 lagi akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Demikian Mas Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon atas pemaparan pembuka dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Kita masih membahas mengenai manfaat dan fadilah sholat fardu, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau melalui telepon di 734-987. Kami juga sedang melakukan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan kami secara langsung. Kita ke penelpon pertama sepertinya Ustazah Hendon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pak dan Ibu Ustazah Hendon Usman.
0: Iya. Dengan Pak Pawadi ya, betul?
2: Ya, betul sekali.
0: Iya. Pak Pawadi, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Hendon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pawadi.
2: Ya, sehat walafiat Ibu Ustazah ya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Pak Pawadi. Ya, semoga Bapak juga sehat. Ya,
2: semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ibu Ustazah.
1: Insyaallah
2: sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terutama diberikan kesehatan, memberikan kekuatan iman sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama salat itu Bu Ustazah.
1: Amin.
2: Ya, yang ingin saya tanyakan ini kan kalau masalah salat ini kan sewaktu-waktu kita kan ada juga tersilap. Dan ada juga sewaktu kita terlambat ataupun tidak kita disengaja. Ataupun mungkin-mungkin juga yang kita sengaja. Sengajalah dalam keadaan kita darurat, seumpamanya gitu kan. Kita tertinggal gitu, Bu Ustazah. Jadi, apakah bagaimanakah kalau kesalahan kita itu, dosa itu, terkatakankah itu kita sebagai meninggalkan sholat? Ataupun kita tidak mengerjakan sholat. Misalnya begini Bu Ustazah, kita kan darurat biasanya, kita tidak dapat melaksanakan, sehingga kita meninggalkan dengan, kita laksanakan dengan masbuk lah gitu Bu Ustazah. Jadi kalau masbuk itu apakah sama juga dengan kita melaksanakan sholat waktu gitu Bu Ustazah, tepat waktu. Nah itu aja yang saya tanyakan Bu Ustazah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Ustazah Hendon.
1: Ya, baik Pak Wadi, atas pertanyaannya bahwa kalau kita meninggalkan sholat karena bukan kesengajaan, kan? Bukan karena kelalaian, mungkin ada pun kelalaian itu hanya sedikit gitu kan, hanya mengolor-olor waktu gitu kan, mungkin begitu azan, kita baru selesai makan siang, misalkan perut rasanya penuh, maka kita istirahat sebentar saja gitu kan, nah itu tidak mengapa seperti itu kelalaiannya ya kan. Jangan sampai kita sengaja memang tidak mengerjakan sholat. Ketika suara azan datang, tidak kita indahkan, tidak kita bersegera untuk mengambil air wudhu, seperti itu. Nah, maka orang seperti inilah yang dikatakan adalah orang yang lalai, yang Allah tidak suka orang-orang seperti ini, karena tidak ada kebaikan yang orang tersebut dapatkan, karena sudah banyak sekali yang sudah saya kemukakan 20 item daripada kebaikan daripada sholat. Nah, di antara itu yang bisa kita pahami itu adalah pembuka daripada surga. Ketika kita memang mengerjakan sholat dan mengindahkan ketika suara azan berkumandang, kita langsung beruduk, bersegera melakukan sholat, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mungkin karena sesuatu sebab, ya kan, yang tak bisa kita tinggalkan, ya kan, karena memang pekerjaan itu memang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau pekerjaan itu kita tinggalkan, maka akan menjadi kemudaratan bagi orang lain. Misalkan sepertinya seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, padahal pada saat itu kedengaran suara azan, maka si dokter itu sedikit mengabaikan daripada sholatnya karena mengutamakan daripada jam operasinya, ya kan? Nah, sholatnya bisa akan tertunda dan bisa diganti waktu yang lain. Nah, ini kalau misalkan sudah kejadian seperti ini, itu adalah darurat, kan? Nah, sebaiknya bisa dikerjakan kemudian. Dan kalau seandainya bisa bermasbuk, silakan untuk masbuk, ya kan, makmum yang ketinggalan dalam sholatnya untuk berimam kepada seorang imam yang di dalam masjid. Nah, itu tidak masalah seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan ketika sengaja meninggalkan sholat, ya kan, sengaja tidak mengindahkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya kan, dan pura-pura lupa, ya kan, seperti itu, sehingga lalailah sholatnya. Nah, orang seperti inilah yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk kesengajaan ini. Nah, demikian Mas Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban ya dari pertanyaan Pak Wadi di Sambas barusan. Kita ke penelpon selanjutnya di WhatsApp ya, sudah ada Manjang Siti di Ula-Ula Kubu. Selamat pagi Manjang, assalamualaikum.
3: Pagi juga Al-Fatih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Manjang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hindun.
1: Waalaikumsalam. Sirin
3: siu. Sehat.
1: Sehat, Manjang Siti. Alhamdulillah.
3: Manjang doa dulu ya sentalo. Mudah-mudahan kita semua ini pendengar maupun penyiar mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Qanaahnya merendahkan diri dan istiqomah kekal dan tetap pendirian inayah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Yang tanya kan ini agak sedikit bagaimana orang itu udah banyak sekali ilmunya. Sholatnya tidak tinggal, puasanya tidak tinggal, semuanya tidak tinggal lah. Cuman sedekahnya kurang, atau ilmunya tidak mau dibagi-bagikan dengan orang. Bagaimana itu, Bu Ustazah Indon? Apakah mendapatkan fadilah seperti itu? Itu yang Manjang nanyakan. Kasih lebih dan kurang manja, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ustazah.
1: Ya baik, Manjang Siti, pertanyaannya ketika sholat, ya kan, tidak pernah bersedekah, ya kan, dan tidak mau membagi-bagi ilmunya. Nah, itu memang ada kaitannya juga sih, ya kan, antara bersedekah, ya, itu juga kebaikan, ya kan, berbagi ilmu juga kebaikan. Tapi kalau sholat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh pribadi, ya kan. Sedekah juga sama, tapi sedekah adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban, ya kan. Itu juga untuk berbagi ilmu, ya kan. Walaupun dia tidak mau berbagi ilmu, yaitu dia mendapat tidak kebaikan, ya kan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tidak mengerjakan sedekah, tidak mengamalkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada orang lain, nah itu tidak membedakan dia antara orang Muslim dan orang syirik. Nah, kalau dia tidak mengerjakan sholat, maka dia bisa membedakan bahwa dia orang Muslim atau orang orang-orang syirik, seperti itu, kan? Jadi kalau dia tidak melakukan sholat, maka dosa dia melalaikannya. Dan kalau dua perkara tadi tidak dikerjakan pun, dia tidak mendapatkan suatu kesalahan atau tidak menjadikan suatu berdosa baginya, karena dua hal tersebut adalah bukan suatu kewajiban. Kalaupun mau dikerjakan, alhamdulillah, itu menjadi amal solehnya untuk manusia yang lain, ya kan? Dia akan menabung daripada amal jariah yang dia kerjakan. Nah, ketika dia berinfak, bersedekah, kan, itu menjadi amal kebaikan yang akan membelanya dia nanti di alam barzah nanti, ya kan, ketika dia tidak ada lagi di dunia ini. Nah, itu kebaikannya, ya kan. Begitu juga dengan selain dia berzakat, dia memberikan ilmu kepada orang lain, ya kan. Nah, itu pun tidak menjadi suatu kewajiban. Kalaupun dia ingin memberi ilmu, alhamdulillah, gitu kan. Artinya dia berdakwah, memberikan ilmu kepada orang tanpa pamrih. Artinya tanpa ada sesuatu imbalan, dia akan memberikan ilmu. Untuk apa? Supaya ilmunya itu menjadikan amal jariah baginya, seperti itu. Tapi kalau sholat, kalau ditinggalkan, maka dia akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh bisa digantikan sama orang lain, ya kan? Nah, sholat ini adalah ibadah person, ibadah pribadi yang memang tidak bisa terwakilkan kepada orang lain. Nah, kalau misalkan infak sedekah sewaktu hidupnya dia tidak bisa mengerjakan, ketika dia meninggal bisa diamanahkan, bisa digantikan oleh kepada anaknya yang memberikan, mengatasnamakan infak dan sedekah itu atas nama orang tuanya. Itu pun kalaupun dia mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kalau tidak mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka perbuatan atas nama infak dan sedekah terhadap orang tuanya itu, maka bukanlah merupakan suatu perbuatan yang bisa tersampaikan. Nah, demikian pertanyaan dari Mak Jang Siti tadi. Demikian, Mas Pati.
0: Baik, terima kasih Ustazah Hendon. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya, ada Hamsi di sana yang bertanya. Assalamualaikum Ustazah, mohon pencerahan apa yang dibenci Allah dalam mendirikan sholat. Terima kasih katanya. Baik, apa yang dibenci Allah dalam mendirikan sholat? Bagaimana maksud pertanyaannya ini Ustazah? Silakan.
1: Ya. Demikian maksudnya pertanyaan dari Pak Hamsi ini sesuatu yang sangat dibenci, ya kan? Kalau sudah mengerjakan sholat, artinya Allah itu tidak benci mestinya, kan? Seperti itu. Kan apalagi dia mengerjakan sholat dengan baik, ya kan? Sholat dengan khusyuk. Nah, mungkin yang dibenci di sini, mungkin kelalaian itu tadi. Mungkin pemahamannya seperti itu, dari apa yang dimaksudkan Pak Hamsi di sini. Sholat, tapi sangat sangat dibenci Allah. Itu tadi, mungkin dalam kelalaiannya, ya kan? Lalai, ya kan? Bisa dalam arti melalaikan waktunya, ya kan? Atau, tapi dia mengerjakan sholat, tapi masih juga membenci kepada orang-orang miskin, membenci kepada anak-anak yatim, gitu, tidak hirau kepada anak yatim, ya kan? Tapi dia juga tetap sholat. Nah, itulah mungkin maksudnya yang dibenci, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah mengerjakan sholat, apalagi mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka itu tidak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu sangat disenangi oleh Allah ketika kita sholat tepat pada waktunya, apalagi ditambah dengan kehusuan yang kita baca di dalam bacaan sholat. Dan tidak ada menerawang pikiran kita ketika kita sholat. Kalau pada saat kita menerawang, begitu juga kita sholat, Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, ketika itu juga apa yang kita baca dan lain apa yang kita pikirkan. Nah, itulah termasuk orang-orang yang kurang khusyuknya, yang mungkin salah satu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kali pemahaman dari saya untuk Pak Hamsi mengenai sholat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Fadli.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban ya dari pertanyaan dari ada Pak Hamsi tadi. Kemudian Ustazah ada penelpon selanjutnya ya, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Pak Susanto di Kuburaya.
0: Bapak Susanto di Kuburaya, silakan Pak Susanto pertanyaannya.
4: Langsung ini aja pertanyaan saya itu. Ini tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini, kan dari muda ya kemungkinan ada yang bolong-bolong kan gitu. Jadi diperbaiki itu di atas 50 tahun umurnya. Bagaimana dengan yang bolong-bolong di belakangan sana itu mulai dari umur 20-25 itu, apakah bisa mendapat apa namanya itu seperti ampunannya sedikit dari Allah kira-kira Ustazah. Jadi sekarang umpamanya di atas 50 dia sudah khusyuk setiap mengerjakan 5 waktu itu. Nah, jadi ini yang pertama. Terus yang keduanya mengenai seperti orang-orang di dalam, ini mungkin agak di luar, tapi ada kaitannya juga dengan sholat. Mengenai takbiratul ihram. Jadi kan takbiratul ihram itu kita mengangkat Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Kadang-kadang ada juga saudara-saudara kita digabungkannya. Allahu Akbar, langsung disambungnya kabira walhamdulillahi kasira. Jadi saya pernah ngomong, ini kan mungkin pendapat saya ya Ustazah ya, ini kalau takbiratul ihram itu kan lain, doa iftitah itu lain. Dia bilang, oh itu memang bisa katanya dilanjutkan begitu. Nah, itu minta pendapat Pak Ustaz, sama Ustazah Hindon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Susanto barusan ya di Kuburaya. Silakan Ustazah.
1: Ya baik Pak Susanto dari Kuburaya, baik sekali pertanyaannya. Ada dua, yang pertama yang lagi mudanya mas lalai terhadap sholatnya, bagaimana dengan keadaan sekarang gitu kan. Yang kedua takbiratul ihram, ya kan, takbir ketika sholat. Dua pertanyaan itu, ya kan. Yang pertama, sewaktu masih mudanya, maklumlah karena masih muda gitu kan, kadang sholat, kadang tidak gitu kan. Nah, tidak memenuhi kewajiban yang rutin gitu, seperti itu. Nah, udah sampai di hari tua ini, sudah umur 50 tahun, maka orang tersebut adalah insaf, sadar dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, ini kalau memang disadari, ya kan, segera, maka insya Allah, ya kan, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang terhadap hambanya. Dan apa namanya ini akan mengampunkan kesalahan-kesalahan yang terdahulu dari hambanya. Jika hambanya itu adalah benar, memang benar-benar minta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi di hari tuanya itu sholatnya bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau di hari tuanya ini dia benar takut kepada Allah dan selalu mengerjakan sholat 5 waktu, tidak pernah absen, dan ditambah lagi dengan surat-surat sunnah, kena merasa ketakutan tadi, ya kan? Nah, itu insya Allah, ya kan, benar-benar taubat itu Allah akan terima, ya kan? Tapi taubat yang sebenarnya, yang tidak akan mengulangi lagi bolong-bolong daripada sholat yang dikerjakan pada saat di hari tuanya ini. Nah, kalaulah dulu memang di mudanya, di hari mudanya, waktu mudanya itu dia kadang sholat, kadang enggak, ya kan? Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, itu ada juga para ulama ada yang berpendapat ketika memang tidak terhitung berapa kelalaian yang pernah dia lakukan di masa mudanya gitu kan. Nah, hendaklah sekarang ketika dia ingat bahwa dia pernah melakukan, tidak pernah

0: baru sadar bahwa sangat pentingnya dalam solat, dalam kehidupan. Dan takut azab Allah, insya Allah kalau sudah beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan orang tersebut. Kalau memang hal ini tidak akan terulang kembali dan memang benar-benar minta ampun kepada Allah dengan sesungguhnya, ya. Bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya. Nah, semoga apa namanya ini orang yang ini yang ditanyakan oleh Pak Susanto ini Allah ampunkan kesalahannya. Insyaallah Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupannya di hari tuanya ini. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa tadi ya? Oh, takbiratul ihram ya kan? Takbiratul ihram. Nah, ketika kita bertakbir memang kita membaca Allahu Akbar. Ya kan seperti itu. Baru kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajah tu wajahia dan selanjutnya gitu kan sampai selesai. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak disertakan dengan langsung mengangkat tangan takbiratul ihramnya langsung membaca takbiratul ihram bersamaan dengan takbirnya, ya kan? Tetap kita pisahkan antara kita mengangkat tangan, gitu kan? Allahu Akbar, kita membaca seperti itu. Baru kita lanjutkan dengan takbiratul ihram. Nah, itulah adab-adab daripada kita mengerjakan sholat seperti itu. Tidak langsung, kita langsung Allahu Akbar kabiran, ya tidak. Tapi kita harus bertakbir dulu. Kan artinya kita memuji kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik takbir itu adalah ada fadilahnya yang harus kita pahami. Di situ adalah menunjukkan bahwa begitu tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat dan kita menyerah segala urusan kita di dunia, kehidupan kita di dunia ini, umur kita di dunia ini, rezeki segala macam, keadaan hidup anak dan suami atau istri kita, keluarga kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dibalik daripada takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam sholat mengerjakan takbir, membaca takbir, dan setelah itu baru takbiratul ihram. Demikian Pak dari Pak Susanto dari Kuburaya jawaban dari saya.
1: Baik, sebagai penutup Ustazah silakan untuk menyampaikan kesimpulan.
0: Ya, baik Mas Pati, bahwa hendaklah kita mengetahui fadilah, keuntungan, kebaikan, keberkahan yang kita dapati di dalam sholat, ya kan? Maka ketika kita sudah mengetahui itu semuanya, kita akan menjadi orang yang benar-benar bersemangat untuk mengerjakan sholat dan tidak mau meninggalkan sedikit pun waktu sampai di akhir hayat kita nanti untuk mengerjakan sholat. Tetap sholat sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita beristiqamah untuk mengerjakan salat. Demikian Mas Fati yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti di lain kesempatan kita lanjutkan lagi tentang fadilah, keuntungan dan kebaikan daripada salat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hendon atas pencerahan yang telah disampaikan di Mutiara Pagi edisi hari ini mengenai fadilah dan manfaat sholat fardu. Untuk ada pendengar yang ingin menyimak kembali dapat melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Elfati masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari berita penting.
1: Polresta Pontianak ungkap 5 kasus curanmor.
2: Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci.
1: Pelaku UMKM soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang airnya udah mulai keruh.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan reguler berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan Terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporannya.
1: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Dwi Korra Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor. Penyelesaian tersebut membuat ratusan kapal kembali beroperasi mengangkut ratusan ribu ton komoditas mineral senilai sekitar 2,2 triliun rupiah.
2: Hasil sudah konkret, PT Sukufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di muara Sungai Kapuas.
3: Saya menyambut baik hal ini, dan tadi juga saya sampaikan, hari ini kita ekspor dengan Sungai Kapuas di muara Kapuas mendangkal. Sehingga ini perlu kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas juga bisa segera dilaksanakan.
1: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan Terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
4: Nah, nanti ada bulan depan, tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China.
1: Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Pontianak berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Berikut laporan selengkapnya.
1: 5 kasus curanmor yang diungkap Polresta Pontianak berasal dari 5 laporan polisi yang ditangani 4 polsek jajaran, yaitu Polsek Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Kota, dan Pontianak Selatan. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka, YS, diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor berbagai merek sebagai barang bukti, diantaranya Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan.
5: Awalnya berpatroli menggunakan sepeda motor. Kemudian melihat sepeda motor yang masih menempel kunci motornya itu di motor. Jadi yang bersangkutan langsung memarkirkan kendaraan tidak jauh dari TKP dan langsung mengambil sepeda motor tersebut.
1: Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Indri Rizkita dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak menata Paritokaya bertujuan agar fungsi drainase kawasan tersebut kembali optimal. Penataan dilakukan mulai dari pembersihan, normalisasi, evaluasi jembatan penghambat hingga penertiban sempadan parit. Berikut laporannya.
1: Penataan Paritokaya ini merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga parit di Kota Pontianak agar berfungsi dengan baik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Paritokaya menjadi salah satu perhatian karena merupakan parit primer dengan cakupan aliran atau catchment area yang luas. Dalam penataan ini, selain membongkar sebagian jembatan, pemerintah Kota Pontianak juga akan menata ulang beberapa jembatan lain yang berada di atas parit.
6: Saya pastikan kita tetap berkomitmen untuk menjaga parit-parit yang ada. Pada pagi hari ini kita di Paritokaya. Ini ada parit primer di mana catchment areanya cukup luas. Dan ada beberapa jembatan yang akan kita bongkar. Jadi nanti kalau hujan tidak ada hambatan, air dan alat ya, amfibi kita bisa melakukan perawatan secara rutin. Selanjutnya beberapa jembatan akan kita tata ulang. Supaya tidak ada hambatan lagi air yang mengalir.
1: Edi Kamtono mengajak masyarakat ikut menjaga Paritokaya dari sampah. Menurut Edi Kamtono, sampah menjadi salah satu penyebab utama parit tidak berfungsi maksimal. Karena itu, pemerintah Kota Pontianak akan memperbanyak tempat sampah dan memperkuat penataan kawasan sepanjang parit. Pemkot Pontianak juga akan meninjau ulang garis sempadan parit dan menertibkan bangunan yang berada di sepanjang kawasan tersebut hingga ke Sungai Kapuas. Penataan sempadan dinilai penting agar parit memiliki ruang yang cukup untuk aliran air dan perawatan. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal, meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
7: Usaha, namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu, pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
8: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku pengusaha UMKM ini yang betul-betul mengharapkan dari air PDAM. Kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya, walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan, kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
7: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
9: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan dan semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga kalaupun didistribusikan kepada pelanggan, air itu ya masih dalam kondisi aman seperti.
7: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penempat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO resmi membentuk Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Barat. Kehadiran organisasi ini diharapkan memperkuat ekosistem biro perjalanan yang legal dan profesional, sekaligus membuka peluang lebih besar mendatangkan wisatawan ke Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
11: Deklarasi pembentukan dan musyawarah daerah DPD ASTINDO Kalimantan Barat digelar di Hotel Four Points by Sheraton Pontianak. Pembentukan kepengurusan ini menjadi langkah awal memperkuat organisasi Biro Perjalanan Wisata di Kalimantan Barat seiring meningkatnya aktivitas industri pariwisata di daerah. Ketua Dewan Pengurus Pusat ASTINDO Paulin Suharno mengatakan, selama ini pelaku usaha biro perjalanan di Kalimantan Barat cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan ASTINDO meski belum seluruhnya menjadi anggota.
12: Makanya kenapa kami ingin supaya yuk teman-teman bikin bentuk DPD ASTINDO di Kalimantan Barat supaya kita bisa tahu nih teman-teman yang mana sih yang legal. Karena kita itu kan sedang berusaha mengurangi travel agent ilegal, mengurangi travel agent bodoh, mengurangi online travel agent yang scammer-scammer. Nah, kalau misalkan mereka bergabung di ASTINDO dengan berbagai macam persyaratan yang kami syaratkan, itu sudah pasti usahanya legal, kemudian mereka adalah manajemen travel itu baik, manajemen travelnya benar, mereka bukan scammer. Dan harapan kami, jadi masyarakat ketika mencari travel agent di Kalimantan Barat, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, mereka tuh tahu bahwa kita harus cari ini travel agent yang anggota ASTINDO.
11: Paulin menambahkan ASTINDO tidak berfokus pada penambahan anggota dalam jumlah besar. Organisasi lebih mengutamakan kualitas anggota agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar industri pariwisata. Sementara itu, penerima mandat pembentukan DPD ASTINDO Kalimantan Barat Wendianto Surya mengatakan, kehadiran organisasi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas promosi pariwisata di Kalimantan Barat ke pasar internasional. Selain memperkenalkan destinasi wisata, keberadaan wisatawan asing juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM serta meningkatkan pendapatan daerah.
13: Kita akan menghadirkan para seller-seller NPO-NPO dari luar akan datang. Ya, yang berharap, kita berharap mereka datang akan melihat indahnya Kalimantan. Tentu setelah itu mereka akan pulang untuk mempromosikan, menarik konsumen dan turis-turis datang ke Kalimantan Barat. Itu harapan besar kita dalam waktu dekat ini. Dan juga kita juga ada planningnya untuk membuat pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan tour guide juga, terus juga digitalisasi. Ya, untuk memberdayakan juga tenaga kerja dan UMKM yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, Singkawang, dan sekitarnya.
11: Wendy optimistis kehadiran organisasi ini akan memperkuat promosi destinasi wisata daerah di pasar internasional. Dengan dukungan jaringan nasional dan kerjasama lintas negara, Kalimantan Barat diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah. Wilhelmus melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jejaring pemasaran berbasis semangat gotong royong. Berikut kita simak laporannya.
11: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Katulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Katulistiwa, Elisius ID, mengatakan pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
14: Bayangkan seorang UMKM itu seperti Pak Agus itu kan ketua, ya, kita percaya ketua UMKM Keluarga Katulistiwa, termasuknya pembinanya. Pas kebetulan saya di Lembaga Pemberdayaan, jadi berusaha bagaimana antara kita, Makanya kami sistemnya sistem begini ya. Ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik. Nah, jangan terbalik. Kawan naik, kita tumbangkan. Nah, itu moto kami itu. Jadi kawan susah kita tarik, kawan senang kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Nah, itu yang harus, yang nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
11: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, para pendukung Persib Bandung yang tergabung dalam komunitas Viking Katulistiwa menggelar nonton bareng pertandingan final turnamen Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Meski Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah melalui adu penalti, semangat para Viking tetap memenuhi Selezi Cafe Pontianak. Berikut laporannya.
11: Sejak pukul 6 sore, pengurus Viking Katulistiwa bersama para anggota telah mempersiapkan lokasi nonton bareng. Layar besar dipasang di area luar Salezi Cafe, markas dari Viking Katulistiwa. Sementara meja dan kursi ditata agar seluruh anggota dapat menikmati pertandingan dengan nyaman. Ratusan Viking tampak memadati lokasi dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Meski Persib gagal meraih gelar setelah kalah lewat adu penalti, suasana tetap berlangsung tertib dan penuh semangat. Ketua Viking Katulistiwa Tongki mengatakan antusias dari para Viking begitu luar biasa dalam mendukung tim idola Persib Bandung. Anggota Viking Katulistiwa yang hadir tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tapi juga datang dari Sungai Ambawang, Tanjung Raya, hingga Desa Kapur.
15: Ya, cukup mepet ya ini untuk final ini nih. Kalau dari kemarin-kemarin sih, kayak semifinal itu biasa. Ini yang untuk final nih, benar-benar tadi dari jam 6 kita langsung beres-beres di sini karena pengen nobarnya adanya di luar gitu, jadi pasang layar di luar, meja, kursi dikeluarkan dari jam 6 habis maghrib lah tadi itu, jadi persiapannya lumayan cukup mepet ini.
11: Tongki menambahkan kegiatan nonton bareng telah menjadi agenda rutin komunitas setiap kali Persib Bandung maupun tim nasional Indonesia bertanding. Bahkan dalam waktu dekat, Viking Katulistiwa juga akan kembali menggelar nobar laga timnas serta turnamen pramusim yang diikuti Persib. Semangat yang sama juga dirasakan para anggota komunitas Dayu. Bagi Dayu, hasil pertandingan bukan menjadi alasan untuk berhenti memberikan dukungan kepada klub kebanggaannya.
16: Ya, kalau dibilang gak puas, karena kita gak juara. Tapi kan ini kan sampai adu penalti, tapi kan ini kalau adu penalti itu kan siapa yang hokinya lebih besar, nah itu yang dapat gitu.
11: Dayu juga mengatakan kekalahan di turnamen pramusim bukan akhir dari perjuangan Persib Bandung. Dirinya dan Viking Katulistiwa tetap optimistis Maung Bandung mampu mempertahankan dominasinya di Liga BRI musim 2026-2027 sekaligus bersaing di level Asia dengan target meraih gelar juara untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Wilhelmus melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
18: Ya, selamat pagi rekan Pati di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Dari siang hingga sore kami perakirakan berawan. Dari malam hingga dini hari kami perakirakan juga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Dan untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 2.086 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fat.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali kami sapa Anda di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Berjaringan bersama Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi teraktual dan terkini dari setiap daerah di Kalimantan Barat tentunya. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Fatih.
4: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami, Rico, kemudian Faisal, Jeki, dan juga Echa, pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita, kami akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi dan juga cuaca terkini dari masing-masing satker kita ke Bung Rico di Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Rico?
7: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar serta penonton kita. Kalau kondisi Sintang saat ini masih kemarau ya. Panasnya mulai dari pukul berapa tadi ya? Pukul 5 lewat itu sudah tampak ya, matahari mulai muncul. Kemudian meskipun kemarau tapi ini cerah berawan gitu teman-teman ya. Cerah berawan dan saat ini juga masih terjadi bau asap ya, bau kebakaran terjadi lahan dan hutan. Dan ini kita berharap semoga tidak terjadi kebakaran berlanjut deh, karena Sintang memang sudah mulai darurat nih Fatih dan juga pendengar ya. Untuk pantauan lalu lintas saat ini cukup ramai lancar di akhir pekan, Fatih.
4: Terima kasih Bung Rico ya dari Sintang. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Faisal?
8: Oke, rekan Fatih, kurang lebih sama seperti di Sintang ya, di perbatasan Tikong pada pagi hari ini cerah berawan juga. Dan tadi juga ketika pukul mungkin setengah enam gitu ya Fatih ya, itu di ufuk timur itu tampak kemerah-merahan begitu ya. Saya kira itu sunset atau senja begitu ya. Ternyata mungkin karena pantulan dari ataupun awan-awan pembakaran gitu ya. Jadi sehingga matahari yang timbul pun efeknya merah jingga gitu ya, kayak mau sunset gitu. Dan tentunya untuk arus lalu lintas di wilayah perbatasan Tikong pada pagi hari ini masih tampak lengang, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Faisal ya. Sunsetnya kawalan sepertinya di Hentikong ya. Jangan dulu ya, jangan dulu please. Kita ke...
8: Belum siap ya?
4: Iya, belum siap sepertinya ya. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki, silakan.
5: Ya, terima kasih Pati dan pendengar. Rekan-rekan juga pada kesempatan pagi ini dari Sabang Merah. Di Sanggau saat ini, kalau terkait dengan cuaca sama ya, memasuki kemarau begitu. Kemudian kalau pantauan cuaca pagi hari ini masih berkabut, bercampur dengan asap seperti itu. Kalau untuk pantauan di Sabang Merah saat ini terpantau aman begitu, Pati.
4: Baik, terima kasih rekan Jeki di Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Echa?
6: Baik Fatih, pendengar dan teman-teman ya, memang ya kayaknya sama deh dengan Entikong ya. Mataharinya juga terlihat kayak kemerah-merahan gitu, ejingga. Itu kayaknya memang agak kuat panasnya juga di Sambas. Karena beberapa hari ini juga cuaca memang terpantau cukup panas. Bahkan pendengar kita juga bilang katanya memang cuacanya di sana juga panas ya. Memang rata-rata kayaknya udah memasuki kemarau, cuaca juga cukup panas. Tapi harapannya mudah-mudahan ya nggak begitu terlalu berbahaya, walaupun ya rasa udaranya mungkin udah terasa kayak ada hint-hint asap gitu sih, Patih.
4: Baik, terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas, begitupun di Kota Pontianak. Pendengar, tadi subuh ya pukul 5, sebelum pukul 5 kita berangkat ke studio itu juga memang sudah tercium aroma asap ya, dan juga tampak kabut. Dan saat ini juga suhu di Kota Pontianak 24 derajat Celcius, berawan tapi juga masih tampak berkabut asap. Pendengar, untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan di laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini terpantau situasi kondisi Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kemudian informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak mengenai Polresta Pontianak yang berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejumlah wilayah Kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor sebagai berbagai merek sebagai barang bukti, dan diantaranya ada Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga masih mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Sintang. Damkar Sintang berjibaku padamkan kebakaran di Rawa Mambuk dan Jerora. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
7: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul yang Pati katakan, dalam hal ini seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dan ini mendapat respon cepat dari pihak pemadam kebakaran setelah mendapatkan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda di 2 titik yang berbeda pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana fokus pemadam dilakukan itu di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawa Mambu. Dalam hal ini Budi, perwakilan dari Satgas Pemadam Kebakaran Sintang, menyampaikan bahwa timnya ini harus membagi kekuatan personil karena ada 2 titik dan semuanya harus segera dipadamkan karena kebakaran ini terjadi secara beruntun ya, di hampir waktu yang sama di 2 titik. Dan informasi kebakaran titik kedua ini diterima oleh pusat, yaitu panggilan pada waktu sore ketika petugas ini masih berjibaku memadam api di titik pertama, yaitu di Jerora 2. Dan pihaknya juga menyatakan untuk mengendalikan kobaran api yang terus merambat, memang pemadam kebakaran Kabupaten Sintang ini mengerahkan puluhan petugas untuk segera menjinakkan si jago merah. Dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada, jangan membakar sampah, kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar, antisipasi sekecil apapun potensi yang bisa memicu kebakaran, seperti halnya juga dianggap sepele tapi ini bisa fatal bagi yang perokok ya, untuk tidak membuang puntung rokok apinya dalam keadaan belum padam. Ya, buang puntung rokok apinya sudah padam dan pada tempatnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi baik di Sintang maupun di luar Sintang. Kita juga berharap jangan sampai musim kemarau justru menjadi persoalan tentang kebakaran. Sebaliknya, ketika musim hujan harus berkutat dengan banjir. Kita berharap setiap pergantian musim itu tetap adem ayam dan bisa terkendali. Fatih, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita masih menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, respon cepat hotspot TNI Polri tangani karhutla di Tayan Hulu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Antikong bersama rekan Faisal.
8: Iya, benar sekali rekan Fatih, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Personel Polsek Tayan Hulu bersama Koramil Tayan Hulu dan masyarakat setempat bergerak untuk cepat mendatangi lokasi titik panas hotspot yang terdeteksi satelit di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Respon cepat tersebut dilakukan untuk memastikan api akibat pembakaran lahan warga tidak meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan, pengecekan dilaksanakan setelah sistem pemantauan satelit mendeteksi satu titik panas atau hotspot berkategori medium. Tim gabungan langsung diterjunkan guna memverifikasi kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah pengendalian dini. Kapolsek mengatakan pengecekan lapangan menjadi prosedur wajib setiap kali muncul hotspot. Langkah tersebut tentu bertujuan memastikan sumber panas dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Fatih dan juga rekan-rekan, dikatakan setelah tim gabungan mendatangi lokasi, petugas memeriksa lahan yang terbakar dengan luas sekitar 1 hektar tersebut. Ini merupakan tanah mineral milik warga yang dipersiapkan untuk penanaman padi. Petugas juga memastikan pemilik lahan telah membuat sekat pembatas, menyiapkan peralatan pemadaman sederhana, dan tetap berada di lokasi selama proses pembakaran berlangsung. Fatih.
4: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan kemudian masih pendengar ya, sementara di BPBD Sanggau juga catat 4 kejadian karhutla dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
5: Baik, informasi pertama dari Sabang Merah, di mana terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, peristiwa karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman. Selain pada itu juga, ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan untuk mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dan selain melakukan pendataan luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas penanganan karhutla. Selain itu juga Sigit mengungkapkan meskipun wilayah tersebut sempat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan debit air. Akibatnya, ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kendala utama bagi petugas di lapangan. Demikian informasi pertama dari Sabang Merah atau Sanggau, Pati.
4: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas pendengar. Tingkatkan kualitas layanan Pemkab Sambas, optimalkan SP4N lapor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
6: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang berkomitmen yang meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat SP4N lapor ya. Dan langkah ini diambil jadi upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, cepat hingga lebih responsif ya terhadap berbagai keperluan warga setempat. Dan komitmen ini diwujudkan dengan partisipasi aktif ya, baik juga jajaran Pemkab Sambas ya dalam berbagai kegiatan penguatan pengelolaan SP4 lapor ini, baik di daerah, kemudian juga monitoring dan evaluasi aduan sampai ke sosialisasi indikator penilaian reformasi birokrasi di tahun ini ya, yang sebelumnya juga diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pan-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat kemarin ya. Dari Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, yang menyampaikan bahwa forum virtual ini memberikan pembaruan arah kebijakan nasional. Jadi pemerintah daerah ini didorong lah untuk memantapkan kelembagaan dan juga mempercepat alur penanganan agar setiap pengaduan yang masuk itu dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara efektif dan juga tepat sasaran. Nah, selain tindak lanjut aduan, pemanfaatan data yang dihimpun melalui kanal dari SP4N Lapor ini juga dirancang sebagai basis evaluasi berkala. Rekapitulasi laporan masyarakat tidak hanya dijadikan bahan penyelesaian kasus, tapi difungsikan juga sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan perbaikan layanan publik di daerah di masa yang akan datang. Dan kegiatan yang dipusatkan di ruang rapat sekretaris daerah Sambas ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sambas Reza Sunanda, dan diantaranya keikutsertaan Pemkab Sambas ini jadi tindak lanjut resmi atas surat arahan Kementerian Pan-RB pada 3 Agustus ya 2026. Dan melalui integrasi sistem pengaduan terpadu, Pemkab Sambas juga bisa lebih optimis ya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terutama terhadap kinerja pelayanan publik yang semakin terus ditingkatkan. Fatih.
4: Terima kasih Aci atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update lagi informasi lainnya pendengar dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi kami hadirkan seputar UMKM, di mana UMKM mulai menyoroti kualitas air PDAM ya, yang dipastikan juga layanan tetap berjalan. Dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat yang mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu pendengar, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan bahwa produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut. Ketua UMKM Keluarga Katulistiwa Kalbar Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar. Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak, dan masih seputar UMKM, kita bergeser ke Ntkong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan DPRD soroti minimnya UMKM kantongi sertifikasi. Selengkapnya silakan Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Fatih. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, berdasarkan data di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau tahun 2025, dari 4.062 pelaku UMKM, baru sekitar 2,5% yang telah mengantongi sertifikat halal. Angka tersebut, Fatih dan juga rekan-rekan, menunjukkan masih besarnya kebutuhan pendampingan bagi pelaku usaha di daerah. Pendengar dan juga pemirsa, Timotius menilai rendahnya kepemilikan sertifikat halal masih dipengaruhi minimnya informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan lokasi pengajuan. Karena itu, di Sperindakop dan UM diharapkan memperkuat sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Menurut Timotius, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk. Dengan semakin banyak UMKM bersertifikat halal, produk lokal Sanggau diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya pendengar mengenai Satlantas Polres Sintang. Amankan ratusan kendaraan knalpot brong, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra. Iya, rekan Riko sepertinya masih mute ya.
2: Halo Patih.
0: Baik, silakan.
2: Baik. Seperti yang Patih katakan tadi memang benar, dan ini juga menjadi kabar gembira sekaligus juga menertib kebisingan yang selama ini berkeliaran di seputaran kota-kota Sintang ya, sudut-sudut kota Sintang, di mana dalam hal ini Satlantas Polres Sintang ini berhasil menertibkan kebisingan penggunaan knalpot brong. Ya, Kepolisian Resor Sintang terus berupaya untuk menjaga kenyamanan masyarakat dengan menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau kita kenal dengan knalpot brong. Dan dalam razia yang digelar selama beberapa hari terakhir hingga 6 Agustus 2026 ini, para petugas ini berhasil menjaring

0: harus membawa perwakilan, dalam hal ini orang tua, kemudian juga melibatkan RT setempat dan juga kepala desa setempat untuk membuktikan bahwa tidak boleh lagi menggunakan ini. Ketika memang melanggar, maka nanti akan ada sanksi tambahan. Dan ini memang keren, didukung oleh masyarakat luas Kota Sintang dan sekitarnya. Berharap di daerah lain juga sama, tidak ada kebisingan dan mengganggu ketenangan orang lain. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Setuju sekali ya, knalpot bronk ini polusi pendengar ya. Selain kita lagi sedang polusi udara, ini sekarang polusi suara. Jadi semakin pusing begitu ya. Kita ke Sanggau kali ini bersama rekan kami Jeki di sana, akan melaporkan warga serbu operasi pasar murah jelang HUT RI. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau, pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui operasi pasar murah di Pasar Seroja menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Operasi pasar murah menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kehadiran sembako bersubsidi diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan biaya hidup yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Dan menurut Susana, operasi pasar murah tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Wabub Sanggau juga menegaskan pemerintah daerah akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus menjaga daya beli warga setempat. Demikian informasi kedua, Fatih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, di mana jelang soft launching PLB Temaju menuju ke Teluk Melano, kesiapan pos perbatasan mulai dimatangkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, menjelang soft launching pos lintas batas PLB Temajuk Indonesia Teluk Melano Malaysia yang terus melakukan berbagai persiapan di berbagai lini juga ya. Nah, penyelarasan sarana fisik sampai ke andalan alur operasional lintas negara sekarang jadi fokus utama agar pintu perbatasan resmi ini siap difungsikan secara optimal ya. Percepatan yang juga difokuskan pada penguatan sinergi hingga komunikasi ya antar instansi vertikal yang memegang wewenang penuh di perbatasan. Nah, jajaran terkait seperti otoritas bea cukai, imigrasi hingga instansi vertikal lain juga merapatkan barisan untuk memastikan kesiapan regulasi ataupun teknis di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar mengkonfirmasi bahwa koordinasi intensif bersama jajaran bea cukai ini terus dilakukan untuk mematangkan alur pelayanan operasional ya, dan juga dirinya menekankan bahwa penyelarasan teknis ya dengan pihak bea cukai ataupun instansi tersebut bisa menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran fungsi kontrol ataupun sampai ke pelayanan. Untuk pengoperasian pos perbatasan resmi ini diproyeksikan tidak hanya sebatas melayani pergerakan administrasi manusia dan barang antar negara, tapi juga hadir sebagai akses terpadu yang diyakini bakal mendongkrak pengembangan wilayah terluar ya, khususnya menggerakkan potensi wisata pantai di Desa Termajuk, Kecamatan Paloh ya, hingga membuka peluang ekonomi baru. Dan melalui berbagai persiapan ini ya, aspek pelayanan dan juga pengawasan lintas sektor, pelaksanaan soft launching nantinya diharapkan bisa berjalan tanpa adanya hambatan ya. Dan beroperasinya pintu perbatasan nanti juga diharapkan menjadi titik balik strategis untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan sekaligus juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eci atas laporan Anda dari Sambas ya. Kita harapkan nanti PLB Temaju menuju Teluk Melano ini juga menambah pariwisata juga gitu ya. Amin. Dan kita tahu Temaju itu indah sekali ya Eca ya.
3: Udah senang.

0: Udah pernah ke sana ya?
1: Belum, soon ya, segera akan datang sama-sama kita nanti Jackie, Faisal, Rico kita angkut ya. Semua ya.
2: Pin. Ya, batuan rumah harus siap dong.
1: Benar.
2: Ya. Jamu-jamuannya jangan lupa.
1: Iya,
2: tuh. Banyak. Pedas, pedas.
1: Dari informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Entikong, Sanggau dan Sambas, dan pendengar dapat Anda saksikan kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kami akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita produksi Pro 3, dan akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi